Paskibra itu siap untuk melakukan tugas pengibaran bendera. Kita akan ikuti bersama. Sementara itu juga pendengar dapat juga kami sampaikan bahwa pengibaran bendera nantinya juga akan diiringi oleh Andika Bhayangkari untuk bisa kita ikuti bersama. Begitu nantinya juga para peserta upacara juga akan melakukan penghormatan kepada bendera merah putih, di mana setelah 81 tahun lamanya bendera Indonesia masih menjadi kebanggaan kita bersama, di mana kita tahu bahwa perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam memperjuangkan untuk bendera merah putih bisa berkibar di tanah airnya sendiri itu memang sangat panjang, begitu ya, dimana perjuangannya tidak hanya terpusat di ibu kota melainkan juga dilakukan dari masing-masing daerah, dari daerah terkecil hingga ke pusat kota. Semangat nasionalisme itu selalu digelorakan oleh para pahlawan, dan dapat juga kita tahu bahwa bagaimana sejarah terbentuknya atau terpilihnya bendera merah putih ini sebagai bendera Indonesia, yaitu melalui perenungan dan juga diskusi yang lumayan panjang begitu ya, dari pemimpin-pemimpin negara kita, di mana salah satunya adalah Bapak Insinyur Soekarno yang akhirnya memberikan perintah kepada sang istri saat itu, yaitu Ibu Fatmawati, untuk menjahit bendera merah putih. Dan kemudian bendera merah putih selesai dijahit untuk bisa dikibarkan pada hari proklamasi, yaitu 17 Agustus 1945. Dan dapat kami sampaikan saat ini mendengar bahwa pasukan pengibar bendera telah bersiap untuk bisa melakukan prosesi pengibaran bendera. Masing-masing pasukan yang dimana terdiri dari beberapa tim ini sudah bersiap untuk bisa menempati posisinya masing-masing. Dan kita akan ikuti bersama pendengar.

Pendengar detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan RI ke-81 saat ini tengah memasuki acara untuk pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera yang berjumlah sebanyak 70 orang. Dan dapat kami sampaikan bahwa saat ini pasukan pengibar bendera telah tiba dan juga berada tepat di depan tiang bendera begitu ya, di mana artinya sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan prosesi pengibaran bendera merah putih.

Undangan dimohon berdiri. Pendengar, saat ini undangan telah melakukan persiapan untuk melakukan penghormatan kepada bendera merah putih. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sembari kita memberikan penghormatan kepada sangsaka merah putih yang saat ini tengah dilakukan proses pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera Kabupaten Buleleng.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, bahwa saat ini pasukan pengibar bendera Kabupaten Buleleng sudah melakukan prosesi untuk pengibaran bendera, di mana para petugas yang bertugas untuk menarik kaitan tali sudah mulai memasangkan bendera ke tali yang juga nantinya akan digunakan untuk menarik bendera ke atas, begitu ya. Di mana kita tahu bahwa pasukan pengibar bendera ini merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Buleleng yang telah melakukan seleksi dan juga proses latihan yang ketat, di mana akhirnya mereka bisa melakukan proses menjalankan tugas, begitu ya, dalam pengibaran bendera di pagi hari ini. Di mana pada saat proses latihan juga dilakukan dari masing-masing petugas, begitu, yang juga intens untuk melakukan proses latihan selama 1 bulan ini. Dan dapat kami sampaikan bahwa pembawa baki pada pagi hari ini yaitu siswa dari SMA Negeri 4 Singaraja, dan juga dapat kami sampaikan bahwa nantinya para pengibar bendera atau petugas pasukan pengibar bendera ini juga nanti akan melakukan tugas-tugas, ya, bagaimana mereka nanti bisa memberikan contoh kepada teman, kemudian juga lingkungan sekolahnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan juga suri tauladan untuk generasi-generasi yang dekat dengan mereka, begitu ya, terutama di sekolah, kemudian lingkungan keluarga, dan juga nanti bisa memberikan contoh kepada siswa-siswa lainnya. Pendengar RRI dimanapun berada, saat ini bendera merah putih telah dibentangkan dan telah akan dilakukan untuk penghormatan merah putih, dan kita akan ikuti bersama. Ini dia pengibaran bendera merah putih peringatan HUT kemerdekaan RI ke-8 Puluh satu. Kita ikuti bersama.

artis sudah berkibar begitu ya dalam peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Dan saat ini dapat kami sampaikan juga untuk pasukan pengibar bendera telah tepat berada di depan bendera untuk kembali ke formasinya masing-masing. Dan dapat kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera saat ini membentuk formasi teratai, di mana kita tahu bunga teratai ini merupakan simbol dari Dewi Saraswati begitu, dan juga merupakan simbol dari ketangguhan begitu ya, di mana bendera bunga teratai ini berada di tengah air, kemudian airnya juga merupakan tantangan begitu ya, bagaimana bunga teratai bisa tetap cantik berdiri tegak di atas permukaan air yang tidak selalu bersih begitu. Dan berharap semoga juga nanti setiap insan di dunia ini juga bisa seperti bunga teratai, ataupun pasukan pengibar bendera ini bisa menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dari makna bunga teratai ini kepada lingkungan terdekatnya. Baik, mendengar dapat kami sampaikan saat ini pasukan pengibar bendera telah melakukan kembali proses baris-baris untuk kembali ke formasinya masing-masing. Dan langkah tegap serta langkah derap langkah yang seirama ini membuat kekhidmatan dari upacara bendera detik-detik proklamasi mereka Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng semakin terasa begitu ya. Dan dapat juga kami sampaikan bahwa saat ini pasukan pengibar bendera telah kembali ke formasi tim di awal, dan saat ini mereka akan melakukan prosesi untuk kembali ke barisan masing-masing. Dan dapat dikatakan mereka telah usai melaksanakan untuk proses pengibaran bendera, dan nanti sore kita juga akan menyaksikan bersama untuk proses penurunan bendera begitu ya, bendera pusaka dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81.

pendengar RRI dimanapun Anda berada, bahwa saat ini pasukan pengibar bendera tengah melakukan prosesi untuk kembali begitu ya, setelah usai melaksanakan tugas dalam pengibaran bendera merah putih. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa komandan yang bertugas pada pagi hari ini untuk pasukan pengibar bendera yaitu Komang Cessna Ariana Becker, dan juga yang bertugas untuk membawa bagi yaitu Nikomang Mevika dari SMA Negeri 4 Singaraja. Dan kita akan dengarkan kembali begitu derap langkah dari pasukan pengibar bendera yang juga nantinya akan kembali melaksanakan tugas di sore hari nanti dalam prosesi upacara penurunan bendera detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kita ikuti bersama pendengar untuk acara selanjutnya dalam upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan kita akan ikuti juga bahwa nanti dalam prosesi upacara bendera juga nanti akan diserahkan hadiah lomba-lomba yang diselenggarakan dalam rangkaian HUT Kemerdekaan RI ke-81. Baik pendengar, saat ini dapat kita saksikan dan juga dengarkan bersama bahwa pasukan pengibar bendera yang dipimpin oleh Komandan Barisan itu telah melakukan prosesi untuk melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa mereka telah menjalankan tugas yaitu dalam pengibaran bendera. Dan saat ini Inspektur Upacara juga memerintahkan untuk bisa kembali ke tempat, dan kita akan ikuti juga bahwa memang saat ini pasukan pengibar bendera tengah mengambil

sesi untuk bisa kembali ke tempat untuk mempersiapkan diri dalam prosesi upacara dan juga dalam prosesi penurunan bendera nantinya. Dan kita dengarkan bersama pendengar derap langkah dari para pasukan pengibar bendera yang berjumlah 70 orang yang dipilih dari putra-putri terbaik Kabupaten Buleleng.

0: Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengenang jasa para pahlawan kita. Mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Ya, baik,
2: pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara.
1: Baik pendengar, saat lagi kita juga akan mendengarkan serta menyaksikan untuk pembacaan teks Pancasila yang dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara.
3: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: Tiga.
3: Persatuan Indonesia.
4: Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti bersama dan mendengarkan bersama untuk pembacaan Undang-Undang Dasar 1945.
5: Tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya, baik pendengar, baru saja kita mendengarkan bersama untuk pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas, dan selanjutnya kita akan ikuti rangkaian acara selanjutnya, di mana bahwa dapat kami sampaikan bahwa pada kesempatan upacara pagi hari ini juga nantinya Bapak Bupati Buleleng akan memberikan apresiasi kepada para peserta lomba-lomba yang dinobatkan sebagai pemenang. Dan saat ini pendengar dapat kami sampaikan, kita akan dengarkan bersama Bapak Inspektur Upacara akan membacakan naskah proklamasi, di mana ini juga menjadi salah satu refleksi kita untuk terus mengingat perjuangan para pahlawan yang sudah berjuang untuk memerdekakan negara kita, negara Republik Indonesia, hingga saat ini ke 81 tahun. Kita dengarkan bersama, pertama kita dengarkan bersama pendengar, ini dia detik-detik proklamasi.

0: Baik pendengar, baru saja kita mendengarkan detik-detik proklamasi di mana diawali dengan pembunyian sirene dari Damkar Kabupaten Buleleng. Dan kita akan mengikuti bersama bagaimana untuk detik-detik proklamasi ini diiringi dengan marching band dari Andika Bhayangkari.
1: Pembacaan naskah proklamasi.
2: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tanda kebesaran tutup.
3: Hormat senjata.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, marilah kita berdoa. Mohon izin doa saya pandu menurut tata cara agama Hindu. Umat Sedharma dimohon mengambil sikap tangan Amusti Karana. Om Awignamastu Namo Siddham. Om Anubhadra Kertawayantu.

Widi Nugrahakem. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pencipta, kami seluruh bangsa Indonesia mengaturkan puja dan puji syukur kehadapan Sang Yang Widiwasa atas anugerah dan rahmatmu. Engkau telah membebaskan bangsa kami dari cengkeraman penjajahan hingga meraih kemerdekaan di tanah air ini. Semoga Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan sinar suci, petunjuk yang terang, serta keberhasilan bagi nusa dan bangsa kami. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala anugerah dan sinar suci kebijaksanaanmu, pada hari ini, Senin 17 Agustus tahun 2026, kami segenap abdi negara dan seluruh rakyat Indonesia dapat menyelenggarakan upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadikanlah momentum ini untuk memperkokoh tekad kami mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teguhkanlah martabat bangsa kami agar mandiri dan kokoh berdiri di atas kaki sendiri. Bimbinglah kami untuk senantiasa menjunjung tinggi kebenaran demi mewujudkan keadilan sosial yang merata. Serta limpahkanlah keberkahanmu agar seluruh rakyat menikmati kesejahteraan lahir dan batin di bumi pertiwi. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, kabulkanlah doa permohonan kami serta ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Om Dirgayatu Astu Tat Astu Astu Swaha. Om Kesama Sampurna Ya Nama. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Shalom, salam kebajikan.

Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara.

kami informasikan bahwa dari lapangan Taman Kota Singaraja telah dilakukan untuk laporan bahwa upacara telah dilaksanakan. Dan selanjutnya dilakukan prosesi penghormatan pada Inspektur Upacara.

0: Tegak senjata.
1: Inspektur upacara menuju mimbar undangan.
2: Baik, pendengar dapat disampaikan kembali bahwa saat ini inspektur upacara Bapak Bupati Buleleng yang juga bertindak sebagai inspektur upacara sudah kembali menuju ke mimbar undangan. Dan acara akan kembali dilanjutkan ya dengan informasi lainnya seperti misalnya pengumuman para pemenang lomba dalam peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Dan informasi yang sampai saat ini juga kami terima bahwa memang untuk saat ini beberapa ornamen yang ada di lapangan Taman Kota Singaraja ini juga sangat menciri khaskan bahwa Bali begitu ya, di mana dilengkapi dengan penjor-penjor yang berbaris di sekitar mimbar undangan dan di sekitar lapangan upacara pada pagi hari ini. Dan dapat kami informasikan juga pendengar bahwa saat ini juga tengah dilakukan persiapan untuk dapat melanjutkan aktivitas lainnya, juga ada acara tambahan lainnya. Dan demikianlah untuk upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 langsung dari lapangan Ngurah Rai Taman Kota Singaraja tepat pada tanggal 17 Agustus 2026, di mana untuk penanggung jawab acara secara langsung pada pagi hari ini Ani Hasanah Mumarok, tim pengarah Gusti Ngurah Mardi Kese Putra, Made Sriwartini, Iputu Sutra Edi, Ninyoman Wirati, Novi Yanti Rahayu, Santi Mulyawati, pengarah acara Sukasa Bratawinangun, reporter Mustika Utami, Nyoman Sukma Sumampan, Nyoman Agus Mastike, konten media baru, operator teknik upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI pagi hari ini, Nyoman Sudiarte Pande, Gede Eka Arianta, Kadek Bayu Kusuma Komang, Hari Wilage, langsung dari lapangan Ngurah Rai Taman Kota Singaraja, Rizka Desiandra kembali ke studio.
3: Singaraja pagi ini
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Baik pendengar, baru saja kita sudah ikuti bersama siaran langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 2026 dari Taman Kota Singaraja. Dan berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara-acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Playlist.

0: adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: empat, satu, dua, tiga, empat. Pada bela putih, oma gelak, tegak gelak.
1: Ngapain tuh, Ming?
0: Itu oma pernah lihat. Ada gelak jalan, ada hormat bendera, orang bapain sibuk.
1: Oh, itu upacara bendera, sayang. Saat hari-hari besar nasional, seperti 17 Agustus, kita peringati dengan upacara bendera.
0: Oh, 17 Agustus ya, Bu ya. Itu kan ulang tahun Indonesia.
1: Betul, sayang. Setiap 17 Agustus, kita peringati sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Indonesia selamanya.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara sejak usia dini. Pesan ini disampaikan oleh
3: RRI Pro 1.
4: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. You have

0: Mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
2: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
2: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
2: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
5: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
4: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
5: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
4: Format iklannya seperti apa?
5: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
4: Kalau mau pasang iklan?
5: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081-23-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
3: FM 101,2 FM
6: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja,
6: kanal informasi dan inspirasi.
7: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bendera merah putih di Monumen Nasional Monas robek menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 RI. Unggahan tersebut memperlihatkan bendera berukuran besar di tiang Monas yang kemudian terbelah dua, bagian merah terbawa angin hingga jatuh ke tanah, sementara bagian putih masih berada di tali pengikat. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, insiden tersebut terjadi saat bendera merah putih dikibarkan dalam gladi kotor pada Kamis 2 Oktober 2025. Bendera robek akibat embusan angin kencang dan Kepala Pusat Penerangan TNI saat itu Brigadir Jenderal Marinir Freddy Ardiansyah mengatakan bahwa bendera merah putih kembali dikibarkan dalam gladi bersih pada Jumat 3 Oktober 2025. Bendera berhasil berkibar dengan sempurna meski angin masih relatif kencang. TNI kemudian menyesuaikan bahan kain yang digunakan untuk bendera.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pro 1 RRI Singaraja.

0: RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, halo RRI, kembali hadir menyapa Anda ya untuk edisi hari ini spesial ya, Senin 17 Agustus 2026. Ya, hari ini tepat 17 Agustus 2026 ya, Republik Indonesia memperingati hari ulang tahunnya ke-81 ya. Jadi setiap tanggal 17 Agustus begitu ya, rakyat Indonesia merayakan ya pertambahan umur negara yang merdeka sejak 1945. Nah, pendengar, HUT RI atau dikenal juga dengan nama Hari Kemerdekaan menandai kebebasan bangsa Indonesia dari penjajahan ya. Nah, untuk makna peringatan ini adalah untuk mengenang jasa pahlawan, kemudian mempererat persatuan serta refleksi pembangunan juga ya. Nah, setiap tahun pendengar, HUT RI memiliki tema dan logo sebagai identitas visual resmi dan pesan utama untuk memperingati kelahiran setiap tahunnya begitu ya. Dan untuk tahun ini, adapun tema dan logo HUT ke-81 RI 2026 ya, yaitu adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, tentunya pendengar, ada banyak sekali doa begitu ya, ucapan, harapan kita ya, bangsa Indonesia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah memasuki usia ke-81 ya. Tentunya ini usia yang sudah cukup tua begitu ya, dan tentunya harapan kita bersama seperti yang menjadi tema peringatan ya tahun ini adalah Indonesia berdaulat begitu ya, adil dan makmur ya, bisa memberikan hal lebih baik lagi ya ke depannya untuk para warga negara Indonesia tentunya ya. Ya, mungkin tahun ini belum bisa tercapai, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya ya pemerintah bisa kembali atau lebih memakmurkan kembali ya rakyatnya. Dan harapan lainnya juga bisa Anda sampaikan begitu ya, kami buka, mungkin ada yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia ya ke-81 tahun ini, silakan kami buka line telepon 24644 ya, atau melalui WhatsApp call Pro 1 boleh ya. Apa yang menjadi harapan Anda, doa-doanya ya untuk Indonesia tahun ini, silakan ya. Baik, sudah ada yang bergabung, terus langsung saja akan sapa. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mas Anwar. Merdeka.
1: Merdeka, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Mas Anwar. Di Madura apa ini perayaan di sana, Mas?
1: Baik, kami sampaikan sebelumnya, menyampaikan kami mengharapkan dan juga mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan bagi seluruh bangsa Indonesia yang ke-81 tahun. Kita para pahlawan

0: untuk membebaskan kita dari tindak-tindak kejahatan orang-orang yang ingin merebut negara kita Indonesia, ya Pak ya.
1: Betul.
0: Alhamdulillah kita sekarang sudah bebas dari cengkraman-cengkraman berkat para pahlawan, kita bebas. Tapi kebebasan ini bukan berarti kebebasan untuk mengambil langkah tersendiri, kita harus mematuhi peraturan undang-undang yang telah disenggelakakan di negeri kita, yaitu negeri Indonesia yang adil, makmur dan sentosa. Dan juga kami mengharap kepada seluruh pemuda-pemudi generasi bangsa Indonesia, kita menjadi bangsa yang cerdas, kita untuk memberantas tindak-tindak kejahatan, dan kita melakukan apa ya, konten-konten yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Indonesia. Untuk di Indonesia, di Madura sekarang masih terjadi pelaksanaan upacara bendera merah putih telah berkibar di barat Masjid Nurul Huda, Pak. Dan juga kegiatan ada besok, tepatnya hari Selasa, ada gerak jalan dari Madrasah Ibtidaiyah, dan juga ada lomba-lomba kerapian kelas, Pak.
1: Wah. Ya, kalau kali ini lomba-lomba seperti 17-an ada juga enggak, Mas Anwar, di sana?
0: Ada, Pak, di sini. Saking meriahnya dan juga semangatnya, tepatnya di kecamatan mengadakan lomba karaoke, Pak.
1: Wah, Mas Alwan gak ikut nih?
0: Belum dapat panggilan, Pak.
1: Mungkin lomba yang lain, panjat pinang, begitu ya, balap karung.
0: Enggak, kalau tahun yang kemarin saya dapat panggilan yang tahun 2025 itu.
1: Panggilan apa, Mas?
0: Karaoke dangdut itu.
1: Wah, nyanyi apa? Mas ingat gak, Mas Anwar?
0: Ya banyak, Pak, yang dinyanyikan.
1: Enggak, Mas Anwar nyanyi apa?
0: Ya, untuk pertama itu nyanyi lagunya apa? Arafik itu, judulnya apa itu?
1: Arafik.
0: Iya, lagunya Arafik itu yang saya bawa itu hari pertama, yang Jangan Cemburu itu, Pak.
1: Jangan Cemburu, ya. Masih inget ya?
0: Iya, masuk ke 10 besar bawa.
1: Wah, luar biasa.
0: Hanya kamu ya. Ya, dan juga yang terakhir, yang final itu nyanyi itu, Pak, Cerita Cinta dari Asep itu, Pak.
1: Wah, luar biasa. Ternyata menyimpan bakat nih, Mas Anwar ya, jadi penyanyi dangdut.
0: Iya.
1: Baik, ada lagi yang mau disampaikan gak, Mas Anwar?
0: Ya, harapan saya yang terakhir untuk generasi bangsa Indonesia. Sekarang kan sudah masuk ke teknologi dan juga media-media sosial, Pak ya. Kita jangan memperhitungkan masalah ini. Kan kebanyakan di media sosial kan setiapnya ada.
1: Waduh, Mas Anwar terputus. Tapi kayaknya Tris mungkin dapat poinnya, kayak sepertinya ya begitu ya, di zaman saat ini ya, di mana banyak sekali atau kita sudah diberikan kebebasan begitu menggunakan sosial media begitu ya, era digital. Jadi kebebasannya mungkin ada juga yang harus dipatuhi begitu ya, meskipun diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat begitu di media sosial, tapi juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan begitu ya. Jadi tetap bijak begitu menggunakan sosial media, apalagi saat ini tantangan terbesar adalah memerangi berita yang belum jelas atau hoax gitu ya. Ini adalah PR besar kita bersama untuk menyaring segala informasi yang kita peroleh di sosial media begitu, untuk diklarifikasi kebenarannya. Jadi jangan asal ikut menelaah ya, sebelum mempercayai berita apapun itu begitu ya. Jadi jangan ikut juga sampai menyebarkan berita tersebut ke sosial media kita juga. Baik, berikutnya ada yang ingin menyampaikan kembali harapan, doa, ucapan begitu untuk ulang tahun RI ke-81 kali ini. Halo, selamat pagi.
2: Iya, halo, selamat pagi, Pak.
1: Terputus, lanjut ya, Mas Anwar.
2: Iya, dan juga harapan saya kan, apa,
0: sekarang kan sudah masuk ke zaman era digital dan juga media yang sangat canggih.
1: Mm-hmm.
0: Dan juga kita manfaatkan atas kecanggihan-kecanggihan media sosial. Itu kan zaman sekarang dan juga zaman dulu kan beda, Pak ya.
1: Iya.
0: Yeah. Kan zaman sekarang sudah ada HP, ada telepon. Jadi kita untuk menyambung tali silaturahim,
1: mm-hmm,
0: dan terus menerus kita menyambung kepada saudara-saudara Indonesia. Kita menuju Indonesia yang sangat indah dan makmur. Dan juga janganlah kita di media sosial membuat konten-konten yang tidak baik dan juga konten-konten tidak pantas diambil tauladan.
1: Mm-hmm.
0: Seperti saya ini, Pak, kan saya di konten-konten ini kan menyampaikan tausiah, dakwah. Apa alasan saya menyampaikan tausiah atau dakwah lewat udara?
1: Mm-hmm.
0: Biar teman-teman saudara-saudara bangsa Indonesia saling menasehat dan mentaati kebenaran gitu kan.
1: Oke, setuju.
0: Iya.
1: Yeah. Yeah.
0: Harapan saya yang terakhir,
1: uh-huh,
0: kita tidak bisa membalas jasa-jasa pahlawan, Pak ya.
1: Mm-hmm.
0: Dan juga pahlawan telah mendahului kita, dan juga kita tidak bersama dengan pahlawan-pahlawan yang telah menjuangi Indonesia.
1: Mm-hmm.
0: Kita hanya mendoakan saja jasa para pahlawan kita tidak bisa membalas. Mudah-mudahan pahlawan Tuhan Yang Maha Esa membalas. Mudah-mudahan menjadi tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin itu saja ya,
1: mm-hmm,
0: yang dapat saya sampaikan kepada seluruh teman-teman bangsa Indonesia untuk ke depan, terutama RRI seluruh Indonesia.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Merdeka.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Anwar ya, yang sudah bergabung bersama kami. Luar biasa sekali harapannya ya, doanya begitu, mudah-mudahan bisa terwujud begitu ya. Dan tetap semangat begitu ya Mas Anwar untuk berdakwah ya, dan juga untuk Anda pendengar yang mungkin hari ini ya, meskipun merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tapi harus tetap juga bekerja begitu ya, tetap semangat pokoknya ya. Dan kami nantikan kembali masukan Anda ya, harapan, doa, ucapan ya di Halo RRI spesial ya, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Baik pendengar, kita masih di acara Halo RRI ya. Untuk edisi spesial kali ini tepat 17 Agustus 2026 ya, hari Senin. Ya pendengar, berbicara mengenai HUT RI begitu ya, banyak sekali serba-serbi ya yang dilaksanakan begitu di setiap daerah yang ada di Indonesia ya, di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, salah satunya pendengar adalah bendera raksasa yang dikibarkan begitu di puncak merah putih Benar Meriah ya. Nah, pendengar, Bupati Benar Meriah Insinyur H. Tagore Abu Bakar bersama Wakil Bupati Insinyur H. Armia serta seluruh jajaran Forkopimda ya di lingkungan pemerintah Kabupaten Benar Meriah mengibarkan ya, melaksanakan pelibatan bendera merah putih berukuran 17x8 meter ya pada minggu kemarin 16 Agustus 2026. Nah, bendera merah putih berukuran raksasa tersebut dikibarkan ya di puncak merah putih Kabupaten Benar Meriah dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya, hari ini 17 Agustus 2026. Nah, pengibaran bendera raksasa ini pendengar diharapkan bisa menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan serta menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat Benar Meriah dalam memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, seru sekali ya. Dan juga selain itu yang menjadi hal besar begitu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia saat peringatan hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia adalah mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi ya di Istana Merdeka Jakarta. Nah, jadi momen upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta ini ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia pendengar, dan pemerintah tahun ini membuka kuota sebanyak 8.900 tiket undangan untuk masyarakat umum mengikuti upacara hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi masyarakat ya mendapatkan tiket ini dengan cara bersaing atau war tiket ya satu sama lain. Jadi memang cukup ketat begitu ya untuk bisa memperebutkan tiket untuk menghadiri secara langsung ya momen upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta ya pada 17 Agustus hari ini. Nah, tentunya masyarakat yang telah berhasil ya meraih tiket ini akan hadir begitu ya hari ini dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi RI, dan tentunya kami juga nanti akan menyiarkan langsung ya upacara detik-detik peringatan proklamasi langsung dari Istana Merdeka Jakarta pendengar pada pukul 10.25 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Baik, sudah ada yang bergabung kembali bersama kami. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat Merdeka. Pagi. Merdeka. Dengan Bapak siapa nih, Ki?
1: Jauh, saya dari Jawa Barat.
0: Dari Jawa Barat?
1: Iya, dengan Ahmad Irwan.
0: Bapak Ahmad Irwan.
1: Ahmad Irwan Akbar KDM.
0: Oh iya.
1: Ya, pendatang baru, stok lama.
0: Pak Ahmad ya. Siapa panggilnya?
1: Gimana?
0: Dipanggilnya Bapak siapa?
1: Ahmad Irwan, mau panggil Akang boleh.
0: Oh iya, udah Akang.
1: Kalau Jawa Barat mesti lihatnya kan ada Akang universal. Kan?
0: Iya, Akang benar ya.
1: Benar. Itu kebanyakan dari adik ke kakak.
0: Tapi Akang nih lagi posisi sekarang lagi di mana?
1: Ya lagi nyatai aja sambil ngopi.
0: Di rumah.
1: Karena iya. tadi juga dengar dari Bang Anwar juga dengan masuk ya. Tadi juga harusnya sering masuk, cuman kadang kalau mau masuk tidak berbeda, nggak masuk-masuk, ah udah jadi susah itu kan. Sekarang kebetulan masuk.
0: Iya, berarti
1: siapa itu?
0: Dengan bateris ini ya Kang. Kang, ini tahun ke-81 ya umur Indonesia nih. Kang, apa nih harapannya, ucapan atau mungkin doa untuk negara kita, Kang?
1: Saya berbicara secara umum ya. Kemerdekaan sudah 81 tahun, sudah cukup dewasa di sini. Tapi sampai saat ini kemerdekaan masih belum dirasakan oleh semua kalangan, terutama masalah hukum dan ekonomi. Hukum masih tetap seperti pisau tajam di bawah tumpul di atas, kalah dengan kekuasaan. Ekonomi bagaimana rakyat yang di bawah? Saya aja orang desa tahu kan seperti itu. Jadi kemerdekaan masalah, kalau memang beraktivitas bebas, sekolah pun juga bebas, tidak mengalami hambatan, cuman masalah perekonomian atau masalah hukum tetap masih masyarakat yang di bawah belum bisa merasakan. Apalagi sekarang karena harga semakin melambung tinggi, sedangkan masyarakat yang di desa yang kehilangan mata pencarian, yang tanahnya bisa beralih fungsi, yang bisa bertani. Nah seperti itu. Nah bagaimana di hari kemerdekaan ini, terutama ekonomi masalah hukum, bisa dirasakan oleh semua rakyat. Keadilan itu semua kita dapat. Adil di sini bukan berarti kita adil harus merata, bukan, banyak. Seperti begini, kita punya anak tiga umpamanya, SD, SMP, SMA. Tidak mungkin sama antara SMA dengan SD kebutuhannya. Itu seperti itu di antara. Jadi ada berarti seperti begini, kalau masyarakat, kalau rakyat yang di bawah diberi harga yang terjangkau juga sesuai dengan ekonomi, itu sudah merasakan merdeka kan. Jangan dijasamakan seperti halnya yang masa mereka siapa? Itu kan anggota dewan ya, yang duduk-duduk bersimpuk tunjangan gede, gaji gede, kemudian pajak ditanggung negara. Tapi rakyat kecil kadang-kadang tinggal di rumah 5x5 meter aja di kecil-kecil harus bayar pajak. Nah seperti itu diantara. Jadi kemerdekaan ini tetap harus, terutama ekonomi dan hukum masih tetap harus bisa dirasakan oleh masyarakat yang rumah. Pertama bilang hukum, hukum itu harus sama itu kan, jangan seperti hukum itu yang kalau masalah itu tajam seperti, jangan seperti pisau. Mungkin itu harapan kita semua ya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, gitu. Mudah-mudahan lah harapan itu tercapai. Jadi sekali lagi jangan kemerdekaan itu, jangan kebebasan teh hutan dirusak, alam dirusak, korupsi, itulah seperti itu, bukan seperti itu di antaranya. Terima kasih.
0: Yuk. Iya. Terima kasih. Selamat masih pagi di sini ya Kang ya. Oke, Ahmad Irwan dari Jawa Barat nih, jauh banget ya. Ya mudah-mudahan harapannya tadi bisa terwujud ya di tahun-tahun mendatang ya, di mana memang umur Indonesia yang ke-81 seperti apa kata Akang Ahmad Irwan tadi ya, sudah cukup matang begitu ya. Mudah-mudahan apa yang kurang bisa disempurnakan ya di masa yang akan mendatang begitu. Adil dalam bidang ekonomi dan hukum ya, semua masyarakat bisa memperoleh kesamaan begitu ya di bidang ekonomi dan hukum juga yang adil begitu ya, tidak tajam ke bawah saja ya, puntulnya di atas begitu ya Kang ya. Baik, itu menjadi harapan kita bersama juga tentunya. Oke, ucapan harapan doa lainnya kami masih nantikan ya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, terus masih nantikan ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, pendengar Persatuan RRI Singaraja ya, tidak terasa kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi sampai di sini kami hadirkan Halo RRI ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya, mengucapkan ucapan gitu selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia ke-81 serta menyampaikan harapan-harapannya ya. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah setia bersama kami mendengarkan siaran kami Persatu RRI Singaraja. Dan juga sekaligus tuntas sampai di sini terus menemani ruang dengar Anda di Singaraja pagi ini ya. Nantikan acara kami berikutnya di Singaraja siang ini bersama Mbak Irna nanti ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Mimi, galak kulo ne. Lakar kijel lo, hadinan dan kulo.
8: Yang lakar ke Tegale beli.
7: Mimi ke Tegale ngajak kulo. Cece bane beli. Adi sing tegul dogen dari Juma. Lo, awas rabies.
8: Rabies?
7: Ibi ada urte, ada nak mati ulian cegut kulo lo. Padahal kulo pedidina nih nyegut.
8: Mimi.
7: Lo, hati-hati nah lo.
8: Tenang, kulo tiangi. Sebab mau vaksin lengkap beli gajah.
7: Oh, nah beli nak metinget dogen, pangsin dadi korban rabies. lo beli dadi milu ngatuangi lo ke Tegale.
8: Nih galak sebab guluk piangi. Ni ulian beli nagi nutuk ke Tegale tah.
9: Elingang semeton sami, yening ide dani cegot kulo, ya diaston akide. Durus, rauh ke rumah sakit mangga boleh vaksin rabies.
10: Selamatkan jiwa dari gigitan anjing rabies.

0: Pendengar, tahukah Anda? Salah satu tempat paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia adalah Rumah Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di halaman rumah inilah pada pagi hari 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang menandai lahirnya Republik Indonesia. Sayangnya, bangunan asli Rumah Proklamasi sudah tidak ada. Pada awal tahun 1960-an, rumah tersebut dibongkar sebagai bagian dari penataan kawasan. Meski demikian, nilai sejarahnya tetap dikenang. Kini, di lokasi tersebut berdiri Monumen Proklamasi yang dilengkapi patung Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pengingat momen bersejarah itu. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi edukasi sejarah yang mengajak masyarakat mengenang perjuangan para pendiri bangsa. Setiap sudutnya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan, persatuan, dan pengorbanan. Karena itu, mengenang Rumah Proklamasi bukan sekadar melihat tempat bersejarah, tetapi juga menumbuhkan semangat untuk terus menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik bagi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, selamat siang. Bersama saya Irna Singa Raja, siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kami mohon maaf untuk acara SLJU untuk hari ini tidak berlangsung, karena kami akan segera mengajak Anda mengikuti siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Istana Negara Jakarta. Untuk itu Anda bisa ikuti acara ini hingga tuntas nanti, dan pastinya tetap di Pro 1 RRI Singa Raja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia berdaulat, adil dan makmur menjadi semangat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Berdaulat berarti Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Adil berarti menghadirkan kesempatan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh rakyat. Makmur berarti membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas. Saatnya hukum tidak tebang pilih. Saatnya hasil bumi dirasakan merata dari Sabang sampai Merauke. Karena tidak ada kemakmuran sejati tanpa keadilan yang nyata bagi setiap jiwa. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia. Namun kita akan ikuti dulu bagaimana persiapan upacara terutama di wilayah Merauke. Suasana peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, Sota, Merauke, Papua Selatan. Bergabung bersama kita ada Dwi Juniarti. Dwi.
3: Hey, pendengar Pro 3 di mana saja Anda berada, saat ini saya berada di wilayah perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, di mana sejak pukul 9 waktu Indonesia Timur tadi sudah diselenggarakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Hingga saat ini berbagai perlombaan masyarakat sudah dilaksanakan oleh Satgas 143 Triwira Eka Jaya yang berkolaborasi bersama dengan panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dan juga dari Pos Lintas Batas Negara, dan juga tadi sebagai bertindak sebagai IRUP yaitu Kepala BNPB Dr. Robert Simbolon MPH yang juga sudah memberikan amanat. Dan saat ini pendengar, saya berada bersama dengan dan Satgas 143 Triwira Eka Jaya Letkol Infantri Setiawan Margo Utomo SEMM yang nantinya juga akan menjelaskan berbagai rangkaian kegiatan yang dilakukan di Distrik Sota. Selamat siang, Komandan.
4: Selamat siang, Ibu.
3: Komandan, bisa jelaskan terkait kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ini?
4: Ya, terkait dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di wilayah Sota, kemarin kita dari Satgas sudah berkolaborasi baik dengan PLPN maupun dengan masyarakat untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan. Adapun kegiatannya sudah dimulai dari kemarin-kemarin. Hari Jumat kita ada senam bersama di PLBN, kemudian dilanjutkan kegiatan yang lain, pembersihan-pembersihan, sampai hari ini puncaknya tanggal 17 kita laksanakan upacara dengan perlombaan-perlombaan, disertai dengan tadi sudah dilaksanakan juga hiburan-hiburan yang semuanya ini bersumber dari kita untuk kita, dari masyarakat Sota sendiri ya, kemudian ya untuk masyarakat Sota sendiri. Demikian, Ibu.
3: Komandan, ada ajakan khusus untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah perbatasan khususnya untuk pengamanan dan juga kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia?
4: Ya, kami dari Satgas berharap ataupun menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari sama-sama kita jaga serambi perbatasan kita ini, serambi teras depan NKRI ini. Tentunya perlu melibatkan seluruh aspek atau seluruh stakeholder terkait, termasuk pada intinya masyarakat wilayah Sota sendiri, sehingga serambi depan kita ini dapat terjaga dengan baik, aman, kemudian yang lebih intinya adalah masyarakat bisa sejahtera.
3: Terima kasih, Komandan.

0: Dan untuk kebersamaan bersama dengan RRI dan pendengar, masih terus berlangsung berbagai kegiatan masyarakat, euforia dari masyarakat di wilayah perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, khususnya di distrik kota Kabupaten Loket. Dari titik nol ufuk timur Indonesia, diizinkan kembali ke studio.
1: Dari Sorong kita menuju ke Makassar, upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan tingkat provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Ada Iin Nurfarini di sana. Iin.
2: Iya, upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan di rumah jabatan Gubernur Sulsel. Berlangsung khidmat bertindak sebagai inspektur upacara Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Pelaksanaan rangkaian upacara dimulai sekitar pukul 8:28 waktu Indonesia Tengah, di mana Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi membaca naskah proklamasi, yang kemudian dilanjutkan pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulsel, Ali Yafid. Pelaksanaan upacara pengibaran sang merah putih dimulai dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia Tengah, di mana mereka yang bertugas pada pengibaran upacara masing-masing itu Muhammad Taufik, siswa dari SMA Negeri 12 Luwu Utara, Gaisan Putra Asrul, siswa dari Madrasah 2 Kota Makassar, Andi Asnur Asya Abdi, siswa dari SMA Negeri 1 Bulukumba, dan pembawa baki adalah Nindi dari siswa SMA dari Madrasah 1 Kota Parepare. Gubernur Sulawesi Selatan mengapresiasi semua petugas upacara, dan secara khusus ia memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai salah satu perjuangan dalam meningkatkan pembangunan di Sulsel melalui program multi-years project. Ia berharap melalui program-program tersebut masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Berikut laporannya.
3: Kita dan alhamdulillah masyarakat itu ada yang dapat dirasakan, terutama di pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan beberapa program-program transportasi subsidi.
2: Andi Sudirman menyebutkan menyemarakan peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, ia berharap semua program dapat terlaksana dengan baik. Berbagai program juga strategis telah dilakukan, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga beragam bantuan sosial masyarakat. Dari Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Iin Nurfarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini saya ajak Anda menuju ke Samarinda, namun setelah informasi yang berikut ini.
4: Kata tokoh dunia, lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa, selama kamu bisa. Hillary Clinton. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masyarakat perbatasan di Kalimantan Timur Kabupaten Mahakam Ulu antusias dalam menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Bergabung bersama kita Muhammad Imran. Imran.
5: Ya, warga Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur antusias memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Semarak perayaan terlihat dari berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan yang menghiasi lingkungan pemukiman serta beragam kegiatan yang mengusung semangat nasionalisme dan kebersamaan. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhu menyebut berbagai kegiatan telah digelar untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan, termasuk turnamen olahraga yang melibatkan masyarakat. Namun, di balik kemeriahan tersebut, Mahakam Ulu dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan kemerdekaan yang dirasakan secara merata, terutama terkait ketersediaan logistik, kebutuhan masyarakat, dan infrastruktur konektivitas antar wilayah.
6: Untuk perayaan HUT di Mahakam Ulu sekarang sudah berjalan perayaannya, sudah ada beberapa turnamen yang dikerjakan, yang dilaksanakan untuk perayaan HUT RI. Ya, mudah-mudahan HUT RI ini bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam mengakui kepada masyarakat kita, khususnya menghargai para orang tua kita dulu. Ya, memang di Mahakam Ulu ini kalau berbicara masalah merdeka belum semuanya merdeka. Belum merdeka dengan sembako, dengan non-sembako, atau segala macam termasuk infrastruktur.
5: Sementara warga lokal Mahakam Ulu Anastasia yang berharap pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Mahulu dinilai sepenuhnya belum memiliki akses yang terbuka dan penghubung antar kawasan sehingga pembangunan jalan darat masih menjadi salah satu prioritas yang diharapkan dapat segera terwujud untuk mendukung mobilitas dan perekonomian masyarakat.
7: RI tahun ini kami berharap semoga pemerintah pemerintah pusat, pemerintah provinsi segera membantu kami untuk percepatan pembangunan. Kita tahu bahwa di Mahakam Ulu kawasan perbatasan yang aksesnya belum terbuka secara keseluruhan, kami sangat mengharapkan sekali supaya lebih diprioritaskan sebagai kawasan perbatasan. Dan mudah-mudahan Mahakam Ulu dari dana-dana atau anggaran tersedia mudah-mudahan bisa benar-benar diprioritaskan untuk kawasan perbatasan untuk membuka akses dan seperti saat ini musim kemarau.
5: Hingga kini masyarakat Mahakam Ulu masih dominan menggunakan jalur sungai sebagai moda transportasi utama karena sejumlah jalur darat belum terbangun dan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kondisi tersebut turut mempengaruhi distribusi kebutuhan pokok, mobilitas masyarakat, serta biaya transportasi, sehingga pembangunan konektivitas darat dinilai penting untuk mendukung pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur dalam konsep Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dari Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Samarinda kita ke wilayah lainnya, kali ini sudah di Jakarta kembali. Rangkaian kirab pengantaran bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi baru saja selesai digelar dari kawasan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Bergabung Sasa Hania di sana. Sasa.
8: Ya, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Monumen Nasional atau Monas. Beberapa waktu lalu baru saja berakhir prosesi kirab pengantaran bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi dari kawasan Monas menuju Istana Merdeka. Kirab ini melewati Jalan Merdeka Selatan, kemudian berlanjut melalui Jalan Medan Merdeka Barat hingga ke Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara. Rombongan kirab dipimpin oleh 45 personel polisi militer atau PM yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yakni 1945. Setelah itu, rombongan diikuti oleh puluhan pasukan turangga bersama kuda-kudanya, kemudian gabungan marching band yang turut mengiringi perjalanan kirab. Pertunjukan bendera juga ikut memeriahkan rombongan disusul oleh pasukan dari puluhan kerajaan yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi dibawa oleh dua orang purna paskibraka menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa. Kereta kencana tersebut ditarik oleh 8 ekor kuda yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan ke-8, bulan Agustus. Saat ini, rombongan kirab sudah kembali ke Monumen Nasional setelah melakukan prosesi kirab pengantaran. Pendengar, saat ini juga sejumlah layar besar terlihat terpasang di beberapa titik strategis kawasan Monas, sehingga masyarakat dapat menyaksikan langsung rangkaian prosesi kenegaraan. Layar tersebut juga disiapkan agar masyarakat dapat mengikuti upacara detik-detik proklamasi yang akan segera berlangsung beberapa saat lagi. Saat ini juga masyarakat masih terlihat antusias untuk menunggu dimulainya upacara. Beberapa waktu lalu juga terlihat beberapa pasukan penerjun yang mendarat di kawasan Monumen Nasional. Untuk diketahui juga, Monas menjadi salah satu lokasi dari pesta rakyat yang menghadirkan pembagian makanan gratis dan juga kaos gratis. Pembagian makanan gratis tersebut berlangsung dalam dua sesi, yaitu dari sesi pagi hingga siang, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua pada sore hari hingga malam hari. Sementara untuk arus lalu lintas, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran rangkaian kegiatan hari ini. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pasca pengantaran bendera pusaka merah putih serta teks proklamasi ke kawasan istana dari kawasan Monumen Nasional Monas menuju ke Istana Merdeka, detik-detik proklamasi akan kita jelang sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan bergabung kembali nanti dengan rekan saya Sugandi Avandi, namun kita ikuti dulu informasi yang berikut ini.

Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, ribuan tamu undangan saat ini mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Kami akan memantau kondisi terkini di sana bersama rekan saya Sugandi Avandi. Gandhi.
2: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta dan sesaat lagi upacara peringatan detik-detik proklamasi akan segera dimulai yang ditandai dengan bunyi trompet yang kemudian dilanjutkan dengan ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online, dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Pendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Flevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih, dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dia berkata, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Pendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olivia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan, sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan pendengar, 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota, hingga ke provinsi, kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Avandi, RRIPO 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristu Rusarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
0: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradip Tarahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradip, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Ya. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nah, nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali. Iya.
0: Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana, iya. Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, nah, ya, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka. Mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat
0: dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke. Okay.
1: Karena
0: yeah,
1: mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, Pak Renita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul.
0: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan.
1: Bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono itu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, para dipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman. Itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu yeah. juga tampak begitu tersenyum sumringah, yeah. semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim ya. Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, Paskibraka Putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan kompi senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para Paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan ya. 17,
0: 8,
1: 8 dan juga
0: 45.
1: Ya. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

kepada Inspektur Upacara.

0: saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabowo Subianto.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
0: Infanteri
2: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
0: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
2: Lengkap dengan kembang
0: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
2: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
0: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam ini Pradipta ya, dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 报告，曹家到。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
2: membacakan kebesaran proklamasi.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo, Pradipta, yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.
3: Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta

0: Baik, pendengar, itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
0: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya, pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini, tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
2: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini.

0: ada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium sang merah putih. Yeah. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
0: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium, itu ada 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
0: momen
1: Inspektur Upacara
0: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat sang merah putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Ya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
1: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera, ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan itu pembawa baki, pengerek, pembentang dan penarik, yang juga diawali apik oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari

0: Tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek,
1: pengerek
0: sudah bersiap untuk mendekat ke Tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi dan Selina mendekat kepada tiga paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan. Dan ia pun berjalan memutar. Dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
1: Sangat tenang.
0: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Ya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
0: Arya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
1: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
2: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada sang merah putih, hormat

0: Baik, pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
1: dengan baik, dengan sempurna.
0: Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan inti yang menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
0: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra,
1: ya.
0: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
1: ya.
0: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
0: 1 menit.
1: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
0: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
1: Iya.
0: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
0: Betul.
1: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak mudah banget ini.
0: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
1: Iya, selama satu bulan selama mereka satu dalam pemusatan dan latihan.
0: Betul.
1: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
0: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
0: Sayap kiri,
1: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera sang merah putih untuk tim pagi di ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan, karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat. Momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka. Pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
0: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka, bahwa oke, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim Paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua-orang tua tim Paskibraka.
1: Dan daerahnya juga.
0: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga, kalau saya tidak salah itu, mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
1: Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan, mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka, ya.
0: Oh, sangat lama.
1: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai, baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin lah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah, setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada Paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
0: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
1: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening.
0: Hening.
1: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
0: Betul.
1: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
0: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap

0: pesta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka. Wah, ketika iya, prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena iya, hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
1: Harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan tengok kiri, iya, karena mata hanya ada pada satu tujuan,
1: tertuju pada satu titik lapangan upacara. Bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik. Betul, sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya, hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian. Sesudah ini, komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
2: Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Ya, apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai.
1: Rudy. Nah, nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya, kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
0: Betul.
1: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
0: Betul.
1: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah para duduk
2: yang
0: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula. Karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik.
1: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengerti apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
0: Kenapa harus pasang sangkur?
1: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup atau kebesaran buka, kebesaran tutup itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandia Fandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.
3: Singa Raja siang ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
4: Pro 1.

0: Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur menjadi semangat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Berdaulat berarti Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Adil berarti menghadirkan kesempatan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh rakyat. Makmur berarti membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahib.
0: Saatnya hukum tidak tebang pilih. Saatnya hasil bumi dirasakan merata dari Sabang sampai Merauke. Karena tidak ada kemakmuran sejati tanpa keadilan yang nyata bagi setiap jiwa. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang, kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0 tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai, dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rodlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
4: Halo, saya Farhan Alim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidal Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke sana.
0: Pada Asian Games 2026, Voli Putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Orang sukses adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan.
1: Senyum manis dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Coast Guard, yeah.

Marka resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda.

Kertas Rupiah tahun emisi TE 2022 merupakan yang terbaik di dunia. Predikat ini didapat Rupiah dalam acara Currency Award ke-17 tahun 2023 International Association of Currency Affairs atau IACA di Meksiko. Terlepas dari pencapaian itu, dalam pecahan uang kertas tahun emisi 2022 terlukis potret sejumlah pahlawan nasional yang ikut menghiasi tampilan Rupiah. Gambar tokoh-tokoh ini sengaja dimasukkan dalam Rupiah sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa mereka yang luar biasa. Lantas, siapa saja pahlawan nasional yang potret dirinya terlukis di uang kertas Rupiah? Yang pertama, ada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sosok presiden dan wakil presiden pertama ini kerap menghiasi pecahan uang 100 ribuan. Keduanya merupakan tokoh yang berjasa sebagai proklamator sekaligus pendiri bangsa. Kedua, ada Insinyur Haji Juanda Kertawijaya yang merupakan tokoh nasional lain yang turut menghiasi uang kertas Indonesia, yaitu Rp50.000. Beliau sempat menjabat sebagai Menteri Perhubungan selama 2 periode dan menjadi Perdana Menteri Indonesia ke-10 menggantikan Ali Sastro Miyajoyo. Ketiga, Dr. GSSJ Ratulangi. Pada pecahan uang kertas 20 ribuan berwarna dominan hijau ini dihiasi dengan potret Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi. Ia merupakan pahlawan nasional dari Minahasa. Keempat, Franz Kaisiepo. Franz Kaisiepo adalah pahlawan asal Biak, Papua yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1921. Saat ini, potret wajahnya dijadikan gambar dalam uang Rp10.000. Franz, orang yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia di Papua. Selain itu juga, ia pernah menggagas pemberontakan rakyat Biak terhadap Belanda tahun 1948 dan membentuk partai politik Irian yang menuntut supaya Netherlands New Guinea digabungkan kembali dengan Indonesia. Kelima, Dr. K.H. Idam Halid. K.H. Idam Halid adalah tokoh nasional asal Kalimantan Selatan yang wajahnya juga terlukis di rupiah. Idam sendiri merupakan salah satu kiai kenamaan Nahdlatul Ulama atau NU. Pria ini muncul dalam pecahan Rp5.000. Selanjutnya, ada Muhammad Husni Tamrin. Sosok Muhammad Husni Tamrin menghiasi tampilan uang Rp2.000 dengan warna dominan keabu-abuan. Ia merupakan pahlawan asal Betawi yang kerap menentang pemerintahan Belanda. Dan yang terakhir ada Cut Nyak Mutia. Wajah pahlawan wanita asal Aceh ini turut menghiasi uang kertas Rp1.000 yang didominasi dengan warna hijau kekuningan. Cut Nyak Mutia merupakan pahlawan perempuan yang berjuang melawan penjajahan Belanda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Sari berita, pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia. Sementara itu, sebanyak 237 warga binaan lapas kelas 2B Singaraja menerima remisi dalam momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI. Itulah beragam informasi kami sajikan dalam Warta Siang edisi Senin 17 Agustus 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Irnawati Giri. Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 di lapangan Ngurah Rai Buleleng. Upacara berlangsung hikmat dengan diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, pelajar, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen masyarakat sebagai wujud penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan.
2: Mengadakan upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sudah barang tentu kedepannya kita...
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 di lapangan Taman Kota Ngurah Rai. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, pelajar, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat. Rangkaian upacara diisi dengan penghormatan kepada Sang Merah Putih. Momentum tersebut menjadi penghormatan atas perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat semangat nasionalisme dan kebersamaan masyarakat Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah turut mengikuti upacara. Usai upacara, Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengatakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan kedaulatan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan.
2: Sudah barang tentu kedepannya kita berharap ya, kedaulatan, kesejahteraan, kemudian kemandirian lebih baik lagi nanti. Itu kan lebih berdaulat sekarang udah mulai besok ini ya, lebih berdaulat lagi, kemudian lebih mandiri lagi, kemudian lebih sejahtera lagi.
3: Rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng juga diisi dengan penyerahan penghargaan kepada pemenang berbagai lomba. Kegiatan tersebut melengkapi rangkaian peringatan setelah pelaksanaan upacara di lapangan Ngurah Rai. Komandan Kodim 1609 Buleleng, Letkol Infantri Ahmad Setiawan Syah juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, menjadikan momentum peringatan kemerdekaan sebagai pengingat untuk menjaga persatuan. Ia meminta generasi muda tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar dan tetap menghargai perjuangan para pahlawan.
4: Saya berpesan kepada generasi muda untuk selalu cintailah negaramu. Jangan terprovokasi, apalagi di saat ini yang banyak sekali dari berita-berita yang tidak benar, hoax, yang menimbulkan jadi kerusuhan. Untuk itu saya menghimbau bagi anak-anak muda sekalian, konsentrasi belajar aja, selalu membela, cintailah bangsamu dan hargailah dari jasa-jasa pahlawan yang sudah memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Kita tinggal meneruskannya ya dengan apa? Ya dengan belajar yang baik, raihlah citamu sehingga bisa membanggakan dari negaramu sendiri.
3: Upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di lapangan Taman Kota Ngurah Rai menjadi momentum penghormatan atas perjuangan bangsa sekaligus memperkuat persatuan dan nasionalisme masyarakat Buleleng. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat terus menjaga kebersamaan dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif untuk mendukung pembangunan daerah. Reporter Sukasa Bratawinaun melaporkan.
1: Semangat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Buleleng turut diwarnai capaian masyarakat dan pelajar melalui berbagai kegiatan. Prestasi tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan tetapi juga dinilai sebagai hasil kerja keras, kedisiplinan, dan kebersamaan.
5: Ini menjadi sebagai motivasi buat kami gitu, semoga di tahun depan.
6: Semangat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Buleleng turut diwarnai capaian masyarakat dan pelajar melalui berbagai kegiatan. Berbagai capaian dalam rangkaian peringatan kemerdekaan menunjukkan bahwa semangat perjuangan dapat diwujudkan melalui kerja keras dan tanggung jawab. Desa Kubu Tambahan meraih juara pertama dalam lomba pengarsipan desa, sementara SMP Negeri 3 Singaraja juga mencatat prestasi melalui kegiatan gerak jalan. Pembekal Desa Kubu Tambahan Gede Pariatnyana menilai pengarsipan menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses kegiatan desa terdokumentasi dengan baik. Sementara Kepala SMP Negeri 3 Singaraja Niluh Rediti menyebut gerak jalan menjadi momentum membangun disiplin dan karakter siswa. Pembekal Desa Kubu Tambahan Gede Pariatnyana mengatakan lomba pengarsipan menilai proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban yang seluruhnya harus terdokumentasi. Ia menilai pengarsipan yang baik juga menjadi bagian dari pencegahan korupsi karena setiap kegiatan memiliki bukti administrasi yang jelas.
7: Tentang pengarsipan awal dari proses bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban semua terarsip dengan baik. Astokare kerjasama tim, karena staf kami, perangkat desa kami juga semuanya rajin dan semangat untuk pengarsipan, karena itu awal daripada pencegahan adanya korupsi. Bagaimanapun kegiatannya baik, tetapi kalau arsipnya yang tidak baik, itu akan menjadi indikasi.
6: Kepala SMP Negeri 3 Singaraja Niluh Rediti mengatakan prestasi yang diraih menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan. Menurutnya, kegiatan gerak jalan juga menjadi momentum mendidik siswa agar memiliki disiplin dan karakter selain mengejar prestasi.
5: Perasaannya ya senang banget ya, pastinya senang, dan ini menjadi sebagai motivasi buat kami gitu. Semoga di tahun depan kami bisa meningkatkan lagi ke yang lebih baik lagi seperti itu. Ini juga menjadi motivasi bagi anak kami untuk terus semangat berlatih seperti itu. Ini adalah hasil kerja keras dari mereka, anak-anak kami, didampingi oleh pembina dan juga panitia, kami semua bekerja sama untuk mendapatkan juara ini. Tapi terlepas dari juara, kami sebenarnya ajang ini, gerak jalan ini juga sebagai momentum bagi kami gitu, terutama untuk anak-anak kami, untuk mendidik mereka disiplin seperti itu.
6: Semangat kompetisi dalam rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga membangun karakter, tanggung jawab, dan budaya kerja yang baik. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari semangat kemerdekaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Sebanyak 237 warga binaan lapas kelas 2B Singaraja menerima remisi dalam momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI. Remisi diberikan sebagai penghargaan atas perilaku baik dan kepatuhan warga binaan selama menjalani pembinaan.
8: Pemberian remisi ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan stimulus.
9: Sebanyak 237 warga binaan pemasyarakatan WBP Lapas Kelas 2B Singaraja menerima remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati Buleleng Inyoman Sujidre di Aula Lapas Singaraja pada Senin 17 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja Iskandar Jamil mengatakan pemberian remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan pemasyarakatan. Remisi juga menjadi bentuk penghargaan atas perilaku baik dan kepatuhan mengikuti program pembinaan.
8: Pemberian remisi ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan stimulus dan motivasi kepada warga binaan pemasyarakatan agar senantiasa berkelakuan baik dan lebih proaktif dalam mengikuti seluruh program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Mempercepat proses reintegrasi sosial sehingga warga binaan dapat segera kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat sebagai individu yang mandiri dan taat kepada hukum.
9: Dari total 237 penerima, sebanyak 236 warga binaan mendapatkan remisi umum 1 atau pengurangan sebagian masa pidana. Rinciannya 35 orang menerima remisi 1 bulan, 65 orang 2 bulan, 83 orang 3 bulan, 25 orang 4 bulan, 24 orang 5 bulan, dan 3 orang 6 bulan. Sementara itu, satu warga binaan menerima remisi umum 2. Remisi tersebut diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh pengurangan masa pidana sekaligus berstatus bebas. Iskandar menjelaskan pemberian remisi merupakan bagian dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan sekaligus upaya mempercepat proses reintegrasi sosial warga binaan. Karena itu, penerima remisi diharapkan mempertahankan perilaku baik dan terus mengikuti pembinaan selama menjalani masa pidana. Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan remisi merupakan penghargaan negara atas keberhasilan warga binaan menjalani proses pembinaan. Menurutnya, pengurangan masa pidana juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke tengah masyarakat.
10: Karena itu, remisi dan pengurangan masa pidana merupakan bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan sekaligus bagian dari reintegrasi sosial.
9: Di lapas kelas 2B Singaraja sendiri, tercatat sebanyak 403 warga binaan yang saat ini menjalani masa pembinaan. Pemberian remisi diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk menjaga perilaku dan memenuhi ketentuan sehingga dapat memperoleh hak sesuai aturan pemasyarakatan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat persatuan di tengah kemajemukan masyarakat Buleleng.
3: Berkaitan dengan peringatan proklamasi kemerdekaan.
4: Seperti yang kita tahu, untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tentunya dimulai dari

0: masyarakat. Nilai Bhinneka Tunggal Ika yang telah diwariskan leluhur juga perlu terus ditanamkan kepada generasi muda sebagai fondasi menjaga persatuan di tengah keberagaman.
1: Ya, berkaitan dengan peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 2026 ini, kita sebagai bangsa, memang kita bangsa yang majemuk, baik dari sisi asal daerah karena kita memiliki lebih dari 17.000 pulau, juga ada berbagai suku bangsa memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, tetapi dalam kemajemukan itu kita harus tetap menjaga kerukunan, dan kemajemukan itu di satu sisi akan merupakan tantangan.
0: Sementara itu, istri Bupati Buleleng Nyonya Dr. Ida Ayu Wardani Sujidra menilai pembangunan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur juga membutuhkan peran aktif masyarakat, khususnya perempuan. Pemberdayaan perempuan dinilai penting karena keluarga menjadi salah satu ruang awal untuk membangun masyarakat yang kuat dan mampu memberikan sumbangsih bagi lingkungan serta pemerintah.
2: Seperti yang kita tahu, untuk Indonesia berdaulat, adil dan makmur tentunya dimulai dari saya sebagai istri dan juga tugas saya sebagai ketua PKK atau ketua Dekranas dan ketua PSU adalah memberdayakan masyarakat, khususnya ibu-ibu. Bagaimana ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang berdaulat itu akan bisa memberikan sumbangsih kepada keluarganya khususnya dan masyarakat serta pemerintah untuk bisa, yang dikatakan tadi adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur, ya. Jadi selamat dalam kemerdekaan kita, kita bertambah maju, bertambah kuat dan bisa berdaulat penuh.
0: Penguatan kerukunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Semangat persatuan perlu dijaga dari lingkungan keluarga, pendidikan hingga masyarakat, sehingga kemajemukan tidak menjadi sumber perpecahan tetapi menjadi kekuatan untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju, kuat, berdaulat, adil dan makmur. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pendengar, di tengah derasnya arus teknologi dan informasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng memperkuat penyuluhan lintas agama untuk menjaga kualitas kehidupan beragama masyarakat. Penguatan pembinaan ini dinilai penting agar masyarakat memiliki pondasi nilai agama yang kuat dalam menyikapi berbagai perubahan dan informasi di era digital.
4: Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi serta informasi, ya. Jadi bagaimana informasi-informasi yang berkembang?
5: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng memperkuat penyuluhan lintas agama untuk menjaga kualitas kehidupan beragama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Penyuluh dari berbagai agama dilibatkan untuk memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng IGD Sumarawan mengatakan, kemajuan teknologi dan informasi membutuhkan pondasi agama yang kuat agar masyarakat mampu menyikapi berbagai perubahan secara bijak. Menurutnya, penyuluhan menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman dan kualitas kehidupan beragama.
4: Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi serta informasi, ya. Jadi bagaimana informasi-informasi yang berkembang, kemajuan-kemajuan teknologi yang juga berkembang semakin pesat, ya. Tentu agama itulah satu pondasi ataupun satu benteng yang memang harus dikedepankan.
5: Penguatan penyuluhan Kemenag Buleleng melibatkan penyuluh lintas agama untuk memberikan pembinaan dan pencerahan kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan memperkuat pemahaman keagamaan sekaligus menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Sumarawan menilai perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi menjadi tantangan yang perlu diimbangi dengan penguatan nilai agama serta kesadaran masyarakat.
4: Kita sudah senantiasa merawatnya, ya. Ada beberapa penyuluh yang memang ada di kita, itu lintas agama sudah melaksanakan tugas dan fungsinya, ya, memberikan pembinaan, memberikan pencerahan, ya, dengan harapan tentu bagaimana kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Buleleng ini itu bisa terjaga, bisa terawat.
5: Penyuluhan lintas agama juga diarahkan untuk memperkuat kerukunan masyarakat di tengah perkembangan teknologi. Kemenag Buleleng berharap nilai-nilai agama tetap menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang damai, toleran, dan mampu menyikapi perbedaan secara bijak. Upaya ini sekaligus untuk menjaga kualitas kehidupan beragama dan kerukunan di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Sebanyak 100 tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung Banyuasri sebagai langkah awal konservasi penyu di Buleleng. Aksi ini digerakkan komunitas Kurma Segara Raksa.
6: Harapannya sih langkah kecil yang kami lakukan sekarang ini bisa berdampak kepada langkah-langkah besar selanjutnya.
7: Sebanyak 100 ekor tukik

0: dilepas liarkan di Pantai Camplung, Kelurahan Banyuasri pada Minggu kemarin. Aksi perdana komunitas kurma segara raksa ini menjadi langkah awal masyarakat dalam menggerakkan konservasi penyu di pesisir Buleleng. Kegiatan yang digelar menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dihadiri Bupati Buleleng Inyoman Sujidre, Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Buleleng Igede Melandrat, serta masyarakat dan anggota komunitas. Komunitas Kurma Segara Raksa merupakan komunitas yang beranggotakan nelayan dan relawan di bawah naungan Desa Adat Banyuasri. Komunitas ini terbentuk pada 10 Mei 2026 dan sejak awal berdiri telah melakukan penyelamatan serta penetasan telur penyu yang ditemukan di kawasan pesisir. Ketua Komunitas Kurma Segara Raksa, Inyoman Satwika, mengatakan 100 tukik yang dilepas liarkan merupakan hasil penetasan mandiri para nelayan dan relawan komunitas.
1: Harapannya sih langkah kecil yang kami lakukan sekarang ini bisa berdampak kepada langkah-langkah besar selanjutnya. Karena Banyuasri mengagendakan rencana membuat grand design untuk di kawasan ini, di kawasan Pantai Camplung. Jadi wisata bahari dengan wisata selain tukik, kita juga ada kuliner, ada water sportnya, ada spiritualnya. Itu grand design kita. Nah, sekarang kita memulai dengan pelepasan tukik.
0: Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengapresiasi inisiatif masyarakat Desa Adat Banyuasri dan komunitas Kurma Segara Raksa yang secara swadaya membangun penangkaran sederhana untuk menyelamatkan telur-telur penyu. Menurut Sujidre, kawasan Pantai Camplung hingga Pantai Penimbangan merupakan salah satu wilayah pesisir Buleleng yang rutin menjadi lokasi pendaratan penyu untuk bertelur, terutama pada periode Mei hingga Agustus. Namun telur penyu di alam menghadapi berbagai ancaman termasuk predator seperti anjing dan biawak.
2: Kita menyambut baik ya, ternyata di perairan ini di Pantai Camplung Desa Adat Banyuasri tempatnya banyak tukik penyu yang bertelur. Tapi karena ada predator atas inisiatif dari salah satu krama di sini Desa Adat, mereka membuat penangkaran yang sederhana sehingga pada hari ini kita bisa melepas tukik anak penyu-penyu ini sekitar 100 ekor.
0: Pemkab Buleleng, kata Sujidre, siap berkolaborasi dengan desa adat dan masyarakat dalam memperkuat upaya pelestarian penyu. Dukungan juga akan melibatkan perangkat daerah terkait termasuk sektor lingkungan hidup serta pertanian, ketahanan pangan dan perikanan. Selain konservasi, pemerintah daerah melihat potensi pengembangan kawasan pesisir Banyuasri sebagai destinasi wisata bahari berkelanjutan. Konsep tersebut nantinya memadukan konservasi penyu dengan berbagai potensi wisata lainnya. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pemkab Buleleng bersama Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa bersinergi meningkatkan kualitas hidup warga melalui program rehabilitasi rumah layak huni. Bantuan menyasar keluarga kurang mampu di Kelurahan Banjar Tegal dan diserahkan langsung Bupati Buleleng Inyoman Sucitra.
4: Program rehabilitasi rumah diberikan kepada keluarga Ahmadun Susanto sebagai bentuk perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Perbaikan hunian diharapkan menciptakan tempat tinggal yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi keluarga penerima manfaat. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi dengan Undiksa dinilai dapat memperluas jangkauan program sosial sekaligus menghadirkan manfaat langsung bagi warga yang membutuhkan. Sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam memperkuat program sosial di Buleleng. Dukungan sumber daya dan keilmuan dari perguruan tinggi dapat dipadukan dengan program pemerintah untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Rehabilitasi rumah di Kelurahan Banjar Tegal diharapkan tidak berhenti sebagai bantuan bagi satu keluarga. Kolaborasi serupa berpeluang dikembangkan ke wilayah lain sehingga semakin banyak keluarga kurang mampu memperoleh hunian yang lebih layak. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Mendengar, untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Buleleng, Jembrana dan sekitarnya, langsung kami sudah tersambung bersama perkirawan Eka Arisanti untuk laporannya. Halo, selamat siang.
5: Ya, halo, selamat siang.
3: Silakan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini, Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026, untuk wilayah Bali secara umum cerah berawan. Dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 34 km per jam dan suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 95% dan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Bali berkisar antara setengah hingga 1 meter, di selatan berkisar antara setengah hingga 2 meter. Perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI dan terima kasih.
3: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
6: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: I like Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
5: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
1: Medangdutan emang paling asik.
6: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
1: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Merdeka, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mendangdutan siang ini ketemu lagi bersama saya Irna. Dan silahkan untuk Anda yang ingin bergabung siang ini, saya langsung sapa saja. Halo, selamat siang Mendangdutan.
1: Halo Mendangdutan.
0: Selamat siang Pekak Jero.
1: Iya, apa kabar Mbak?
0: Baik, apa kabar juga Pekak Jero?
1: Baik. Lagunya.
0: Entar dulu, ucapan dulu buat ucapan dulu. Buat
1: ucapan 17 Agustus ya. Selamat yeah. 17 Agustus merdeka.
0: Okay,
1: semoga semakin sukses di udara.
0: Loh, kok di udara? Kan bukan RRI yang lagi ulang tahun, tapi negara kita tercinta,
1: Bapak. Oh, gitu ya.
0: Oke, okay, enggak apa-apa. Mau lagu apa sekarang?
1: Lagunya sih Bekas Pacar ya?
0: Bekas Pacar. Oke. Okay.
1: Ya. Ada ya?
0: Heeh.
1: Nyalam dulu buat Pak Roda, Jerodana, Jerobayu ya. Bu Bunga, Bu Ketut, Cik Eli, Wek Daeng, Mas Ramadan, Bu Janura. Salam buat semuanya, salam kompak di udara, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Pekak Jero. 24644, halo selamat siang Mendangdutan. Halo.
2: Halo, Bu.
0: Iya,
2: halo.
0: Selamat siang. Mendangdutan dengan Ibu siapa?
2: Iya, selamat Mendangdutan. Selamat Merdeka.
0: Merdeka. Dengan siapa ini?
2: Saya Bunga Cempaka Putih.
0: Ibu. Oke, siap. Ibu mau ngucapin selamat ulang tahun enggak?
2: Siapa ini ya?
0: Mbak Irna, Ibu Bunga Cempaka.
2: Mbak Irna ya.
0: Iya.
2: Selamat ulang tahun. Siapa itu ulang tahun?
0: Ulang tahun kan Republik Indonesia, Ibu.
2: Oh iya.
0: Aduh, Ibu, warga negara kita tercinta. Gimana dong?
2: Iya, selamat hari ulang tahun negara kita ya.
0: Iya, ke-81.
2: Iya.
0: Oke.
2: Apa ya? Saya di udara ya.
0: Oh, jaya di udara lagi. Oke.
2: Kirim salam ya yang sana ya.
0: Iya. Ibu mau lagu apa?
2: Terima kasih.
0: Ibu mau lagu apa?
2: Aku minta lagu. Lagunya gitu ya, Seminggu Manusia ya.
0: Oke, siap.
2: Nah, kirim salam buat Kak Gerodak, Kak Tika, buat Pak Ratna, buat Bu Mandi Sudarmi, Mangku Bima, Bu Suti, Pak Suti, ini Dupa yang dadang-dadang dengar ya, Beda Hani, kemudian ya semua ten ya Mbak Irna ya.
0: Iya. Terima kasih Ibu Bunga.
2: Irna, tugas, makasih.
0: Kembali kasih. Halo selamat siang, Mendangdutan, merdeka.
3: Mendangdutan, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia HUT ke-81.
0: Waduh, luar
3: berdaulat,
0: biasa. Adil dan makmur.
3: Sejahtera Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Oke, Ibu Janura mau lagu apa?
3: Lagunya Bahagia Itu Sederhana, Mbak Irna.
0: Iya, Bahagia Itu Sederhana. Nah, siap.
3: Ya, salam-salam buat semua-semuanya para grup AC-AC yang sedang ikut merayakan hari HUT ke-81 Republik Indonesia. Iya. Khusus untuk Mbak Irna, selamat bertugas. Salam sehat buat keluarga. Terima kasih.
0: Kembali kasih, Ibu. Sama-sama.
4: Goyang dangdut
5: semakin asik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur menjadi semangat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Berdaulat berarti Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Adil berarti menghadirkan kesempatan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh rakyat. Makmur berarti membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas. Saatnya hukum tidak tebang pilih. Saatnya hasil bumi dirasakan merata dari Sabang sampai Merauke. Karena tidak ada kemakmuran sejati tanpa keadilan yang nyata bagi setiap jiwa. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Goyang dangdut. Semakin

0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Waduh, ini udah rame banget, tapi waktu juga makin mepet ke Cek Fakta. Langsung sapa saja penonton berikutnya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang Mbak Ari. Ayo ucapkan selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia.
1: Selamat ulang tahun hari kemerdekaan kita yang ke-81. Semoga di hari untuk kedepannya lebih semangat 45.
0: Oke, siap.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka. Oke, mau lagu apa Ibu Ari?
1: Lagunya Mabuk Janda.
0: Astagfirullahaladzim, gak boleh diputer itu.
1: Oh, gak boleh?
0: Gak boleh.
1: Cari tutik Wibowo?
0: Gak boleh, gak boleh. Iya. Mabuk cinta boleh, mabuk duit boleh.
1: Mabuk duit boleh. Kalau gitu lagunya dari Roma Irama aja dah.
0: Yang mana?
1: Awet Muda.
0: Idi, Mbak Ari banget itu ya. Ya enggak ada Awet Muda.
1: Enggak ada juga. Aduh. Oh,
0: aduh duh duh duh duh.
1: Apa namanya
0: apa
1: tuh?
0: Apa dong?
1: Tar 11-12 aja deh.
0: Iya, udah deh 11-12 deh. Oke okay deh.
1: Ya deh Mbak Irna ya. Salam-salam dulu Mbak Irna.
0: Boleh.
1: Bu Bunga, Mbak Mini, Mbak Eli, Bu Ari BT, Bu Ketut Jakula, Pak Putu Ayang, Bu Manda, Bu Resmi, Bu Jero Puspa, Bu Kartini, Nini Jero, Bu Janura. Salamnya buat semuanya saja dulu tanpa terkecuali Mbak Irna.
0: Iya.
1: Terima kasih atas waktunya ya Mbak Irna ya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut seterusnya ada siapa 24644. Halo, Medangdutan.
2: Halo, selamat siang, Medangdutan. Medangdutan.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Siapa tadi yuk yang di TikTok?
0: Oh, Pak, siapa tadi? Pak Netep.
2: Bang Le.
0: Bang Le.
2: Jauh, ih, ada tadi Tubai Bang Le tadi.
0: Oh, maaf ya.
2: Itu Mbak Erna.
0: Oke, siap. Jalan semua, selamat siang. Iya, terima kasih.
2: Request lagu nih Mbak Erna.
0: Apa?
2: Lagunya Radio Dangdut.
0: Radio ada Dangdut? Enggak ada, adanya Radio Cinta.
2: Iya kah, masa? Kalau dinding pemisah?
0: Ada dinding pemisah.
2: Nah itu sudah. Oke okay. Ya terima kasih Mbak
0: itu.
2: Erna sudah angkat telepon. Terima kasih.
0: Iya.
2: Sehat selalu ya.
0: Iya, ucapan dulu dong buat Republik Indonesia nih ulang tahun.
2: Selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Kok RRI? Republik Indonesia, RRI belum.
2: Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Nah, semoga Indonesia semakin baik ke depan. Tetap lebih baik lagi tuh Mbak Erna.
0: Oke, siap.
2: Iya, begitu juga RRI juga ya, lebih
0: ya, baik. Terima kasih. Oke.
2: Juga oke.
0: Terima kasih.
2: Semuanya ya tanpa terkecuali gitu ya.
0: Okay.
2: Sampai jerangku lagi tuh Mbak Erna.
0: Iya.
2: Sekali di udara tetap di udara sekali merdeka.
0: Tetap merdeka. Terima kasih.
2: Merdeka.
0: Terima kasih Bang Le. Satu penelpon lagi, halo selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang Medangdutan, merdeka.
0: Merdeka. Ucapannya untuk Indonesia?
1: Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Semoga jaya selalu Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Keren. Oke, mau lagu apa Ibu Ari?
1: No comment dari Tuti Wibowo.
0: Langsung no comment gak tuh? Oke, siap.
1: Salam buat semuanya aja Mbak Mbak Irna ya.
0: Ayo, ayo,
1: selamat
0: ayo, ayo.
1: Ulang tahun Republik Indonesia ya yang ke-81. Buat Mbak Irna, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Baik, saya akan kembali menyapa Anda nanti ya setelah informasi berikut ini.
3: Terlewatkan Singa Raja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mendorong transformasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten agar menjadi etalase Indonesia dengan menonjolkan identitas budaya nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Nah, langkah itu diharapkan mampu membawa bandara utama Indonesia tersebut masuk jajaran 10 bandara terbaik pada dunia ya, pada tahun 2029. Nah, sebelumnya Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menegaskan bahwa transformasi Bandara Soekarno-Hatta harus dipercepat agar mampu masuk 10 besar bandara terbaik dunia pada tahun 2029, sekaligus diikuti penguatan aksesibilitas menuju kawasan bandara. Nah, saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta berada di peringkat kedua-dua dalam daftar World's Top 100 Airports 2026 versi Skytrax. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id.
3: Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
4: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
3: Medangdutan emang paling asik.
5: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
3: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
2: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
2: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
2: Oke. Berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut, semakin asik.

0: 81 tahun Indonesia Merdeka. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih juga yang sudah sapa-sapa di live media sosial kami. Langsung saya sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang, Medangdutan.
1: Merdeka.
0: Wih, mantap.
1: Selamat siang, Irna.
0: Selamat siang juga, Mbak Mini. Ucapannya apa nih buat Indonesia nih?
1: Selamat ulang tahun buat RI yang ke-81. Semoga RI tetap menjaga persatuan dan kesatuan, aman, damai, dan tentram. Tidak ada kerusuhan-kerusuhan lagi. Karena pahlawan kita sudah memperjuangkan kita di sini. Ayo kita jaga negara Indonesia.
0: Amin. Terima kasih. Lagunya sekarang apa nih, Mbak Mini?
1: Goyang Dumang, karena barusan.
0: Tadi udah nyanyi. Cita-cita tak udah ya.
1: Kalau gitu asik-asik aja dah, karena okay barusan asik ikut lomba.
0: Asik, menang gak?
1: Kalah.
0: Gak apa-apa semangatnya tapi ya. Gak apa-apa, yang penting semangatnya sama serunya. Iya. Oke deh.
1: Meramaikan balon. Lomba balon itu bergoyang-goyang. Okay. Salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Ada Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Samong, Pak Dewan Taru, Pak Astawe, kemudian Bu Ari Semeru, Ari Bete. Ada Bu Resmi, Bu Yanura, Bu Desa, pokoknya ke Sese Eli ya. Bagaimana punya kabar? Ini kok sepi aja, semoga sehat selalu. Mbak Irna, makasih. Merdeka.
0: Terima kasih kembali, Mbak Mini. Oke, langsung aja saya sapa lagi 24644. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Selamat siang Medangdutan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mau siapa nih?
2: Dari Madura.
0: Iya, Bang Anwar kan?
2: Iya.
0: Iya, mau apa nih, Bang?
2: Ya, mau request lagu.
0: Oke, siap. Bang mau ngucapin
2: Kalau soal mengucapkan selamat merdeka sudah di Hano RNI tadi.
0: Oke, siap.
2: Karena kan ini apa? Kalau di Medangdutan kan waktunya sangat terbatas.
0: Ada temanya tapi hari ini memang wajib, enggak apa-apa.
2: Iya. Berarti bukan cuma di Hano RNI ya,
0: Pak? Hari ini spesial boleh.
2: Oh iya, tak kira ini, Pak, apa? Kan Medangdutan kan waktunya cuma sebentar kan kalau.
0: Iya, tapi nah ini yang membuat waktu kita berdebat. Orang kalau boleh kita boleh begitu ya, Bang Anwar ya.
2: Oh, iya.
0: Iya,
2: boleh. Mengucapkan kepada seluruh negara kita ya, ini negara Indonesia, selamat.
0: Singkat aja makanya, Bang, singkat. Ucapannya misalnya merdeka untuk Indonesia, rahayu, rahajeng apalah gitu. Oke, mau lagu apa deh kalau gitu deh, Bang? Bang Anwar, ayo lagunya apa?
2: Ya, lagunya Sejengkal Tanah ya.
0: Apa?
2: Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur apa?
2: Sejengkal Tanah.

0: Sejengkal tanah air. Iya. Oke, siap.
1: Iya, ya. Salam untuk Pak Irna Ahmad bertugas. Tadi ada Mbak Mini, ya. Ada Bu Arisemiru, ada Bu Kartika. Dan salam untuk kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Oke,
1: yuk,
0: siap.
1: Merdeka.
0: Iya, merdeka. Waalaikumsalam Bang Anwar. Selamat siang dulu untuk Bli Made Nece. Bli Made, tadi udah nyanyi, no comment. Itu sih derita loh. Jadi enggak diputerin lagi ya. Salamnya Bli Made saking Lampung, salam merdeka sareng pemilet dan pemirang Satya RRI Ring DJ Kemanten Megenah. Boge selamat bertugas nggih. Sukses sama Bli Made Nece. Nanti kita save ya nomornya. Terus Pak Nyoman Dewantara, salam buat Blitawan, Nini Jero, Sari Mekar, Si Eli dan semuanya. Terima kasih ucapannya. Merdeka ulang tahun ke-81 Indonesia. Moga lebih maju dari tahun sebelumnya. Sungkare swahe. Nah, ini dia nih Ibu Jero Puspa, mohon maaf kalau ucapan-ucapannya itu terlalu banyak, kita enggak akan bacakan karena memang maksimal 3 ya. Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar. Selamat ulang tahun ke-81 untuk Republik Indonesia. Merdeka. Salam juga untuk Pak Jero, Bunga Plastik, Bu Janur dan lain-lainnya. Roma Irama bersatu lah, nanti dicek dulu ya. Pak Pipit di Penglatan Haram. Nih hari ini Roma Irama lagi naik daun nih. Salamnya buat Putu Wayang, Pak Grodak, Pak Lile, Pak Wardipe dan semuanya. Terima kasih. Lanjut lagi ada Pak Nyoman Astawa Banyuseri, Dirgahayu Indonesia ke-81. Maggie Z tadi udah nyanyi Pak Nyoman Astawa. Lagunya buat Nini, Bu Manda, Papa Dimas, Pak Grodak dan semuanya aja tanpa terkecuali buat Mbak Irna. Terima kasih. Merdeka, merdeka.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut semakin asik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Gordan, Gordan, goyang.

0: siang untuk yang ada di Banyuwangi. Bapak Iwan Ardam, terima kasih sudah gabung juga siang ini. Saya langsung sapa penelpon berikutnya di Medang Dutan siang ini. Halo.
1: Halo, selamat siang Medang Dutan.
0: Oh ya. Selamat siang dengan, juga dengan siapa ini?
1: Listiani di Tiga Wase.
0: Oh,
1: selamat
0: ya.
1: Hari ulang tahun ya buat Republik Indonesia yang ke-81. Semoga kedepannya semakin dapat gebrakan yang baru lagi ya.
0: Astaga,
1: sukses selalu buat Indonesia ya.
0: Amin.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke. Mau lagu apa Mbak Listiani?
1: Lagunya Cikini ya.
0: Cikini boleh.
1: Iya. Kirim salamnya buat ke semua fan aja ya.
0: Boleh.
1: Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya.
0: Amin.
1: Buat Mbak Irna juga semoga selalu dalam keadaan sehat sama keluarga ya.
0: Iya, doa yang sama ya.
1: Iya.
0: Terima kasih. Indah,
1: selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih selamat kembali. Merdeka. Selamat siang, selamat sore. Suku Damak Kamalu. Mbak Irna dari mana asalnya? Dari sini, papa saya orang Bali, Singaraja. Mama saya orang Bandung, Jakarta. Nah, bingung kan jadinya blasteran. Maksudnya Bandung, Jakarta itu maksudnya kayak kakek nenek gitu kan. Kalau kakek nenek dari pihak papa, ya asli sini, Singaraja gitu. Kalau bundanya, ibunya, ibu saya, jadi curhat. Keturunannya antara Jakarta dan Sunda, pokoknya orang Sunda gitu. Oke, lanjut. 24644, halo, selamat siang Medang Dutan.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Selamat siang Medang Dutan.
0: Iya.
2: Ya, apa kabar Marina?
0: Baik.
2: Selamat ulang tahun. Kemerdekaan. Semoga lancar ya.
0: Nge.
2: Ya, merdeka.
0: Merdeka.
2: Ada Pak Gerodak, Pak Jeruk, ada Ibu Ketut, ada Wak Daengnya, ada Ibu Jatuh, ada Resmi Ibu Manda, Celia, Pak Arisa II, ada Ibu Mimi, Pak Jero Maliake, ya, ada Pak Idris, terus ada Pak Olala, Pak Dewan Kari, Ibu Kak Sita. Lagunya mana?
0: Boleh, apa lagunya?
2: Suara Hati.
0: Suara Hati, tadi udah nyanyi belum ya? Saya cek dulu.
2: Belum
0: ya, oke.
2: Ya, salamnya buat semuanya. Buat Mbak, selamat tugas, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Oke. Suara Hati katanya. Oke. Di WhatsApp saya mau baca dulu kalau begitu ada siapakah ini. Pak Nyaman Netep, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Mbak. Semoga Indonesia tetap aman damai selalu. Rahayu-rahayu. Iya, suara hati dari siapa tadi ya? Ida Layla ya. Oke deh. Terus Pak Nyoman tadi udah ya, Pak Nyoman Astawa Banyuseri udah kok tadi ya. Ya. Terus saya mau bacakan obrolan dulu. Frekuensi RRI di kawasan Tembok Buleleng Timur hilang. Oke, Bayu Yuda. Terima kasih. Nunggu Kak Salsa nih, Kak Salsa hari ini malam. Desa Meilani. Aku enggak sengaja live di sosial media, baru tahu ada aplikasinya. Iya, download RRI Digital. Terima kasih ya. Dari Banjar Tegal, Singaraja. Rahayu, Tilem Rahayu. Nah iya, Pak Nece kok nggak tahu nih kenapa nih. 24644, halo selamat siang.
3: Halo selamat siang.
0: Medang
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Yo.
0: Yo, siapa ini ya?
3: Dari Pak Sumping.
0: Hey, Pak Sumping, apa kabar?
3: Kabarnya baik.
0: Oke.
3: Selamat merayakan 17 Agustus 1945 yang ke-81. Sekarang 17 Agustus 2026. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka. Iya.
3: Semoga negara kita semakin maju, damai,
0: iya,
3: tidak ada gejolak gitu ya.
0: Iya, betul.
3: Iya, yang penting kita tetap NKRI.
0: Harga mati.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Garuda di dadaku.
0: Garuda di dadaku. Lagunya apa, Pak Sumping?
3: Lagunya dari Yulia Citra ada ya?
0: Ada, Yulia Citra.
3: Pestamu adalah dukaku.
0: Aduh,
3: jangan begitu ya.
0: Pestamu
3: ya. Adalah gairahku. Pestamu adalah semangatku.
0: Iya, betul.
3: Iya. Yeah. Salam dari Bu Bunga Rati, Bunga Plastik ya.
0: Mm-mm.
3: Ada Bang Rodal. Ada siapa lagi ya?
0: Apa?
3: Grup asik-asik semuanya ya.
0: Mm-mm.
3: Ada Pak siapa lagi? Pokoknya semuanya warga negara yang selalu merayakan di Singaraja ya.
0: Mm-mm.
3: 7 Agustus, sekarang mungkin nanti sore ada penurunan bendera. Ada lomba-lomba gitu ya.
0: Iya. Yeah.
3: Ya, mudah-mudahan semuanya semangat 45.
0: Oke. Okay.
3: Salam-salam juga untuk penyiar-penyiarnya ya.
0: Mm-mm.
3: Ya, buat Mbak Irna. Duduk yang manis, lanjutkan tugas.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Thank you.
4: Goda, goda, goyang dangdut, semakin asik.

0: Pendengar Pro Satu Radio Singar aja, karena waktu juga ternyata yang harus memisahkan kebersamaan kita di Medandutan. Ada dua lagu tersisa yang akan saya putarkan, yaitu Ida Laila Suara Hati dan juga Yulia Citra. Terima kasih pada Go, selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Lagunya mungkin digabung dulu ya. Salamnya buat Pak Dewantara, Pak Banu, Pak Daing. Sekali lagi HUT RI ke-81, semoga tambah maju. Kak Irna ditunggu, terima kasih. Saya Irna pamit. Terima kasih juga yang sudah komen-komen di media sosial. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya, menurut kalian apa arti kemerdekaan bagi Indonesia?
1: Saya bu.
0: Ya, Gia.
1: Kemerdekaan adalah kesempatan untuk membangun negeri.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
2: Saya bu.
0: Ya, Kanha.
2: Dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
0: Iya, bagus sekali jawaban kalian. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Mari isi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Goyang dangdut
2: semakin asik.

sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini, Singaraja sore ini kembali ya, ini menemani Anda semuanya. Apalagi spesial HUT RI ke-81. Jadi silakan buat Anda semuanya yang pengen bergabung, pengen request lagu ataupun kirim-kirim salam bisa banget ya, di 0362224644 atau di WhatsApp call juga bisa nanti ya, di 0811-399-9790. Baik, ini sapa dulu 24644. Ada siapa? Oke. Putus ya, mungkin kelamaan menunggu. Silakan bisa dicoba kembali, Lovina. Selamat sore.
1: Selamat sore, Lovina.
0: Iya, Lovina, lagu pilihan Anda dengan siapa di mana?
1: Lovina, lagu pilihan orang Madura, Merdeka.
0: Merdeka. Bang Anwar?
1: Iya, Bang Anwar.
0: Oke. Bang Anwar, lagunya apa, Bang?
1: Lagunya Mbak Eni ya yang milihin.
0: Oh, bebas apa aja boleh.
1: Iya, yang penting bisa masuk.
0: Oke, okay, gitu kan? Siap. Salamnya buat siapa, Bang? Yeah. Pengaruh sinyal mungkin ya, Bang Anwar. Keputus, terima kasih banyak. Selalu setia mendengarkan Pro 1 Merdeka juga. Baik, disapa lagi Lovina, selamat sore.
2: Halo, selamat sore, Lovina, Merdeka. Selamat.
0: Merdeka, wadaeng.
2: Jaya.
0: Jaya selalu.
2: Baik-baik, semoga Pak ini juga baik.
0: Iya, siap.
2: Lagunya coklat ya.
0: Coklat yang mana?
2: Yang berkibar benderaku.
0: Berkibar benderaku. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya bersama Doang Anwar ya. Ada pada Pak Manu juga, terus ada Pak Cip juga di Puncak sana, Bang Ramadan mungkin lagi monitor, BWD di Tokyo sana juga. Terus yang di mana lagi ya?
0: Yang di mana lagi?
2: Ada Pak Kartika yang di barat sana, Pak Dago juga, Pak Dewan Kari juga, Pak Nyoman Nurala juga. Terus siapa lagi ya? Pegapong juga ya.
0: Wak Daeng, berkibarlah benderaku di sini adanya miliknya Syakira.
2: Yang coklat, yang coklat.
0: Yang coklat nggak ada, no. Adanya ada yang Syakira aja.
2: Oh, Syakira yang coklat apa nih judulnya ya?
0: Coba ini cari dulu
2: yang
0: ya.
2: Yang coklat ya, ada benar. Nah, terus ada siapa yang
0: coklat di sini adanya bendera sama Hari Merdeka.
2: Ya, bendera.
0: Bendera, oke. Okay.
2: Ini deh, ada di timur sana ada Mbak Eli Kepumbaria, okay. Ada Pak Groda, Pak Jumayake, terus yeah. Pak siapa, Bu Desa juga, Bu Betul juga, Pak siapa ya, pokok semua deh. Oke deh buat jeninya,
0: selamat
2: aktivitas saja, tetap semangat.
0: Iya. Terima kasih kembali, Wak Daeng di kawasan Jala Putih sana. Terima kasih sudah bergabung ya di 24644. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita sapa satu penelpon lagi ya. Lovina, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Lovina, Mbak Eni.
0: Iya, selamat sore juga Bu Hari.
3: Betul. Bagaimana kabarnya Mbak Eni?
0: Kabarnya sehat.
3: Semangat 45 Mbak Eni.
0: Harus
3: kali
0: dong.
3: Merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
3: Lagunya dulu Mbak Eni.
0: Apa lagunya?
3: Kebiar-kebiar.
0: Kebiar-kebiar, baik.
3: Ya,
0: salamnya buat siapa?
3: Tadi ada Wadaeng ya. Ada Wadaeng tadi di dangdut kecil-kecilnya tak kuling, sekarang yang cowok-cowok. Ada Bang Anwar, Pak Banu, Pak Cip, Bang Le yang ada di sana ya. Selamat sore beli Made Widi, Pak Jorli Bawe, Pak Inggris.
0: Bu Ari, ini kebiar-kebiar yang gomblo.
3: Yang gomblo.
0: Oke. Okay.
3: Boleh enggak?
0: Boleh.
3: Ya. Ada beli tawan, terus ada beli sejane yang ada di Ubud Gianyar, Pak Natep juga, Pak Putuwayang, Pak Jutajun, Pak Geroda, Pak Ketut Samong, terus ada juga beli karek buras juga ya, Mr. Mahmud juga yang ada di Gerogak sana. Ya salamnya buat semuanya saja dulu tanpa terkecuali Mbak Eni.
0: Siap.
3: Ya deh Mbak Eni, terima kasih waktunya. Kalau pulang hati-hati, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Bu Ari di kawasan Semeru. Terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena memang nuansa kemerdekaan ini lagunya semuanya nuansa kemerdekaan. Oke, untuk Bang Anwar di Madura, ini kasih lagunya Ita Purnamasari ya, bareng Lea Joshua yang Hari Merdeka. Kemudian nanti ada Coklat Juga Bendera dan Gombloh Kebiar-Kebiar. Selamat sore dulu buat Nini Gayatri yang ada di kawasan Jinang Dalam sana. Terus buat Kak Dago di Bakti Sraga, lagunya digabung dulu Kak ya, terima kasih. Katanya kirim salam buat Peka Olala, Pak Dewantara, Merdeka ke 81, Merdeka kembali. Mbak Mini, Bu Ari BT, terima kasih. Kemudian ada Pak Pipit, katanya ngucapin selamat hari ulang tahun yang ke 81. Sekali merdeka, tetap merdeka di Eni, pasti Pak. Salamnya buat Pak Armade, Wak Daeng, Bu Kartika, Jeroma Liarse, buat DNI, makasih banyak, sukses selalu. Terima kasih kembali, lagunya digabung dulu Bapak Nge. Terus yang sudah sapa-menyapa di live TikTok kita ya, live TikTok RRI Singaraja Official, ada siapa ini? Darmawi Darmawi 1976. Oke, terima kasih Pak Nyoman Santike, request lagu Kapan Ajalku Tiba. Lagunya digabung dumun Pak Nyoman G. Kemudian Ibu Resmi, sore Mbak Eni, sore juga. Ada Kalme Adi, Merdeka, Merdeka juga. Pak Nyoman Santike juga selamat sore. Kemudian ada Brapo NKRI, salam persaudaraan dari Dulur Jatim lagi stay perbatasan. Wah, terima kasih banyak. Kemudian ada Pak Komang Pijat Tunanetra di kawasan Gianyar. Selamat siang Kak Eni, salam merdeka kembali. Mbak Mini S, merdeka, selamat bertugas Eni, tetap sehat, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Ada Bapak Winar Suraja juga, selamat sore Kak Dago tadi udah. Romi Dencarik, merdeka, merdeka juga Romi, bareng keluarga tercinta, selamat sore. Dan pendengar Pro 1 di dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu ya tiga lagu yang tadi sudah di request bareng pendengar Pro 1.

0: Wah, sebentar lagi Hari Kemerdekaan Indonesia. Sudah siap ikut lomba 17-an nih Mbak Novi.
1: Pasti siap dong. Tapi menurut kamu, kemerdekaan itu hanya soal lomba dan upacara aja gak sih?
0: Tentu tidak.
1: Terus?
0: Kemerdekaan adalah hasil perjuangan para pahlawan yang harus kita isi dengan hal-hal positif, Mbak Novi.
1: Nah, kalau ini betul sekali. Di zaman sekarang ya, semangat kemerdekaan bisa diwujudkan dengan belajar sungguh-sungguh, terus bekerja juga dengan jujur, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan cintailah produk-produk dalam negeri, itu yang penting.
0: Jangan lupa juga, bijak menggunakan media sosial.
1: Nah, benar.
0: Jangan mudah terprovokasi atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
1: Karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang cerdas, saling menghormati dan peduli terhadap sesama.
0: Maka dari itu, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya dan juga memberikan manfaat bagi bangsa.
2: Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka adalah semangat untuk bersatu, berkarya, dan maju bersama. Merdeka!
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz,
3: Pro 1 RRI Singaraja,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Rapor 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni di Lovina, lagu pilihan Anda. Eni sapa kembali yang ingin bergabung di 24644. Lovina, selamat sore.
1: Lagu pilihan saya dan Anda.
0: Baik, dengan siapa?
1: Dengan Plukku.
0: Hah?
1: Dengan Plukku.
0: Kupluk. Siapa ya?
1: Ya itu tadi ya, Kupluk.
0: Kupluk di mana?
1: Kupluk di Udayana.
0: Kupluk di Udayana gitu. Baik.
1: Ya, pas di lapangannya itu.
0: Nggih, lagunya apa Pak Kupluk?
1: Lagunya Genit ya?
0: Hah?
1: Genit dari Tip X, karena belum mandi jadi enggak genit ini.
0: Genit dari Tip X gitu.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Ini kok beda suaranya Mbak Eni ya?
0: Hah? Bedanya di mana?
1: Bener nih, Mbak Eni nih bener ya?
0: Iya, Eni ini.
1: Oh iya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Kayak serap gitu.
0: Hah? Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak.
1: Oh aku kali yang serap nih.
0: Normal-normal.
1: Ya. Salam-salam dulu Mbak Eni.
0: Silakan buat siapa salamnya?
1: Ya, salamnya buat Bu Resmi, Pak Widi Tokyo, Pak Jero Maliarso, Pak Utu Wayang, Pak Grodang, Bu Ketut 70, terus ada Pak Dimas, Pak Daeng, Pak Ramadhan juga ya, Bu Farida, terus ada Bu Janura juga, ada Bu Indi juga nih, ada Pak Omang Karwando juga nih, ada Tawan juga ya, selamat siang, ada Pak Lilo juga nih, ada Bu Bunga Plastik, ada Cieli, selamat siang Cieli, terus ada Bunda Budi, Bu Desa juga nih, selamat siang, terus ada Bu Yeni juga, ada Bu Kartika, Bu Mini S juga, semuanya nih selamat siang, sekali mereka redak mereka ini.
0: Siap.
1: Yang cumi mati radionya ini, ya dah.
0: Oke.
1: Okay. Oh Ari Semeru nih selamat siang Bu Ari Semeru, terus ada Bu Ari BT juga ya, ya dah buat Mbak ini selamat siang, selamat tugas, saya selalu bersama keluarga. Terima kasih.
0: Cario. Iya, terima kasih untuk Pak Kupluk di Udayana alias Ken Arok. Terima kasih sudah bergabung. Suaranya kayaknya nggak asing gitu, cuman karena jarang masuk, jadi belum hafal, tapi sudah banyak dapat bocoran. Baik, disapa lagi 24644. Nih, kenapa kabur ini? Baik, pendengar Pro 1, silakan yang mau bergabung mau request lagu, kita masih punya waktu ya. Silakan yang mau gabung di 24644 atau di WA call kami di 0811-399-9790 juga bisa. Ini sama dulu ya. Lovina, selamat siang. Selamat sore maksudnya.
2: Halo, selamat siang Lovina. Pak Sumping.
0: Iya, Pak Sumping, Pak Temon. Apa kabar?
2: Merdeka, merdeka.
0: Merdeka dong.
2: Salam NKRI.
0: NKRI harga mati, RRI tetap di hati.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Siap. Lagunya apa, Bapak?
2: Indonesia bergejolak ya.
0: Inge, benar.
2: Apa lagunya ya?
0: Apa ya kira-kira
2: lagunya
0: ya?
2: Lagunya dari Iwan Fals ya.
0: Iwan Fals yang mana?
2: Bintu.
0: Bintu, oke. Salamnya buat siapa, silahkan.
2: Ya, salamnya untuk semua pendengar Lovina ya. Yang ada di sekitaran Singaraja, selamat menyambut Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mungkin di masing-masing tempat ada sedikit lomba-lomba.
0: Benar.
2: Selamat memeriahkan aja, semoga semuanya selalu sukses. Semangat Pak Tima. Kali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
2: Ini ya.
0: Nggih, benar.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Pak Sumping di apa teman sana. Terima kasih sudah bergabung. Lovina, selamat sore.
3: Halo Lovina, selamat sore. Merdeka.
0: Merdeka juga.
3: Ya, tadi ada Pak Sumping ya.
0: Ini Bu Bunga ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Ada Pak Jero Puspe ya. Ada Ken Arok tadi. Terus ada siapa Pak Daeng ya.
0: Iya.
3: Li Armada. Di Made ya semuanya.
0: Lagunya apa?
3: Hitam Putih Fotomu boleh?
0: Boleh.
3: Ya itu dah.
0: Hitam Putih Fotomu. Oke, nih cari
3: ya,
0: dulu.
3: Buat Mbak, juga, makasih.
0: Makasih juga Ibu Bunga di kawasan Tukan Munggesana. Terima kasih. Ibu Kartika di Besale juga. Ibu Kartini di Lingge. juga terima kasih, biasanya selalu setia ya mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Hitam putih fotomu dari Ratih Purwasih ditunggu, sudah ini siapin, nanti pasti kita puterin ya, ditunggu aja Ibu. Selamat sore dulu buat siapa ini, beli Komang Alon. Komang Alon yang ada di Ersani sana, selamat sore buat keluarga ini di Ersani juga ya, buat guru lepas, guru cilik, bareng keluarga tercinta semuanya. Selamat siang. Kemudian ada Wahyu Amerta, Rahayu G, Inge, Rahayu Muali Ibu, saya selalu Kak Dago, katanya kirim salam buat Bu Janura, sehat selalu Ibu Kartika juga, merdeka merdeka. Terima kasih. Ini barang Eni bukan barang Irna ya. Kalau tadi baru ada Mbak Irna. Selamat sore juga yang sudah bergabung di WA Pro 1. Ada Mbak Mini, Nini Gayatri Jenang Dalam tadi udah. Ada Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar yang katanya kirim salam mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, merdeka merdeka merdeka. Salamnya buat Mas Anwar, Wak Daeng, Ibu Ari 12, Ibu Desa Redini, Cieli, Ibu Yuda Sangke, dan semua fans RRI, semoga sehat dan kompak selalu. Lagunya digabung Dumun Ibu Ngih, terima kasih. Pak Sumping tadi sudah bergabung, terima kasih banyak. Kita dengarkan 3 lagu dulu, ada Genit dari Tip X ya. Kemudian ada Iwan Fals dengan lagunya Bintu, Darah Tipurwasi, Hitam Putih Putumu.

0: Pendengar, tahukah Anda, tradisi lomba 17 Agustus yang selalu meriah setiap tahun ternyata memiliki sejarah yang menarik. Perlombaan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan mulai dikenal luas pada awal tahun 1950-an. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, saat itu masyarakat menggelar berbagai permainan rakyat sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan, sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan. Beberapa lomba yang masih bertahan hingga kini, seperti balap karung, tarik tambang, makan kerupuk, hingga panjat pinang, memiliki makna tersendiri. Misalnya, balap karung mengingatkan pada masa ketika masyarakat harus hidup sederhana dan memanfaatkan karung goni sebagai pakaian atau alas. Sementara, tarik tambang melambangkan pentingnya kekompakan dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kini, perlombaan 17 Agustus bukan sekadar ajang mencari pemenang. Lebih dari itu, tradisi ini menjadi sarana mempererat silaturahmi, menumbuhkan semangat gotong royong, dan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan dan persatuan. Jadi, saat Anda mengikuti atau menyaksikan lomba 17 Agustus tahun ini, ingatlah bahwa di balik setiap tawa dan keceriaan, tersimpan nilai sejarah dan semangat kebangsaan yang patut terus dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Singaraja sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Jadi mohon maaf ini tidak bisa menyapa yang mau bergabung lagi ya, karena keterbatasan waktu. Dan untuk Lopina ini tuntaskan sampai di sini dulu. Terima kasih buat Mbak Mini ya. Mbak Mini katanya kirim salam buat Mas Anwar, Bu Bunga Kenaro, buat ini makasih. Katanya salam balik buat mereka. Terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1, terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Terima kasih banyak. Terus ada Pak Mus juga di Waserda Banyuning. Terima kasih banyak. Mohon maaf lagunya gak bisa ini puterin ya, karena ini masih punya satu lagu terakhir yang tadi sudah sempat di request. Ada Ratih Purwasih, Hitam Putih Putumu, sebagai lagu terakhir ya untuk Lopina kali ini. Kemudian ada nih Syabar N gitu ya. Yang dangdut tadi ada Mbak Irna ya, yang menemani kalian. Dan kali ini ada Eni yang menemani hingga tuntas pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar Pro 1, Lopina ini tuntaskan sampai di sini dulu. Selamat sore dan sampai ketemu di segmen selanjutnya.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih di 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan di AM 1080 kHz, atau Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di audio streaming di www.rri.co.id atau lewat aplikasi RRI Digital. Jadi kapanpun dan dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran RRI ya, seluruh Indonesia. Pendengar, jadi kita masih menanti ya bergabung untuk mengikuti siaran langsung. Jadi nanti di pada pukul 16.30 ya, itu kita akan mengikuti siaran langsung upacara penurunan bendera merah putih serangkaian HUT RI ke-81 dari Lapangan Ngurah Rai Taman Kota Singaraja. Jadi sambil menanti, ini bakal kasih beberapa lagu ya untuk Anda semuanya dan juga beberapa informasi untuk pendengar Pro 1. Kali ini kita ke informasi yang pertama terkait dengan Bulfest atau Buleleng Festival yang dibuka besok tanggal 18 Agustus 2026 sampai tanggal 23 ya. Jadi ada 5 hari Bulfest nanti ya. Nah, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pelaksanaan Buleleng Festival Bulfest 2026 yang berlangsung 18 hingga 23 Agustus kini memasuki tahap akhir persiapan. Jadi Bupati Buleleng Inyoman Sucidre memastikan seluruh kebutuhan festival mulai dari panggung, stand UMKM, dekorasi hingga fasilitas pendukung telah siap digunakan. Sucidre mengatakan pemantauan persiapan dilakukan secara rutin hingga menjelang pembukaan. Jadi pada tahap akhir ini para tenan dan juga pengisi acara mulai melakukan pengecekan langsung terhadap panggung, tata suara, ukuran area pertunjukan hingga kebutuhan teknis lainnya. Menurutnya, seluruh kebutuhan tersebut ditargetkan selesai pada Senin 17 Agustus 2026 sore ini karena sebelum festival dimulai. Dengan demikian, para pengisi acara dapat langsung menyesuaikan formasi dan juga kebutuhan pertunjukan di masing-masing panggung. Selain itu, jadi selain persiapan panggung, aktivitas pelaku UMKM juga mulai terlihat ya di kawasan festival. Sucidre mengatakan tenan kuliner dan UMKM sudah diperbolehkan membuka stand sejak siang hari sehingga aktivitas ekonomi di kawasan Bulfest dapat berlangsung sejak awal pelaksanaan. Jadi untuk warga Buleleng dan sekitarnya atau warga luar Buleleng yang pengin jalan-jalan ke Buleleng Festival, jangan lupa besok ya. Jadi besok sudah pembukaan Buleleng Festival dan penutupan nanti tanggal 23. Jangan lupa nonton ya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
3: 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Jadi kita masih menanti ya untuk siaran langsung upacara penurunan bendera merah putih serangkaian HUT RI ke-81 dari lapangan Ngurah Rai Taman Kota Singaraja. Jadi sambil menanti, Eni kembali ya kasih lagu dulu untuk Anda semuanya pendengar yang mungkin sore hari ini lagi bersantai ria di rumah, atau yang sore ini lagi ikut lomba 17-an, karena pasti banyak banget di gang perumahan, di perkantoran itu yang melaksanakan lomba peringatan HUT RI. Kalau ini sendiri udah kemarin ya, mungkin dari beberapa hari lalu itu sudah banyak, tapi kalau ini sendiri kemarin sudah ikut. Nah, gimana nih buat ibu-ibu semuanya, mungkin di gangnya lagi ada lomba serangkaian HUT RI. Jadi tetap semangat ya. Salam Merdeka tentunya buat Anda semuanya.

Cara Kaya ala Jigma diciptakan oleh Astrid Syafitri yang diterbitkan pada 20 Agustus 2017. Buku ini menceritakan kisah hidup Jack Ma sekaligus perjalanannya dalam dunia bisnis yang bisa kita pelajari. Tujuan dibuatnya buku ini agar kita dapat termotivasi dan terinspirasi dari kisah Jack Ma, bahkan bagi kalian yang menjalankan bisnis. Jack Ma memiliki perusahaan digital e-commerce yang dia dirikan. Perusahaan tersebut bernama Alibaba. Perusahaan tersebut membuatnya menjadi orang terkaya di Tiongkok. Total kekayaan yang ia miliki dapat mencapai 30 miliar dolar Amerika. Kesuksesannya tersebut membuatnya semakin dikenal dalam dunia bisnis. Selain itu, Jack Ma memiliki metode baru dalam bisnisnya yang mengejutkan. Metode tersebut membuat perusahaan Alibaba menjadi salah satu pesaing dari perusahaan Amazon.com dalam persaingan e-commerce global. Ia juga mendapatkan posisi ini melalui perjalanan yang cukup panjang dalam hidupnya. Kerja keras dan air mata telah ia pertaruhkan untuk mendapatkan kesuksesannya. Ide Jack Ma dalam menjalankan bisnis terbilang

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya. Kita masih di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat sore dulu buat Anda semuanya yang baru bergabung bersama kami atau yang sudah dari tadi bergabung ya di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat sore buat Anda semuanya yang mungkin lagi santai atau lagi sibuk ini, lagi masak mungkin untuk persiapan 17-an nanti malam. Siapa tahu di rumahnya ada acara makan bersama gitu ya, serangkaian memperingati HUT RI, karena banyak banget kegiatan-kegiatan serangkaian HUT RI bisa kita lakukan ya. Yang pasti kegiatan-kegiatan yang positif seperti lomba-lomba, kemudian masak kumpul bersama keluarga tercinta, mungkin sambil menikmati hidangan malam juga bisa banget ya. Jadi apapun aktivitas dan kegiatan Anda untuk menyambut HUT RI ke-81 tahun ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar tentunya. Yang pasti dengarkan terus Pro 1 RRI Singaraja untuk Anda semuanya.

Pendengar Rapro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Ternyata belum mulai juga ya untuk siaran langsung penurunan benderanya. Jadi kali ini bakal kasih satu informasi untuk Anda semuanya terkait Pesta Rakyat Expo UMKM yang digelar di kawasan Monumen Nasional untuk memeriahkan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Acara tersebut menghadirkan festival kuliner gratis dan panggung hiburan yang dapat dinikmati masyarakat dalam suasana perayaan kemerdekaan. Sebanyak 1.200 UMKM dilibatkan dalam kegiatan tersebut dengan menyediakan beragam produk kuliner Nusantara bagi pengunjung. Sebanyak 600.000 porsi makanan gratis disiapkan, terdiri atas 400.000 makanan dan 200.000 minuman untuk masyarakat. Beragam kuliner Nusantara tersedia mulai dari soto Makassar, sate bakso, pempek, aneka nasi hingga es cendol. Pengunjung juga dapat menikmati es campur dan berbagai menu khas Nusantara lainnya selama Pesta Rakyat berlangsung. Jadi Pesta Rakyat tidak hanya menghadirkan kuliner tetapi juga panggung hiburan yang menampilkan sejumlah musisi bagi masyarakat. Penampilan itu melibatkan ya NDX, kemudian ada Dewa 19 bersama Ari Lasso dan Mulan Jamela, serta ada Wika Salim juga. Rangkaian kegiatan berlangsung dari siang hingga malam dengan agenda kuliner Nusantara, panggung hiburan, permainan dan berbagai lomba. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan selama acara dengan membuang sampah pada tempatnya setelah menikmati berbagai kegiatan. Jadi Pesta Rakyat Expo UMKM yang menghadirkan 600.000 porsi makanan gratis itu di Monas, Jakarta. Informasi ini kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita sambil menanti ya siaran langsung penurunan bendera merah putih dari lapangan Ngurah Rai Taman Kota Singaraja. Kita ikuti dulu Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, host RRI Mataram.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Harapan kita memaknai kemerdekaan yang ke-81 di situasi yang begini, mari kita bergerak bersama-sama.
3: Sebenarnya ini kendala bagi kita di Provinsi Bali. Memang sekolah khusus dibutuhkan, ada guru yang khusus.
0: Kemerdekaan bukan hanya tentang perayaan dan upacara, tapi juga bagaimana masyarakat ikut mengisi kemerdekaan dengan berkontribusi membangun daerah. Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Buleleng masih menghadapi kendala. Saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Sudah benar, kita menuju ke informasi pertama. Kemerdekaan bukan hanya sekedar tentang perayaan dan upacara, tapi juga bagaimana masyarakat ikut mengisi kemerdekaan dengan berkontribusi membangun daerah. Semangat inilah yang ditekankan pemerintah Provinsi Lombok Tengah dalam HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemkab Lombok Tengah mengajak masyarakat bergerak bersama membangun daerah, sekaligus mengingatkan generasi muda agar bijak memanfaatkan teknologi di era digital. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Situasi yang begini, mari kita bergerak bersama-sama, terutama untuk membangun Indonesia dari Lombok Tengah.
4: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lombok Tengah tidak hanya diisi dengan upacara dan berbagai kegiatan seremonial, melainkan pemerintah daerah dalam momentum tersebut mendorong masyarakat agar kemerdekaan menjadi pengingat untuk bersama-sama membangun daerah. Asisten 1 Setda Lombok Tengah Lalu Mulyawan mengatakan, kemerdekaan harus dimaknai dengan semangat kebersamaan dan kontribusi nyata dalam pembangunan. Menurutnya pun membangun Indonesia dapat dimulai dari daerah termasuk Lombok Tengah. Mulyawan juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengisi kemerdekaan, terutama di tengah perkembangan teknologi dan era digital. Ia pun mengingatkan pelajar agar memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif.
2: Kita harapan kita memaknai kemerdekaan yang ke-81, harapan kita di situasi yang begini, mari kita bergerak bersama-sama, terutama untuk membangun Indonesia dari Lombok Tengah. Untuk siswa-siswi, di era digitalisasi, jadi harapan kita lebih bijak menggunakan teknologi, kemudian tentu dukungan orang tua terkait ini harus lebih maksimal, karena tantangan ke depan jauh lebih berat dari sebelum-sebelumnya.
4: Menurut Mulyawan, semangat kemerdekaan juga perlu dilihat dari kehidupan masyarakat. Karena itu Pemkab Lombok Tengah sejak memasuki Agustus lalu sudah menghimbau seluruh organisasi perangkat daerah, sekolah serta instansi pemerintah dan swasta untuk menghias lingkungan dengan atribut bernuansa kemerdekaan. Sementara itu rangkaian peringatan HUT RI ke-81 di Lombok Tengah sebelumnya dimulai dengan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka pada 16 Agustus malam di Pendopo Bupati Lombok Tengah. Lebih dari sekedar kemeriahan, ia berharap peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan mendorong masyarakat mengambil bagian dalam pembangunan Lombok Tengah dan Indonesia.
0: Pendengar, HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk memperkuat cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Tokoh masyarakat di Bali menilai cita-cita tersebut perlu diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan, termasuk pendidikan dan kesehatan.
5: Slogan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur gitu ya. Sedangkan satu sisi kan masalah pendidikan, masalah kesehatan.
6: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur merupakan cita-cita yang telah dibangun sejak awal kemerdekaan. Mewujudkannya membutuhkan proses panjang yang dilakukan secara bertahap dengan meningkatkan kesejahteraan dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Ketua Umum Yayasan Sabah Budaya Bali Dr. Randus Igusti Madengurah MSI mengatakan, masyarakat perlu mendapat pemahaman mengenai tujuan bersama serta didorong untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan sosial. Kebersamaan dinilai menjadi bagian penting agar masyarakat dapat bergerak menuju cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Jadi kebersamaan itu memang harus dibangun. Di dalam membangun kebersamaan diberikan pemahaman-pemahaman, baru kemudian dari pemahaman itu baru kita bisa bergerak bersama ke satu arah untuk bisa berdaulat dan untuk bisa mencapai masyarakat adil dan makmur.
6: Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perlu menjadi perhatian agar cita-cita kemakmuran dapat dirasakan secara nyata. Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Inyoman Kenak SH mengatakan perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat perlu menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
5: Di paling enggak jangan sampai di slogan aja. Itu harapan saya bahwa slogan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur gitu. Ya, sedangkan satu sisi kan masalah pendidikan, masalah kesehatan, ya itu rakyat itu harus diperhatikan. Walaupun dalam hal ini di beberapa daerah sih, Adit yang yakin itu sudah ada kemajuan.
6: Kedua tokoh masyarakat tersebut berharap cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata. Peningkatan kesejahteraan, perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan, penguatan kebersamaan serta karya masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, tidak hanya diisi dengan mengikuti upacara, lomba-lomba, dan sebagainya. Namun dengan meningkatkan semangat kompakan, kerjasama menjadi salah satu cara untuk memaknai momentum HUT RI. Berikut tanggapan sejumlah masyarakat di Kota Mataram.
8: Kurnia, bagaimana memaknai dulu pahlawan itu sudah berjuang nih untuk kita gitu. Tidak hanya melakukan upacara bendera aja kan. Nah, tapi semangat nasionalisme itu untuk negara kita itu apa gitu.
9: Opik, saya pribadi saya menceritakan bagaimana perjuangan dulu orang-orang yang sudah memperjuangkan nasib kemerdekaan Indonesia ini sebelum kemerdekaan ini ada. Jadi cerita-cerita tentang pahlawan-pahlawan seperti itu, bagaimana mereka mengorbankan jiwa raganya mereka.
10: Saya Pak Ide Bagus. Ya seperti di SD saya, di SD 7 Cakra, momen HUT kemerdekaan ini melaksanakan kegiatan-kegiatan lomba. Salah satunya adalah lomba lari karung, kemudian lomba tarik tambang untuk meningkatkan semangat siswa-siswi kita untuk bagaimana cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia dengan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Pendengar, memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat diajak untuk merefleksikan kembali perjuangan para pendiri bangsa, sekaligus memperkuat persatuan di tengah berbagai persoalan yang dihadapi saat ini. Pasalnya, kemerdekaan yang dinikmati masyarakat Indonesia ini merupakan hasil perjuangan para pendahulu yang rela berkorban jiwa, harta, dan tenaga. Berikut penjelasan Guru Besar dalam bidang Sirah dan Peradaban Islam di UIN Mataram, Profesor Dr. Haji Jamaluddin MA dalam wawancara singkat bersama Hayatus Sofyan.
11: Ini kan 81 tahun Indonesia merdeka, mungkin ada catatan dari sejarah sendiri, apa yang kita capai ini dah, bagaimana ke depan dan apa yang kita rasakan saat ini?
12: Ya, jadi yang pertama tentu sebagai warga negara rakyat Indonesia ya, yang kita tahu bagaimana perjalanan sejarah bangsa ini. Kalau dulu para pejuang-pejuang kita itu mengorbankan nyawa, harta mereka gitu ya, dan mereka berjuang, berperang. Nah sekarang ini semestinya kita bisa lebih enak gitu ya. Nah tapi ternyata kondisi negara kita saat ini gitu ya, ini sudah mulai agak sedikit terjadi keretakan-keretakan di antara masyarakat dengan pemerintah gitu. Nah sehingga di sini sekarang ini khususnya bagi kita ya, marilah kita bersyukur dengan kemerdekaan ini, bersyukur kita menjadi rakyat Indonesia, menjadi bangsa Indonesia yang masih bisa menikmati nyamannya hidup itu gitu. Ya artinya banyak masalah lah kitanya, tapi kalaupun demikian kita masih lebih enak daripada orang di tempat-tempat lain. Nah sehingga untuk ke depan, nah khususnya pemerintah dalam hal ini ya, mereka harus menjadi payung dari masyarakat. Mereka harus bisa memayungi semua orang. Jadi bukan ketika dia menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, jadilah menjadi bapak masyarakat itu, menjadi bapak rakyat gitulah, bapak pembangunan. Jadi jangan kemudian apa ya, kita lihat kondisi kita yang sudah mulai berpecah belah. Kok ada orang yang menikmati perpecahan itu? Nah itu. Nah mungkin ke depan, ya marilah bagaimana tokoh-tokoh kita dulu ya, kita merefleksikan bagaimana mereka menjadi tokoh yang mereka menjadi teladan gitu ya. Menjadi teladan, kalau istilahnya di dalam kajian ini, jadilah Gading Gajah, ya, simbol Gading Gajah. Gading Gajah itu kan tidak keluar dua kali. Nah, karena itu ketika dia keluar, maka jadikan dirimu itu menjadi orang yang sangat bermanfaat. Nah, apa yang diomongkan itu hendaknya katanya itu seperti apa namanya, buat seperti filsafat ludah. Kan tidak pernah ada orang yang mengeluarkan ludahnya kemudian ditelan lagi, enggak. Enggak pernah ada orang ngambil lagi. Nah, apa saja yang ketika kita sudah janjikan untuk kemaslahatan umat, kita wujudkan.
11: Kalau khusus di Nusa Tenggara Barat sendiri, apa yang harus kita implementasikan, kita telurkan untuk mengisi ataupun ke depannya?
12: Ya, kalau NTB ini saat ini, hendaknya pemerintah ini jadikan diri dengan filsafat hujan. Filsafat hujan ini, ketika dia turun, maka dia akan menumbuhkan yang mati, bahkan rumput mati dia tumbuh. Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Jadi apa saja yang diomongkan oleh para pejabat ini harus melahirkan ungkapan-ungkapan yang bermanfaat sehingga masyarakat ini merasa nyaman.
13: Pro 1, karena informasi dan inspirasi.
14: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
15: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti upacara penurunan bendera merah putih serangkaian HUT RI ke-81 dari lapangan Ngurah Rai Taman Kota Singaraja bersama reporter Rizka dan Sukasa Brata Winangun.
16: Baik, mendengar langsung dari lapangan Ngurah Rai Taman Kota Singaraja, saat ini kita akan segera menyaksikan dan juga mendengarkan upacara penurunan bendera dalam memperingati hari ulang tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan dapat kami sampaikan pendengar bahwa saat ini para peserta upacara yang berasal dari dinas, ya, seluruh dinas yang ada di Pemkab Buleleng dan juga perwakilan dari siswa-siswi serta dari TNI Polri dan juga undangan telah menempati tempat yang disiapkan. Dan saat ini komandan upacara telah memberikan aba-aba untuk dapat memulai upacara Republik Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Pendengar, kita akan ikuti jalannya upacara penurunan bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81 berikut ini. Baik, berikan dapat kami sampaikan bahwa saat ini Inspektur Upacara, di mana yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Bapak Bupati Kabupaten Buleleng, Bapak Nyoman Susidre, telah menempati tempat yang disiapkan dan juga diikuti oleh Forkopinda, pimpinan Forkopinda selingkungan Pemkab Kabupaten Buleleng. Dan saat ini Komandan Upacara telah melakukan atau sedang melakukan laporan untuk upacara penurunan bendera. Siap Inspektur dimulai bersama dengan upacara. Inspektur upacara
17: menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan.
18: Iya.
17: Penghormatan pasukan
18: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak.
17: Laporan Komandan Upacara.
16: Pendengar, dapat kami sampaikan bahwa saat ini Komandan Upacara telah berjalan
18: lapor upacara penurunan bendera merah putih.
16: Inspektur Upacara untuk melaporkan jalannya penurunan upacara penurunan bendera dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81. Baik, mendengar dalam rangka upacara penurunan bendera pada sore hari ini juga nantinya akan kembali pasukan pengibar bendera yang berjumlah 70 orang putra-putri terbaik se-Kabupaten Buleleng akan kembali menjalankan tugas dalam upacara penurunan bendera HUT kemerdekaan RI tahun 81. Dan selanjutnya pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada, saat ini juga bisa kami sampaikan bahwa para tamu undangan dan juga peserta upacara menggunakan pakaian adat Madie, di mana pakaian adat ini juga melambangkan atribut kenusantaraan yang digunakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini pendengar kita

0: ya di bawah asuhan TNI dan Polri untuk dapat menjalankan tugas dalam peringatan HUT kemerdekaan RI tahun 2026 ini. Dari pagi tadi hingga saat ini dalam prosesi upacara bendera tahun 2026, dan dapat kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera telah memasuki lapangan upacara yang berjumlah sebanyak 70 pasukan putra dan putri dengan formasi di masing-masing tim.
1: Bahwa pasukan pengibar bendera pusaka merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Buleleng di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Kabupaten Buleleng bekerja sama dengan TNI Polri, bertugas sebagai Komandan Kompi Made Dede Sumartama dari SMA Taruna Mandar, bertugas sebagai pembawa baki Loh Putu Herlina Yanti dari SMA Negeri 4 Singaraja. Hadirin yang kami hormati, sebentar lagi kita saksikan bersama pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Buleleng akan membentuk formasi bunga. Bunga teratai yang memiliki makna semangat perjuangan generasi muda yang tumbuh di tengah tantangan tetapi bersih dalam sikap, kuat dalam menghadapi tekanan, tegak dalam pendirian, dan mekar untuk memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara.

Baik pendengar RRI dimanapun berada, bahwa saat ini pasukan pengibar bendera telah mengambil posisi untuk membentuk formasi bunga teratai, di mana kita tahu bunga teratai juga memiliki makna yang sangat kuat, di mana bunga teratai juga menjadi simbol dari Dewi Saraswati, Dewi ilmu pengetahuan ya. Dan kita tahu juga bahwa bunga teratai itu adalah salah satu bunga yang sangat cantik begitu, kemudian sangat suka, sangat banyak peminatnya begitu. Dan bunga teratai ini mampu tumbuh dan mekar menjadi bunga yang sangat cantik walaupun di air, di genangan air yang tidak selamanya bersih. Dan dari makna itulah diharapkan bahwa setiap generasi muda dapat berkembang, kemudian juga mengembangkan diri sekuat bunga teratai, dimanapun berada dapat beradaptasi dan tetap bisa menjadi versi terbaiknya begitu. Dan ke-70 formasi ini adalah formasi yang dipilih dari SMA-SMK yang ada di Kabupaten Buleleng, yang melakukan atau menjalani tes begitu ya, dan juga pelatihan baik secara fisik maupun secara pengetahuan nasionalisme dan juga kebangsaan yang sangat ketat begitu selama 1 bulan lamanya di bawah asuhan dari Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng dan juga bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam proses pelatihannya. Dan saat ini pendengar dapat kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera telah memasuki lapangan upacara dan saat ini tengah mengambil posisi masing-masing untuk membentuk formasi bunga teratai, di mana dalam pembentukan posisi bunga teratai ini diharuskan begitu ya, diwajibkan untuk memiliki kemampuan baris berbaris yang sangat mumpuni, karena memang tidak sama gerakan antara pasukan yang satu dengan pasukan yang lainnya. Mereka memiliki tugasnya masing-masing, formasinya masing-masing, dan juga gerakannya masing-masing. Namun dapat kami sampaikan bahwa dengan melalui proses

0: latihan yang ketat, pasukan pengibar bendera Kabupaten Buleleng mampu menjalankan tugasnya dengan sangat baik, sangat rapi, dan bisa kita katakan bahwa proses latihan yang matang ini juga membawa mereka untuk dapat menjalankan tugas walaupun dengan teknik yang bisa dikatakan sangat sulit begitu ya. Dan dapat kami sampaikan bahwa saat ini pasukan pengibar bendera telah mengambil posisinya masing-masing, dan jika kita lihat dari atas begitu ya, formasinya adalah bentuk bunga teratai, di mana yang di tengah adalah tiang bendera. Dan saat ini pendengar, untuk prosesi penurunan bendera dalam rangka upacara HUT Kemerdekaan RI ke-81 segera dimulai. Tiga pasukan khusus penurunan bendera sudah melakukan penghormatan dan juga sudah mengambil posisi masing-masing untuk memegang kait dari tali pengikat bendera, dan segera akan melakukan prosesi penurunan bendera diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan dengan itu para undangan juga yang hadir di podium undangan sudah berdiri begitu ya, dalam rangka untuk melakukan penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih. Dan segera kita akan ikuti. Ini dia detik-detik penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81. Dan dapat kami sampaikan bahwa petugas penurunan bendera yang berada tepat di depan tiang bendera begitu adalah dilakukan oleh tiga pasukan laki-laki, di mana mereka juga merupakan siswa-siswi dari SMA SMK di Kabupaten Buleleng. Pendengar, kita akan ikuti bersama. Ini dia prosesi penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81 berikut ini.
1: Oleh Komandan Upacara.
2: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

Baik, mendengar RRI dimanapun berada, saat ini kita sedang telah menyaksikan bersama prosesi penurunan bendera dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81. Dan dapat kami sampaikan bahwa saat ini bendera merah putih sedang dirapikan, begitu, dilipat kembali dan nanti akan diserahkan kepada pembawa baki bendera merah putih. Dan dapat kami sampaikan bahwa prosesi ini adalah prosesi yang menambah kekhidmatan dari setiap jalannya upacara peringatan HUT kemerdekaan RI dimanapun dan juga kapanpun di setiap tahunnya. Karena bagaimanapun juga kita tahu bersama bahwa proses untuk dapat mengibarkan bendera merah putih ini penuh dengan perjuangan dari para pahlawan yang mendahului kita. Bagaimana kita bisa terbebas dari penjajah, kemudian kita bisa merdeka dan kita bisa berkembang menjadi negara seperti dengan saat ini, di mana kita bisa mengenyam hak asasi manusia secara utuh, begitu ya. Itu juga merupakan satu proses dari para pendahulu kita. Dan dapat kita sampaikan juga bahwa prosesi terciptanya bendera merah putih sebagai bendera bangsa Indonesia ini juga melalui proses yang sangat panjang, di mana proses diskusi, kemudian proses untuk bisa mencari makna dari setiap warna yang dipilih dalam menentukan warna merah dan putih sebagai bendera kebangsaan negara Republik Indonesia. Dan Ibu Fatmawati juga menjadikan ini menjadi nyata, di mana Ibu Fatmawati saat itu pertama kali menerima perintah dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno untuk dapat menjahit dengan tangannya sendiri, begitu ya, yaitu bendera pusaka merah putih kala itu. Dimana kita tahu bahwa prosesi menciptakan atau prosesi persiapan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu dijalankan secara rahasia dari para penjajah, begitu ya, dimana Presiden Soekarno juga memerintahkan Ibu Fatmawati secara rahasia untuk bisa menjahit bendera merah putih dan juga menyiapkan segalanya untuk bisa membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pendengar, dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini para petugas pasukan pengibar bendera telah selesai melipat dan merapikan bendera merah putih, begitu ya, dan saat ini telah diletakkan di atas baki dan diserahkan kepada pembawa baki yang saat ini sudah mulai kembali ke tempatnya formasi awal. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa yang bertugas sebagai pembawa baki pada sore hari ini dalam upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81 yaitu Loh Putu Herlina Yanti yang merupakan siswi dari SMA Negeri 4 Singaraja. Dan selanjutnya pasukan pengibar bendera saat ini tengah bersiap-siap untuk melaksanakan atau kembali melakukan formasinya masing-masing untuk masuk ke dalam tim pasukannya untuk bisa kembali ke tempat setelah usai melaksanakan tugas dalam penurunan bendera HUT kemerdekaan RI ke-81.

giginya udah berangkat.

Baik pendengar dimanapun berada, saat ini pasukan pengibar bendera telah usai menjalankan tugas dalam prosesi penurunan bendera merah putih dan saat ini akan menghadap ke inspektur upacara untuk melaporkan bahwa telah usai melaksanakan tugas dalam penurunan bendera dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81.

Baik, mendengar saat ini juga dapat kami laporkan bahwa upacara bendera ini juga menarik perhatian masyarakat, begitu ya, di mana masyarakat juga banyak menyaksikan prosesi atau jalannya upacara dalam peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 ini. Dan bahkan juga dapat kami sampaikan, selain masyarakat lokal, ada pun beberapa warga atau wisatawan mancanegara juga ikut menyaksikan jalannya upacara kemerdekaan RI ke-81. Dan dapat kami sampaikan bahwa saat ini juga pembawa baki telah kembali, begitu ya, untuk membawa baki ke hadapan inspektur upacara untuk bisa menyerahkan bendera merah putih kepada inspektur upacara, di mana yang bertindak sebagai inspektur upacara pada sore hari ini adalah Bapak Bupati Buleleng yang juga saat ini berdiri, begitu ya, di depan pasukan pengibar bendera dan juga peserta upacara yang sore hari ini menggunakan pakaian adat Madia dengan atribut kenusantaraan. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa upacara pada sore hari ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan dari Forkopimda Kabupaten Buleleng serta juga pimpinan dari kepala instansi dan juga lembaga sekabupaten Buleleng. Dan pendengar, dapat kami sampaikan bahwa inspektur upacara telah memberikan perintah untuk bisa kembali ke tempat setelah pasukan pengibar bendera ini usai menjalankan tugasnya sebagai pasukan pengibar bendera, penurunan bendera maksud kami, di lapangan Taman Kota Singaraja. Dan komandan pasukan yang juga sudah mengambil posisinya untuk memimpin pasukan pengibar bendera kembali ke tempat, dan kita akan dengarkan derap langkah yang seirama dalam prosesi pengibaran dan juga penurunan bendera tahun 2026 disambut dengan sorak meriah dari para pendukung, supporter dan juga keluarga untuk bisa memberikan semangat karena mereka telah menjalankan tugasnya sebagai pasukan pengibar bendera dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81 Kabupaten Buleleng, ya. Karena kita mengingat bahwa perjuangannya bukan hanya pada hari ini saja, begitu ya. Perjuangan mereka telah dimulai sejak satu bulan lalu saat mereka mengikuti seleksi, begitu ya, baik seleksi tulis dan juga seleksi fisik untuk dapat lolos sebagai pasukan pengibar bendera dari seluruh SMA-SMK sekabupaten Buleleng. Dan dapat kami sampaikan bahwa saat ini kita akan kembali mengikuti jalannya upacara setelah prosesi penurunan bendera dari pasukan

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Laporan Komandan Upacara.

0: Wacana lah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Bubarkan.
0: Bubarkan.
2: Baik pendengar, dapat kita dengarkan bersama tadi bahwa Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara penurunan bendera dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81 telah dilaksanakan. Dan saat ini juga Komandan Upacara sudah mengambil tempat yang telah disiapkan. Dan selanjutnya kita akan ikuti juga bersama penghormatan kepada Pasukan Upacara Inspektur Republik Indonesia upacara. ke-81.
0: Hormat senjata!
3: Upacara menuju mimbar undangan.
2: Baik pendengar, saat ini Inspektur Upacara telah meninggalkan tempat untuk melakukan upacara dan kembali ke mimbar undangan. Dan pendengar, demikianlah untuk jalannya upacara peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 dalam upacara penurunan bendera di sore hari ini langsung dari lapangan Taman Kota Singaraja. Dan dapat kami sampaikan bahwa prosesi penurunan bendera ini juga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan begitu ya di seluruh Indonesia dari pemerintah Kabupaten Buleleng untuk dapat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini juga merupakan acara inti, acara puncak dari setiap dari semua kegiatan yang dilakukan serangkaian memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dapat kami sampaikan kerabat kerja secara langsung peringatan
3: pasukan dapat dibubarkan
2: 2026 langsung di lapangan Ngurah Rai Taman Kota Singaraja. Penanggung jawab Ani Hasanah Mubarok, tim pengarah Gusti Ngurah Mardika Seputra, Made Sriwartini Iputu Sutra Edi, Dinyoman Wirati, Novianti Rahayu, Santi Mulyawati, pengarah acara Sukasabrata Winangun, reporter Mustika Utami, Nyoman Sukma Sumampan, dan konten media baru Nyoman Agus Mastike, operator teknik dalam peringatan penurunan bendera merah putih yaitu Komandan Jandadana Ketut Sardiana, Inyoman Trisna Ari Nadiharta, Revino Yudhistira Adiasa dari lapangan Ngurah Rai Taman Kota Singaraja. Rizka Desiandra melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
5: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, itu tadi sudah kita ikuti upacara penurunan bendera langsung dari Taman Kota Singaraja. Terima kasih Mbak Rizka dan rekan-rekan semuanya. Dan pendengar, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran langsung penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Negara Jakarta.
6: Dan detik-detik penurunan sang merah putih dalam upacara penurunan sang merah putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

upacara penurunan sang merah putih tahun 2026 segera dimulai.

0: 哇塞
1: Istirahat.

Tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 khusus, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah untuk siaran langsung penurunan bendera merah putih bisa lanjut ya. Anda ikuti bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita jeda dulu guna mengaturkan puji Trisandya untuk umat Hindu Sedharma.
2: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak mengaturkan puji Trisandya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali ya, kami ajak pendengar untuk mengikuti ya siaran langsung penurunan bendera merah putih dari Istana Negara Jakarta.
1: Lengkap tim Adil Makmur kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian komandan kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
2: Tegak!
1: Pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke 81 tahun.
2: Sang merah putih hormat. Gerak. Tegak. Gerak. 3 langkah ke depan.
1: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
3: undangan
1: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
3: Kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih

0: Ako ang kanyang mo!
1: Ya, pendengar baru saja, kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka, kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwangi. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Untuk berbentuk!
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Kops Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Temukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera sang merah putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

0: 你走开。
1: 等等。

Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Delena Insowi Weremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan

0: Laporan selesai.
1: Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.
2: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Agat!

0: Medan, langkah tegap maju.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegak maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Andika Bayangkari.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada

0: Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
1: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini,
1: Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah
1: pasukannya.
0: Teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat. Pintu bos.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

Pendengar, kita juga akan pantau ya bagaimana situasi terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta setelah berlangsungnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Bergabung bersama kami Joshua Sihombing. Joshua.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 nyantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Mainlah kini nyebrang lu.
1: Nenak lu beli, nenak lu.
0: Nenak lu kenceng.
1: Lu ada motor, pengen tabrak ke nyenang. Di zebrak cross, di nyebrang harusnya.
0: Oh iya, di misi pang, di zebrak cross. Apa sih fungsi zebrak cross itu? Masih patuh lo kan?
1: Fungsi zebrak cross itu, yang iraga nyebrang aman gitu. Lamun tumpluk ke, ajak motor yang ini lewat tuh, kena hukum ya beli.
0: Oh, nah, begitu, lan.
2: Zebra Cross menciptakan titik-titik penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki di tengah arus lalu lintas kendaraan bermotor. Ditandai dengan garis warna putih dan hitam yang mencolok. Zebra Cross membuat pejalan kaki lebih mudah dikenali oleh pengemudi, sehingga mengurangi kemungkinan

kita mengetahui bahwa catur purusa arta berasal dari kata catur artinya empat, purusa artinya jiwa manusia, dan arta artinya tujuan hidup. Jadi, catur purusa arta artinya empat tujuan hidup manusia. Keempat tujuan hidup manusia itu terjalin erat, sehingga juga disebut catur warga. Untuk itu, dalam kitab suci disebutkan bahwa tujuan agama Hindu adalah untuk mencapai jagadita dan moksa. Jagadita artinya kesejahteraan hidup di dunia, dan moksa artinya kebebasan yang kekal abadi. Penyuluh agama Hindu Kemenak Gianyar, Imade Marjana, menjelaskan, Dharma artinya segala perilaku yang luhur, perilaku manusia yang sesuai dengan ajaran agama. Ajaran agama menuntun, membina, dan mengatur hidup manusia sehingga mencapai kesejahteraan hidup lahir dan batin.

Om Swastiastu, Rahayu Nguni, Sematawan Apro Satu, RRI Singaraji, Ring di Jemantan Megenah Niki. Ege, kantan sarang gak ini, ring acara Tembang Dewata, Nguni ini makin, jadi tiang ichen siki informasi dungu Niki. Ege, Sematawan, sana makin, wentan siki informasi terkait makna dan peran penting patung dua rupale penjaga gerbang spiritual. Ingin sepatutnya patung dua rupale atau yang dikenal sebagai arca penjaga gerbang suci memegang peran penting dalam arsitektur tradisional, khususnya pada bangunan candi, pura maupun situs-situs peninggalan Hindu dan Buddha. Keberadaan patung ini tidak hanya bernilai seni tinggi, tetapi juga menyimpan makna filosofis dan spiritual yang mendalam. Secara etimologis, Dwarapala itu berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan kata dwara, pintu atau gerbang, dan pala adalah penjaga. Dalam tradisi seni rupa klasik, patung ini lazim digambarkan berbadan kekar, berwajah tegas atau menyeramkan serta memegang senjata berupa gada. Menyoroti fungsi serta eksistensi arca penjaga ini, sejumlah literatur kebudayaan dan catatan arsitektur tradisional menjelaskan bahwa Dwarapala diciptakan bukan sekedar sebagai dekorasi fisik pintu masuk. Jadi dilansir dari Buddha Zen ya, pada awalnya Dwarapala dipuja sebagai makhluk setengah dewa yang disebut dengan Yaksa dari alam Asura. Pemujaan terhadap Yaksa merupakan kebudayaan asli bangsa Dravida sebelum agama Hindu maupun Buddha berkembang di India. Ia dipuja sebagai penjaga tanah atau pertanian. Jadi patung Dwarapala selalu dibuat berpasangan atau dua arca yang diletakkan di sisi kiri dan juga kanan pintu gerbang masuk bangunan suci sebagai perlambang dualitas kekuatan pelindung. Jadi menghadap ke arah luar area suci untuk mengawasi dan menyaring siapapun yang akan masuk. Engge sematawan informasi niki tiang kutip dari laman rri.co.id.

0: Jebak Jejak Bali Kini.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Rara, apa kabar Bu?
1: Baik Bu.
0: Dengar-dengar si Rara mau sekolah keluar kota ya Bu?
1: Iya Bu, mumpung anaknya juga mau.
0: Aduh Ibu, ngapain juga nyekolahin anak tinggi-tinggi dan jauh pula?
1: Kalau menurut saya nih Bu ya, orang tua itu harus serius dalam menyekolahkan anak-anaknya Bu. Kenapa? Karena pendidikan adalah investasi untuk masa depannya.
2: Mari, cerdaskan bangsa, jadikan pendidikan prioritas utama.
3: Tiga area prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
4: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.
1: Memulai usaha ini memang butuh nyali yang besar, tapi keberanian itu bisa dibangun. Kuncinya bukan menghilangkan rasa takut sama sekali, tetapi belajar cara mengelolanya biar tidak jadi penghambat. Ada juga beberapa tips untuk membantu Anda memberanikan diri memulai usaha. Yang paling penting, Anda harus mengubah pola pikir Anda tentang kegagalan. Jadi jangan pernah melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai proses belajar, karena banyak pengusaha sukses pernah gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Caranya fokus pada solusi. Jadi kalau ada masalah, lakukan evaluasi dan perbaikan daripada langsung menyerah. Disiplin di atas motivasi. Jadi motivasi bisa naik turun, tapi disiplin akan menjaga bisnis Anda tetap jalan.
0: Terlewatkan Singa Raja sore ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
2: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Pendengar Rapor 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti mimbar agama Katolik dengan topik 100% Katolik, 100% Indonesia mengabdi bagi gereja dan bangsa yang dibawakan oleh Beatrix Yosefina. Dan sekaligus menuntaskan kebersamaan kita ya di malam hari ini, karena nanti ada Mbak Salsa yang lanjut menemani pendengar semuanya di Singaraja malam ini. Seperti biasa juga nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Jadi buat Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat malam dan sampai jumpa.

Salve. Salam sejahtera bagi kita semua, sobat-sobat Katolik yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga dimanapun Anda berada, baik di dalam rumah, tempat kerja, atau di dalam perjalanan, serta bersama dengan keluarga, semoga kita semua di dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan penuh berkat oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dan sobat-sobat Katolik yang terkasih, kembali kita berjumpa dalam mimbar agama Katolik bersama saya Beatrik Yosefina, penyuluh agama Katolik Kabupaten Buleleng. Sebuah kesempatan bagi kita untuk sejenak berhenti atau sejenak menenangkan diri dari segala kesibukan kita hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan dan bersama-sama menemukan pesan iman dalam hidup kita yang nantinya dapat kita bawa di dalam kehidupan sehari-hari. Dibawa artinya diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada kesempatan ini, kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai umat Katolik, sekaligus sebagai warga negara Indonesia. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah 100% Katolik, 100% Indonesia, mengabdi bagi gereja dan bangsa. Dan sebelum kita masuk ke dalam permenungan kita hari ini lebih dalam, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema ini mau mengajak kita untuk bertanya pada diri kita sendiri. Kira-kira apakah menjadi seorang Katolik yang sungguh-sungguh dapat berjalan bersama dengan menjadi warga negara Indonesia yang baik? Jawabannya tentu saja iya. Di dalam Injil dikisahkan bahwa orang Farisi datang kepada Yesus bersama orang Herodian. Mereka datang bukan dengan niat yang tulus untuk belajar. Mereka justru menjebak Yesus dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Pertanyaan ini mungkin terlihat sederhana atau terdengar sederhana. Kalau Yesus menjawab pada saat itu bahwa membayar pajak kepada Kaisar itu tidak diperbolehkan, maka Yesus dapat dianggap melawan pemerintah. Tetapi, jika Yesus mengatakan bahwa pajak harus dibayar kepada Kaisar, mungkin Yesus akan dianggap tidak berpihak kepada bangsanya sendiri. Namun, Yesus tidak terjebak akan pertanyaan itu. Yesus meminta mereka untuk menunjukkan sebuah mata uang yang digunakan untuk membayar pajak. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka. Jadi pertanyaan Yesus kepada mereka itu gambar dan tulisan siapakah ini? Lalu mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Dan jawaban yang tidak disangka oleh mereka, Yesus mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, sabda Yesus ini mengandung pesan yang sangat dalam. Yesus mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab kepada Allah, sekaligus tanggung jawab dalam kehidupan bersama.
Kita adalah manusia beriman, tetapi kita juga adalah anggota masyarakat. Kita adalah umat gereja, tetapi kita juga adalah warga negara. Karena itu, iman kita tidak boleh berhenti di dalam gereja. Iman harus hadir dalam kehidupan nyata. Jadi kesimpulannya, menjadi Katolik tidak berarti kita menjauh dari kehidupan bangsa. Sebaliknya, iman Katolik justru mendorong kita untuk hadir, peduli, melayani, dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan bangsa. Begitu pula mencintai Indonesia, bukan berarti kita harus meninggalkan iman kita. Kita dapat menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia secara bersamaan. Nah, sobat-sobat Katolik, 100% Katolik, 100% Indonesia. Mungkin ungkapan ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita mengenal sebuah ungkapan ini dari Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SY. 100% Katolik, 100% Indonesia adalah ungkapan yang memiliki makna yang sangat kuat. Menjadi Katolik tidak membuat seseorang kehilangan rasa cinta terhadap tanah air. Justru, iman Katolik seharusnya membuat kita semakin mampu mencintai bangsa dengan cara yang benar. 100% Katolik berarti kita sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Kita menghidupi kasih, kita berusaha untuk jujur, kita mau mengampuni, kita peduli kepada mereka yang lemah, kita tidak mudah membenci, kita menjadi pembawa damai. Sedangkan 100% Indonesia berarti kita sungguh-sungguh menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kita menghargai perbedaan. Kita menjaga persatuan. Kita menghormati orang lain. Kita menaati aturan yang baik. Kita menjaga lingkungan. Kita bekerja dengan jujur. Dan kita mau ambil bagian dalam pembangunan bangsa. Jadi, menjadi Katolik dan menjadi Indonesia bukanlah dua hal yang harus dipilih. Keduanya dapat berjalan bersama, bahkan iman Katolik memberikan dasar yang kuat bagi kita warganya untuk menjadi warga negara yang baik. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini persis 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Maka, sebagai orang Katolik, iman kita tidak boleh hanya berhenti di gereja saja. Coba kita renungkan bersama-sama. Setiap hari Minggu, kita datang ke gereja. Kita mengikuti perayaan Ekaristi. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita menerima tubuh dan darah Kristus. Kemudian kita pulang. Pertanyaannya, apa ada yang berubah setelah kita pulang dari gereja? Apakah kita menjadi lebih sabar? Apakah kita menjadi orang yang lebih jujur? Apakah kita semakin peduli kepada orang lain? Apakah kita semakin mampu mengampuni? Apakah kita semakin mencintai persatuan, ataukah semuanya tetap sama saja seperti halnya kita sedia kala? Karena itu, jangan sampai iman kita hanya menjadi identitas diri. Jangan sampai kita berkata, "Saya Katolik," tetapi kehidupan kita tidak menunjukkan nilai-nilai kekatolikan. Menjadi Katolik bukan hanya soal nama, bukan hanya soal kartu identitas, bukan hanya soal datang ke gereja,
Menjadi Katolik berarti mengikuti Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Ketika bekerja, kita membawa Kristus. Kita belajar, kita membawa Kristus ke tengah keluarga. Kita membawa Kristus ke tengah masyarakat kita. Kita membawa Kristus kepada seluruh kehidupan kita. Bahkan kita membawa Kristus dalam bermedia sosial. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, iman, harapan, dan cinta kasih harus menjadi identitas kita sebagai orang Katolik. Kita beranjak ke tokoh inspirasi yang benar-benar 100% Katolik dan 100% Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Monsinyur Albertus Sugio Pranoto. Beliau lahir di Surakarta pada tahun 1896 dan kemudian menjadi uskup pribumi pertama dalam sejarah Gereja Katolik Indonesia. Beliau hidup pada masa ketika Indonesia mengalami masa-masa kesulitan. Bangsa Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Situasi politik dan keamanan tidak mudah pada saat itu. Masyarakat mengalami penderitaan. Dalam keadaan seperti itu, Monsinyur Sugio Pranoto tidak mengatakan, "Saya adalah pimpinan gereja. Jadi, persoalan bangsa bukan urusan saya." Justru sebaliknya, karena imannya, beliau merasa mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Beliau turut memperjuangkan kemanusiaan dan perdamaian. Dalam situasi konflik, beliau berusaha menggunakan pengaruhnya untuk membantu masyarakat dan mengurangi penderitaan. Salah satu contoh terjadi dalam situasi pertempuran 5 hari di Semarang pada tahun 1945. Ketika masyarakat berada dalam situasi yang penuh ketegangan dan kekerasan, Monsinyur Sugio Pranoto berusaha ikut mencari jalan damai dan keselamatan bagi masyarakat. Beliau juga memberikan dukungan kepada para pejuang Republik Indonesia. Di sini, kita dapat melihat bahwa iman bukan sesuatu yang membuat seseorang menjauh dari bangsa. Justru, iman dapat membuat seseorang semakin berani hadir ketika bangsanya membutuhkan. Semangat ini 100% Katolik dan 100% Indonesia. Beliau mencintai gereja, tetapi beliau juga mencintai Indonesia. Beliau menghidupi iman, tetapi beliau juga hadir dalam persoalan bangsa. Dan semua itu beliau lakukan hanya demi kepentingan masyarakat, demi pelayanan kepada sesama dan bukan kepentingan pribadi. Nah, sobat-sobat Katolik, bagaimana Yesus mengajarkan kita sebagai suatu ajaran tanggung jawab? Kita melihat dari ajaran Yesus pada kesempatan ini, yang Yesus mengatakan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Nah, bacaan ini menjadi landasan bacaan ketika 17 Agustus atau Hari Raya Kemerdekaan, dan Gereja Katolik merayakan Hari Raya Kemerdekaan ini dengan perayaan Ekaristi Suci. Jadi bacaan ini pasti menjadi dasar utama dalam perayaan Ekaristi 17 Agustus. Nah, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Hal ini mau mengajarkan kepada kita tentang tanggung jawab sebagai warga negara.
kita mempunyai kewajiban. Sebagai umat Katolik, kita juga mempunyai kewajiban. Kita tidak boleh hanya menuntut hak saja. Kita juga harus melaksanakan tanggung jawab kita. Kita ingin negara memberikan pelayanan yang baik. Maka, kita juga harus menjadi warga negara yang baik. Ketika ingin gereja berkembang, maka kita juga harus mau terlibat di dalam pelayanan. Kita ingin lingkungan hidup damai, maka kita juga harus menjadi pembawa damai. Kita ingin masyarakat bersatu, maka kita juga harus berhenti menyebarkan kebencian. Dengan kata lain, perubahan tidak selalu harus dimulai dari orang lain. Perubahan dapat dimulai dari diri kita sendiri. Menjadi orang Katolik di tengah keberagaman, bagaimana caranya? Sobat-sobat Katolik, kita menyadari kita hidup di Indonesia yang sangat beragam. Kita memiliki berbagai agama, berbagai suku, dan juga bahasa serta budaya. Perbedaan itu bukan alasan untuk saling menjauh. Perbedaan adalah kesempatan bagi kita untuk belajar hidup bersama. Lalu, bagaimana seorang Katolik hidup di tengah keberagaman ini? Jawabannya bukan dengan menjadi takut terhadap perbedaan atau bahkan meniadakan perbedaan, tetapi dengan menjadi saksi Kristus melalui kasih. Kita tidak harus berbuat semua orang menjadi Katolik. Kita tidak harus menunjukkan bahwa semua orang harus menjadi Katolik. Untuk menjadi Katolik, kita harus menampakkan kasih di tengah masyarakat. Kita mau menunjukkan iman kita tidak hanya melalui perkataan. Kita menunjukkan iman kita melalui tindakan nyata. Sehingga orang-orang di masyarakat luas akan mengenal orang Katolik sebagai orang yang jujur. Orang Katolik orang yang bisa dipercaya. Orang Katolik orang yang sangat suka membantu. Orang Katolik menghormati perbedaan. Orang Katolik membawa kedamaian. Nah, bukankah hal itu merupakan kesaksian iman yang sangat luar biasa? Sobat-sobat Katolik yang terkasih, jadi untuk menjadi orang Katolik di tengah keberagaman tidak hanya dengan ungkapan saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa. Ketika kita hanya jatuh ke dalam liturgi, rajin berdoa, rajin ke gereja, tetapi tidak membawa kasih di tengah keberagaman, saya rasa itu percuma. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, di dalam Santo Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka, untuk menjadi orang Katolik di tengah keberagaman, kita tunjukkan melalui teladan kasih. Teladan iman, kasih, dan harapan. Kehadiran kita sebagai orang Katolik harus membawa damai. Harus menjadi orang yang mudah dipercaya atau bisa dipercaya. Bukan orang yang datang membawa dengan konflik. Kesaksian harus datang di dalam diri kita sendiri. Seperti halnya perubahan. Tidak usah berpikir akan perubahan suatu yang besar, melainkan berpikirlah terlebih dahulu atau lakukanlah terlebih dahulu perubahan kecil di dalam diri kita masing-masing. Dan sobat-sobat Katolik yang terkasih, sebelum kita mengakhiri renungan kita, ada tiga pesan penting di dalam kitab suci yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
Jadilah Katolik yang sungguh-sungguh, jangan jadi Katolik yang setengah-setengah ya. Jadilah Katolik yang sungguh-sungguh. Jangan hanya memiliki identitas Katolik, tetapi hiduplah berdasarkan Injil. Hidupilah Injil itu dalam setiap kehidupan pribadi kita. Menjadi orang yang jujur, rendah hati, peduli, mengampuni, dan membawa damai. Yang kedua, jadilah warga Indonesia yang bertanggung jawab. Cinta tanah air bukan hanya dengan memasang bendera. Cinta tanah air bukan hanya dengan berkoar-koar di Instagram, di TikTok atau media sosial lainnya, dengan membuat status cinta bangsa. Cinta tanah air itu berani menjaga persaudaraan, berani menjaga persatuan. Ketika kita tidak menyebarkan hoaks atau berita hoax, kita sedang mencintai Indonesia. Ketika kita menghormati perbedaan satu sama lain, itu kita sedang mencintai Indonesia. Ketika kita menjaga lingkungan kita, itu juga salah satu cara kita mencintai Indonesia. Dan ketika kita berkata dengan jujur, kita sedang mencintai Indonesia. Pesan yang ketiga, jadikan pekerjaan dan pelayanan sebagai persembahan kepada Tuhan. Di dalam pekerjaan, jangan dulu bertanya, apa yang bisa saya dapatkan dari pekerjaan itu? Keuntungan apa yang bisa saya dapatkan dari terlibat di gereja misalnya? Atau keuntungan apa yang bisa saya dapatkan dengan saya terlibat dalam kehidupan bangsa dan negara? Tetapi bertanyalah kepada diri kita sendiri, apa yang saya bisa berikan untuk gereja? Apa yang bisa saya berikan untuk bangsa ini? Nah, itulah semangat seorang murid Kristus dalam menjadikan pekerjaan dan pelayanan sebagai persembahan kepada Tuhan. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, kita telah merenungkan sabda Tuhan dari Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sabda ini mau mengingatkan kita bahwa iman tidak boleh dipisahkan dari kehidupan. Kita adalah umat Katolik, kita juga adalah warga negara Indonesia. Karena itu, marilah kita menjadi umat Katolik yang sungguh-sungguh menghidupi Injil, sekaligus menjadi warga negara yang sungguh-sungguh mencintai tanah air. Mari kita belajar dari Monsinyur Albertus Sugio Pranoto. Beliau menunjukkan bahwa mencintai gereja dan mencintai Indonesia dapat berjalan bersama. 100% Katolik, 100% Indonesia bukanlah sekedar semboyan belaka, tetapi sebuah panggilan hidup, panggilan untuk melayani, panggilan untuk membangun persaudaraan, panggilan untuk menjadi pembawa damai. Dan akhirnya, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Ketika orang lain melihat hidup saya, apakah mereka melihat wajah Kristus di dalam diri saya? Ketika orang lain melihat hidup saya, apakah mereka dapat melihat wajah Kristus di dalam diri saya? Dan semoga melalui hidup kita, orang lain merasakan kasih Allah. Melalui pekerjaan kita, orang lain merasakan pelayanan. Melalui perkataan kita, orang lain merasakan penguatan. Dan melalui kehadiran kita, Indonesia semakin damai dan bersaudara. Marilah menjadi umat Katolik yang tidak hanya berdoa untuk Indonesia, tetapi juga bekerja bagi Indonesia. Tidak hanya meminta Tuhan memberkati bangsa ini, tetapi juga bersedia menjadi berkat bagi bangsa ini. Karena kita percaya, iman yang hidup melahirkan pelayanan. Pelayanan melahirkan persaudaraan,
dan persaudaraan melahirkan pembangunan bangsa yang makmur. Sobat-sobat Katolik, terima kasih atas kebersamaan kita dalam mimbar Katolik hari ini. Semoga permenungan kita bersama hari ini tidak hanya berhenti ketika siaran ini selesai, tetapi terus kita hidupi di dalam tindakan kita setelah kita kembali menjalankan aktivitas masing-masing. Dan marilah kita siapkan hati, kita tutup permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu di mimbar agama berikutnya, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI Fatpah Depi mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
10: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus Minta ke siapa?
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
13: Siap sangat senang juga. Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
14: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
13: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
14: Tadi susah dia tampil di depan.
13: Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
14: Apa yang bikin kamu ragu?
13: Karena pertama kali baru datang ke sini.
14: Kamu deg-degan?
13: Enggak sama sekali karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
14: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
13: Pesan dari orang tua tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
15: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
12: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
16: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu.

0: Secara khusus Presiden Prabowo Subianto mengajak yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60 x 40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI, dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
4: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
5: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
6: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tentu ketiga ya, Mbak ya.
7: Terima kasih.
6: Luar biasa, enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
5: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan

0: Jakarta pada awal 2026.
1: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
0: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
1: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
0: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
3: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
4: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
3: Ya, dengar, selain itu juga, booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja malam hari ini di edisi hari Senin 17 Agustus 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar Pro 1 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga hal-hal baik selalu menyertai kita yang tentunya malam ini lagi beristirahat. Selamat beristirahat yang malam ini lagi beraktivitas ataupun yang lagi kerja malam, dinas malam, atau yang lagi ada kegiatan malam. Tentunya Salsa mengucapkan tetap semangat menjalani aktivitas di malam hari ini. Dan pendengar, tentunya di hari ini tanggal 17 Agustus, hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, dan tentunya Salsa mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari terus jaga semangat kemerdekaan dengan saling menguatkan, peduli, dan memberikan manfaat bagi sesama ya pendengar, dan dirgahayu untuk Republik kita Indonesia. Nah pendengar Pro 1, setelah hari ini kita bersama-sama menikmati suasana kemerdekaan ya, kali ini, malam hari ini, Salsa akan mengajak pendengar Pro 1 untuk Salsa akan memberikan satu informasi yang tak kalah inspiratif, di mana pendengar Salsa akan berbagi sebuah kisah tentang bagaimana seorang tetap berusaha kuat, produktif, dan saling menguatkan ketika masa-masa sulit dalam kehidupan. Karena terkadang kekuatan itu bukan berarti kita tidak pernah merasa takut atau sedih. Kekuatan itu justru muncul ketika kita memilih untuk terus melangkah meskipun perjalanan yang dilalui tidak mudah. Nah pendengar Pro 1 dikutip dari rri.co.id, di mana menghadapi diagnosis penyakit serius seperti kanker payudara tentu bukan perkara mudah. Namun semangat untuk tetap menjalani kehidupan dan tidak menyerah menjadi kekuatan tersendiri bagi para penyintas. Hal ini tergambar dalam kisah komunitas penyintas kanker payudara Love Pink yang hadir dalam program Ngobras, tentunya obrolan seputar komunitas di RRI Pro 1 Yogyakarta. Nah, dengan dialog yang bertopik melewati masa-masa terberat dengan tetap beraktivitas, di mana pendengar, dua anggota Pink Squad Love Pink, Ani Fatima dan Yulia Stuti, membagikan pengalaman mereka dalam menghadapi masa pemulihan. Salah satu pesan penting yang disampaikan adalah bagaimana menjaga kesehatan mental dan tetap aktif melakukan berbagai kegiatan dalam memberikan dorongan psikologis yang positif. Aktivitas sehari-hari maupun keterlibatan dalam komunitas dapat membantu mengurangi kecemasan sekaligus menumbuhkan kembali rasa percaya diri dan keberdayaan. Nah, pendengar, disinilah peran komunitas menjadi sangat berarti. Di mana Love Pink ini tidak hanya menjadi tempat bagi para penyintas untuk berbagi cerita dan pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk saling memberikan dukungan emosional serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini kanker payudara. Nah, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kisah ini mengingatkan kita semua ya bahwa menghadapi masa sulit tidak harus dilakukan seorang diri. Dukungan, kepedulian, dan lingkungan yang positif itu bisa menjadi bagian penting dalam perjalanan untuk bangkit. Dan satu hal penting nih yang untuk kita jaga semua ya pendengar, di mana jangan mengabaikan kesehatan. Kenali kondisi tubuh, lakukan pemeriksaan bila menemukan tanda yang mencurigakan, dan jangan ragu mencari bantuan tenaga kesehatan. Nah pendengar, semoga kisah ini para penyintas ya, dimanapun berada, bisa menjadi pengingat bahwa selalu ada kekuatan untuk melangkah bahkan setelah melewati masa-masa yang paling berat.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim terdapat undian berhadiah Bank Rakyat Indonesia atau BRI dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, informasi undian berhadiah tersebut bukan dibagikan oleh laman resmi sosial BRI. Dan BRI telah mengimbau nasabah waspada dengan modus penipuan berupa informasi undian berhadiah yang mengatasnamakan pihak bank. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menyebutkan, nasabah perlu melindungi data pribadinya agar tidak terjebak kejahatan cyber. Dan tentunya informasi ini saya kutip dari komdigi.co.id dengan judul hoax undian berhadiah BRI sambut HUT ke-81 Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kita ikuti bersama dan kami hadirkan drama radio mini dengan judul Merdeka di Hati, produksi dari RRI Singaraja.
1: Bulan Agustus selalu membawa kenangan. Bendera merah putih mulai berkibar di setiap sudut kampung. Namun, di balik semaraknya kemerdekaan, masih ada perjuangan yang tak pernah usai. Tentang cinta, pengorbanan, dan harapan agar Indonesia benar-benar merdeka bagi semua.

0: Bli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
1: Bli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
0: Ilo tahu, Bli, hidup memang sedang berat sekarang.
1: Kadang Bli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
0: Bli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
1: Terima kasih sudah selalu percaya sama Bli ya lu.
2: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
0: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
2: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
1: Ngobrol biasa saja, Pak.
2: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
1: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
2: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
3: Apa, Pak?
2: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
1: Maksud Bapak?
2: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
0: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
2: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
1: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
2: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
0: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
2: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
1: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
0: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
1: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
0: Bli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah, sekarang kita melawan keadaan, Bli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
1: Bli hanya takut loh.
0: Kenapa?
1: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
0: Bli, kalau yang Ilo cari hanya harta, mungkin dari dulu Ilo sudah memilih orang lain. Tapi Ilo memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
1: Mengapa kamu bisa setegar itu, loh?
0: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Li. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, Kalau ngobrol terus nanti Beli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
1: Iya loh, Beli berangkat dulu ya.
0: Hati-hati ya, Beli.

0: pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah basi-basi.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Eh, tadi Ibu lihat ada Arga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer. Katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukuri lah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Biarga juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun, Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Singaraja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Jebak, jejak balik ini.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, Raja Ngewengi, Om Swastiastu pendengar. Dan masih bersama saya Salsa tentunya di Singa Raja malam hari ini. Kita memasuki sesi Jebak Bali, Jejak Bali Kini. Buat pendengar Pro 1 yang ingin Salsa putarkan lagu-lagu Bali favoritnya untuk menemani malam istirahat ataupun malam aktivitasnya, bisa di 24644 atau di 0811-399-9790. Dan tentunya Salsa akan menyapa penelpon pertama kita nggih di 24644. Ada siapa di sini? Selamat malam Raja Ngewengi Jebak Bali.
1: Selamat malam Mbak Salsa. Selamat malam Jebak Bali.
0: Selamat
1: gatre niki.
0: Selamat malam Bu Yeni. Salsa becek-becek manten Bu Yeni pun api gatre.
1: Becek-becek ke manten.
0: Nggih, Bu Yeni, sehat selalu nggih.
1: Nembangnya demen, Mbak.
0: Mau lagu apa Bu Yeni?
1: Sing medaya, Mbak.
0: Sing medaya. Kok tidak ada ya? Salah-salah nulisnya ya,

0: rahajang juga Nausa.
1: Nggih. Sukses Mama Wali Bu Yeni sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nggih Bu Yeni. Dan terima kasih sudah bergabung menjadi penelpon pertama kita. Ditunggu nih lagunya sudah selesai siapkan tuh sing Madaya dari DOI. Kemudian lanjut setelah tadi ada Bu Yeni, Sasa akan menyapa Bu Ari. Selamat malam Ibu, Rahajang Wengi.
2: Rahajang Wengi Sasa, Rahajang merdeka. Wengi.
1: Merdeka Ibu. Ibu Ari semangat banget malam hari ini. Semangatnya tidak pernah luntur nih Bu Ari mah.
2: Iya dong.
1: Keren-keren. Ya Bu Ari gimana kabarnya? Sehat ya? Semangat Bu Ari.
2: Kabarnya sehat, Sasa.
1: Enggak, sehat selalu buat Bu Ari nge. Iya. Bu Ari, mau Sasa puterin lagu apa malam ini?
2: Jaga hati dari Ayu
1: Jaga
2: Saraswati.
1: Jaga hati dari Ayu Saraswati. Oke Bu Ari, sudah Salsa siapkan salam-salamnya.
2: Megatru sarang mau
1: Durus.
2: Bu Yeni Nge. Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, Ci Eli, Pak Samo, Pak Ribawu, Pak Mariase, Pak Widimade, Pak Banu, Dek Melong, siapa lagi Pak Astawa, Pak Sudarsana sama Ibu ya, Mbak Ayan, terus Bu di jalan apa tuh nih di belakang tuh RRI apa
1: itu
2: namanya?
1: Itu di kan? Tegal Mawar, Tegal Mawar
2: ya,
1: Bu Ari.
2: Bu
1: Juro Puspa.
2: Bu
1: Juro Puspa.
2: Bu Kartini, Bu Kartika, ya Bu Yuda. Ya salam buat Samian mantan saya.
1: Nggih Bu Ari. Nggih, sukses Mama Wali Bu Ari sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu dan tetap semangat ya Bu Ari ya. Dan ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan ini untuk menemani malam malam Selasanya Bu Ari. Nggih, sehat selalu Bu Ari. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Ari, Bu Yeni, dan Salsa akan menyapa satu penelpon kembali nggih di 24644. Selamat malam Rahajang Wengi jebak Bali. Ya, terputus nggih. Bisa dicoba kembali. Salsa akan beralih ke WhatsApp pada Nini Gayatri. Selamat malam Nini, Rahajang Wengi.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Wengi Wali.
1: Nggih Nini, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat?
3: Iya, indek gatran tiang, bece-bece kita, Bu Sasa.
1: Nggih, sehat selalu Nini nggih.
3: Nggih.
1: Nggih, minta lagu apa nih kini Nini malam hari ini?
3: Nggih, tiang nunas tembang, tembangnya De Uli nggih.
1: De Uli-nya itu sudah tadi mau tampil ini Bu. Nini ada tusik medaya niki mau diganti apa? Selain De Uli niki.
3: Oh, Rati Kaman Jaya.
1: Rati Kaman? Oh, oh sama aja Bu, niki dari De Uli nggih.
3: Nggih,
1: De Uli-nya cuma bisa tampilnya satu kali aja, satu lagu niki Nini.
3: Nggih, tan kenapa ti ama gatre semua pen nggih.
1: Nggih.
3: Rahajang Wengi, Rahajang nyangre kemerdekaan.
1: Nggih.
3: 17 Agustus semuanya merdeka.
1: Merdeka. Nggih.
3: Ya, buat Mbak Sasa terima kasih.
1: Nggih, Nini niki lagunya diganti apa nggih? Soalnya kalau ini De Uli-nya udah tadi sama Bu Yeni, jadi harus penyanyi yang lain niki Nini.
3: Oh, gitu ya. Suaranya
1: Sireng.
3: Siapa ya?
1: Siapa niki?
3: Bagus Wirate ada ya?
1: Bagus Wirate ada. Yang judulnya apa Nini?
3: Ya,
1: ada Wirate. Ada layang-layang, mau layang-layang ini?
3: Iya, itu dah.
1: Oke, boleh. Sasa siapkan nge. Ini, nggih.
3: Nggih, sukses mah.
1: Nggih, baik. Sukses mewali Nini Gayatri nggih sudah bergabung malam hari ini menjadi penelpon ketiga kita. Dan tentunya sudah tiga penelpon Salsa sapa dan akan Salsa putarkan tiga lagu terlebih dahulu nggih pendengar yang di request Bu Yeni, Bu Ari sama Nini. Dan tentunya selamat mendengarkan Jebak Bali di malam hari ini pendengar Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, Pro
3: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

0: Selamat malam pendengar, memasuki sesi kedua di Jebak Bali malam hari ini. Salsa akan menyapa kembali pendengar yang ingin bergabung bersama Salsa. Ada Ibu Ari di kawasan Semeru. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam Jebak Bali.
0: Selamat malam Jebak Bali. Selamat malam Bu Ari. Bu Ari gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat selalu Bu Ari nge?
1: Amin.
0: Bu Ari, enggak. Mau Salsa puterin lagu apa, Bu Ari?
1: Pelet Bali deh, Salsa.
0: Pelet Bali? Pelet.
1: Ada enggak judulnya Pelet Bali?
0: Oh, Pelet Bali kok enggak ada ya, Bu Ari? Apa Salsa Pelet dari siapa ya, Bu Ari ya?
1: Pelet Bali.
0: Oh, dari Galuh Bilan, tapi belum ada ini, Bu Ari.
1: Oh, belum ada ya?
0: Nanti Salsa requestkan ke MD, Bu Ari, enggak?
1: Enggak.
0: Mau diganti apa, Niki?
1: Itu bagus lagunya. Tentarian Sri Kandi. Yang judulnya Karadang.
0: Yang apa? Judulnya apa?
1: Karadang.
0: Haradang?
1: Ya.
0: Siapa penyanyinya tadi Bu Ari?
1: Yan Sri Kandi.
0: Yan Sri Kandi yang judulnya Karadang. Oh, ada Niki Bu Ari. Nggih, Salsa siapkan sudah. Ya, salam-salamnya Bu Ari.
1: Nggih. Siapa saja yang udah masuk?
0: Tadi ada Bu Yeni.
1: Ini baru mantau deh
0: Salsa. Oh, nggih. Ada Bu Yeni, ada Bu Ari BT, ada sama Nini Gayatri tadi, Bu.
1: Oh iya.
0: Nggih.
1: Selamat malam Tante Yeni, Bu Ari BT, Mbak Eli, Mbak Mini. Ada Bu Resmi, Bu Ketut, Pak Jerori Bawe, Pak Inggris, Beli Tawan, Rahaja Wike Mantan, Beli Komang Sujana, Ring Ubud Gianyar, Rahaja Wike Mantan, Ring Madura semuanya tanpa terkecuali, Wenda beli Mbak Dewi Di, Mr. Mahmud, Pak Nata, Papa Dimas, Rahaja Wike Mantan, Bu Janura ring Bangli nggih Rahaja Wangi, Bu Kartini ring Gingge. Rahaja Wangi itu tane make sami sampun. Rahaja Wangi ke mantan.
0: Nggih.
1: Desa Sa.
0: Nggih Bu Ari.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Nggih.
1: Kalau pulang hati-hati. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bu Ari sudah bergabung malam hari ini nggih Bu Ari. Sehat selalu. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan dari Yan Sri Kandi dengan judul Karadang. Baik pendengar Pro 1 Warari Singaraja, setelah tadi ada Bu Ari, Salsa akan menyapa kembali penelpon kita di 24644. Dikarenakan di WhatsApp lagi berebut gini-gini, kayak ada Beligus Batu Bulan, ada Bu Janura sama Ibu Mini. Salsa alihkan terlebih dahulu di 24644. Selamat malam Rahaja Wengi Jebak Bali.
2: Alhamdulillah
0: Rahaja Wengi
2: Jebak Bali.
0: Rahaja Wengi dengan Beligus di Batu Bulan ge?
2: Ada sisa niki.
0: Nggih. Nggih, Beligus di Batu Bulan gimana kabarnya, Bli?
2: Atau kare kena Salsa pun ambil.
0: Salsa becek-becek manten.
2: Atau kare
0: nggih. Nggih, atau kare. Nggih niki Beligus minta nunas tembang apa niki?
2: Tembangnya nampi wastane niki mangke nomor duen doan nih.
0: Apa?
2: Duen doan.
0: Gimana Bli, siapa penyanyinya?
2: Penyanyi Bali duen doan.
0: Gwen Doan.
2: Dia onnya menyamar gitu nama.
0: Nggih, Salsa carikan terlebih dahulu nggih, Bli. Mungkin salam-salam.
2: Sane wau Bu Janura Raja Wangi. Wentan sane wau san juga nih ke Pak.
0: Ada Bu Yeni, Bu Ari BT, Nini Gayatri, Bu Ari Semeru niki.
2: Raja Wangi sematan sami nggih.
0: Nggih.
2: Dan Pak Bapak Bandung pun api gaga.
0: Nggih.
2: Wentan niki Kak Ziara Pamane Gunawan Bang. Nika Tara wentan niki Ziara Mare niki. Oh niki wentan Putu Wirama Sandi Buana Wonge Gede. Wentan niki Kak Ziara wentan niki Pamane Gunawan Bang. Wentan niki Payan Albo Tara nge.
0: Nge.
2: Nika Tara wentan niki Ziara Mare niki. Niki wentan Kakak Braga wentan niki Mbak Indira Mavera tangan nge.
0: Nge.
2: Duin doan ini ane bekadung nyangket wentan nge.
0: Ini oh ada bekadung nyangket nge Bli. Wenten wenten niki.
2: Ini sudah bagus nge.
0: Nge.
2: Majang bawa salsa, kajang sudah ngantar kukut, mari jawab budak kanalan, sebagai selamat yang lagi ini.
0: Enggi.
2: Suk semua atau galah?
0: Enggi beli, suk semua.
2: Om santi,
0: suk semua mewali beli Gusti Batu Bulan, guys, sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu tentunya, bahagia selalu, dan ditunggu lagunya sudah salsa siapkan. Kemudian Salsa akan menyapa satu penelpon lagi nih pendengar di penghujung Jebak Bali malam hari ini. Tapi sebelum itu Salsa akan menyampaikan salam dari Pak Made dari bawah. Rahajang wengi ke Salsa, rahajang wengi Pak Made. Jebak jejak balik ini titip salam jebak suksma senggolannya Ibu Ari BT, Ibu Ari Semeru, suksma gak Salsa, suksma mewali Pak Made dari bawah. Sudah bergabung malam hari ini, sehat selalu. Baik mendengar, Salsa akan menyapa satu penelpon terakhir nih di Jebak Bali malam hari ini. Ada Ibu Janura, selamat malam Ibu.
3: Selamat malam, Salsa ku cantik.
0: Selamat malam, jaga
3: bulan.
0: Engge Bu, kok Bu Hari jadinya Bu Janura, gimana kabarnya malam hari ini Bu?
3: Kabarnya segar ugar, bisa bersuasana Mbak Salsa di udara.
0: Engge siap, sehat selalu Bu Janura nge.
3: Selalu sehat,
0: selalu semangat Ibu. Nggih, mau nunas tembang apa nih Ibu Janura?
3: Semangat ya. Karena hari
0: kemerdekaan
3: 81.
0: Merdeka.
3: Selalu ya.
0: Nggih, tetap semangat ya Bu Janura.
3: Harus
0: Bu Janura.
3: Nggih.
0: Ya. Tembangnya nunas apa
3: lagunya
0: nih?
3: Lagunya Mata Keranjang.
0: Mata Keranjang. Dari Siren iki ya, Rai Pening nggih.
3: Gerai Peni ya.
0: Baik, Bu Janura sudah salsa siapkan salam-salamnya Bu.
3: Salam lagi. Nah, ini ya, Gus Bawa, Raja Mungir tuh ya, Mbak Yani, Bu Sara Gayatri, Bu Ari, Ari Suwiru, Ari BT juga ya, Mbak Pipit, ya mat malam, Bu Mini Es, Bu Bunga Plastik, mat malam ya, buat Desa Redini, buat Taci Eliana gimana kabar, mat malam ya, Mangku Ribawa juga, dengar ya, Mangku Ribawa, Pak Nyaman Astawa, Mangku Maria, Mangku Madewangsa ya, apakah Olala ya, mat malam ya, buat beritawan di reng tembok ya, Pak Inggris, Pak Inggris, Pak Gerodak, Pak Sambang ya, semua-semuanya para pecinta jebak jejak Bali kini. Suksema Mbak Salsa.
0: Siap Bu Janura.
3: Selamat bertugas. Salam Rahayu.
0: Salam Rahayu.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Merdeka. Semangat.
0: Ya. Baik Ibu, suksema mewali Bu Janura sudah bergabung malam hari ini nge. Sehat selalu Bu Janura yang ada di kawasan Bangli niki. Lagunya sudah Salsa siapkan sebagai penutup juga, dan tentunya tersisa 9 menit di Jebak Bali malam hari ini pendengar. Sekaligus Salsa akan siapkan 3 lagu terakhir sebagai penutup di Jebak Bali. Salsa ucapkan buat pendengar yang sudah bergabung, ada Bu Yeni, Bu Ari BT, Nini Gayatri, ada Bu Ari Semeru, Beli Gus di Batu Bulan, Bu Janura, Pak Madari Bawa, dan Bu Mini. Dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata nih selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 di Jebak Bali malam hari ini. Dan tentunya buat pendengar Pro 1 yang belum bisa bergabung di Jebak Bali, nanti Salsa tunggu di ruang rindu yang akan hadir sesaat lagi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Kembali lagi bersama saya Salsabila, pendengar di Singaraja. Malam hari ini kita memasuki sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi juga sudah diawali oleh lagu Senandung Rindu dari Panse Podang. Dan tentunya Salsa di sesi pertama ini, Salsa akan menyapa 3 penelpon ge yang akan bergabung. Bisa di 24644 atau di 0811-399-9790. Dan Salsa sapa penelpon pertama kita ada Bu Mini. Selamat malam, Ruang Rindu Bu Mini.
1: Ruang Rindu, selamat malam
0: Salsa. Selamat malam Bu Mini. Gimana kabarnya malam hari ini Bu Mini?
1: Baik, sehat,
0: baik. Aduh, baru bangun. Ini nanti tidurnya makin malam nih Bu Mini kalau baru bangun nih.
1: Enggak.
0: Ya udah. Biar tidurnya Salsa tidurnya makin nyenyak nih malam hari ini. Salsa mau puterin lagu apa Bu Mini?
1: Suara Hati.
0: Suara Hati dari siapa Bu Mini? Dari
1: Nike Ardila.
0: Oh, enggak ada Bu. Adanya dari Iwan Fals, Vina Panduwinata, Ebit GAD, Inka Kristi, Anima.
1: Inka Kristi ada?
0: Inka Kristi ada nyanyian Suara Hati nih Bu Mini.
1: Oh iya, itu udah nyanyian Suara Hati.
0: Oke, Salsa siapkan Bu Mini nggih. Salam-salamnya, silakan.
1: Bu Mini Kulik, Bapak Dimas, bagaimana punya kabar? Kemudian apa Armade, mudah-mudahan saya selalu. Di seberang juga ada Widi Made, Krispati, jarang juga kedengaran. Bang Le, Pak Mualim, Pak apa Aldi ya, yang ada di Lombok. Oh, Pak Alvin, bukan Pak Aldi ya. Yeni juga di sini, semua grup acara tanpa terkecuali Pak Ribau sama Pak Ca, Pak Salsa. Kasih lagu dan waktunya, pulangnya hati-hati. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Sampai jumpa.
0: Terima kasih, sampai jumpa juga Bu Mini. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini menjadi penelpon pertama kita. Sehat selalu buat Bu Mini. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan ge Bu. Semoga bisa menghibur malam istirahatnya Bu Mini. Kemudian setelah tadi ada Bu Mini, Salsa sapa penelpon kedua kita ada siapa di 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bang Anwar.
2: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Bang Anwar niki nggih.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Bang Anwar gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Mbak Salsa?
0: Alhamdulillah, Salsa juga sehat. Bang Anwar sehat selalu nggih.
2: Iya, dengan ucapan doa yang sama ya.
0: Nge, siap. Ih, menangan Bang Anwar mau Salsa puterin lagu apa nih malam hari ini?
2: Iya, kalau lagu-lagu popnya sih kurang kenal ya Pak ya.
0: Iya, lagu-lagu lama deh. Dari Nike Ardila, atau dari Iwan Fals, atau dari siapa nih?
2: Dari Yuni Sara aja ya.
0: Yuni Sara, yang lagu paling lama tuh kok tidak ada Yuni Sara ya?
2: Bebas Pak. Yang penting Yuni Sara gitu.
0: Yuni Sara, Yuni Sara. Oke Bang Anwar, Salsa carikan dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Pak, dasarnya kalau lagu dangdut kenal semua.
0: Oke.
2: Ya, salam yang pertama untuk Mbak Salsa, selamat bertugas.
0: Siap Bang Anwar.
2: Dan tadi ada Bu Mini, ada Bu Janura.
0: Nge.
2: Ada Pak Widi, ada Bang Alvin.
0: Nge.
2: Ada juga Bu Kartika. Selamat tugas ya.
0: Siap Bang Anwar.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini Bang Anwar. Sehat selalu Niki. Niki. Ini Salsa pilihkan Yuni Sara yang judulnya Senja di Batas Kota Bang Anwar ya. Semoga bisa menghibur dan berkenan di Bang Anwar. Sehat selalu Bang Anwar. Kemudian Salsa akan sapa satu lagi penelpon nggih pendengar sebelum Salsa putarkan lagunya, ada Ibu Ari. Selamat datang kembali Ibu Ari, Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Selamat malam Bu Ari, berjumpa kembali nih sama Bu Ari nih. Iya, mau lagu apa Bu Ari malam hari ini?
3: Car Project terpurukku di sini ya.
0: Kalau project mau manggung nih ya di Brulfest nih, Bro.
3: Iya, nonton nonton saya.
0: Aduh, Salsa siaran ini Bu Ari. Malam besok.
3: Oh, siaran malam.
0: Iya, besok malam lagi Salsa.
3: Oh, iya.
0: Mau yang judulnya apa Bu Ari tadi?
3: Terpurukku di sini.
0: Terpurukku di sini, terpuruk. Ah, ada Bu Ari. Oke, Salsa siapkan Bu Ari. Ini siap konser nih Bu Ari ini besok nih.
3: Iya.
0: Iya. Siap hari
3: buat Wawan ya, Bu Mimi, Bu Resmi, siapa lagi Bu Ari Semeru ya, Bu Kartini. Bu Kartini, Bu Kartika, Pak Yuda, Pak Jeruri Bawe, Pak Samong, Pak Astawa, Pak Inggris, Pak Banu, kemana Pak Banu tuh? Ya Melong. Siapa lagi ya, salam buat semuanya aja sah, buat
0: siap
3: Sasa,
0: Bu
3: makasih, hati-hati pulangnya Lisa, sampai jumpa besok ya.
0: Baik.
3: Mau istirahat.
0: Oh
3: iya,
0: selamat istirahat Bu Ari nge. Ditunggu lagunya, sudah Salsa siapkan terpurukku di sini dari Kela Project ya Bu Ari ya. Semoga bisa menemani malam istirahatnya Bu Ari dan mimpi indah ya Bu Ari ya. Nanti jangan mimpi konser dulu Bu Ari, konsernya masih besok soalnya ya. Dan tentunya sudah 3 lagu ya pendengar ya Salsa siapkan untuk menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dan buat yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di sesi kedua setelah 3 lagu ini untuk menemani malam pendengar Pro 1.
4: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu. Ruang Rindu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, tahukah Anda? Salah satu tempat paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia adalah Rumah Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di halaman rumah inilah pada pagi hari 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang menandai lahirnya Republik Indonesia. Sayangnya, bangunan asli Rumah Proklamasi sudah tidak ada. Pada awal tahun 1960-an, rumah tersebut dibongkar sebagai bagian dari penataan kawasan. Meski demikian, nilai sejarahnya tetap dikenang. Kini, di lokasi tersebut berdiri Monumen Proklamasi yang dilengkapi patung Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pengingat momen bersejarah itu. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi edukasi sejarah yang mengajak masyarakat mengenang perjuangan para pendiri bangsa. Setiap sudutnya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan, persatuan, dan pengorbanan. Karena itu, mengenang Rumah Proklamasi bukan sekadar melihat tempat bersejarah, tetapi juga menumbuhkan semangat untuk terus menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik bagi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Baik pendengar Pro 1 WRRI Singaraja, menit 35 lepas dari pukul 22 memasuki sesi kedua dari Ruang Rindu Malam hari ini. Saatnya Salsa menyapa kembali penelpon yang akan bergabung. Langsung saja Salsa sapa Pak Made Ribawa. Selamat malam Pak Made.
1: Selamat malam Mbak Salsa.
0: Selamat malam Pak Made. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pak Made, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, merdeka. Baik,
0: merdeka. Di penghujung 17 Agustus ini ya, tetap semangat Pak Made enggak ya?
1: Tetap semangat. Ya,
0: tetap semangat.
1: Semangat.
0: Amin. Sehat. Sehat, tetap merdeka, tetap semangat. Nah, mau Salsa puterin lagu apa nih Pak Made di bawah malam hari ini?
1: Ya, nyambung 17-an.
0: Boleh.
1: Lagunya Jamar Midat, Nusantaraku.
0: Nusantaraku, Nusantaraku. Nah, Nusantara 1 ya Pak Made ya?
1: Tapi ya, Jamar Midat ya.
0: Oke Pak Made.
1: Lagunya Cinta Ruang Rindu, Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ibu Arik BT, Arik Semeru, Bu Janura yang tadi sudah calling-calling, terima kasih callingannya. Sobat alumni 80 SMP 1, salam rindu merdeka. Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih kembali Pak Made Ribawa nge, sudah bergabung malam hari ini. Pak Made sehat selalu nge, ditunggu lagunya. Amin, astung kareng nge, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan niki, Nusantara 1 dari Jamal Mirdad. Semoga bisa menemani malam istirahatnya Pak Made Ribawa, dan sehat selalu Pak Made. Kemudian Salsa sapa penelpon selanjutnya di 24644. Ada siapa di sana? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Mas Sasa.
0: Selamat malam, dengan siapa nih Kingge?
2: Dari negara Mas Sasa.
0: Pak Nyoman.
2: Ya, Inge. Merdeka.
0: Tetap merdeka, Pak Nyoman gimana kabarnya malam hari ini?
2: Ya, kabarnya sehat baik.
0: Iya, sungkara sehat selalu Pak Nyoman Ge.
2: Inge,
0: mau lagu apa Pak Nyoman malam hari ini?
2: Kalau lagunya yang paling cocok ya,
0: Inge?
2: Lambukan kemerdekaan RI ya.
0: Inge. Apa
2: kalau ada itu Meratap Hati itu dari Bung Sulyadi, itu tepat sekali itu hari kemerdekaan.
0: Dari siapa kalau Pak ada. Nyoman?
2: Bung Sulyadi, Meratap Hati itu.
0: Meratap Hati.
2: Ya, kalau ada itu tepat sekali itu.
0: Oke, sebentar saya carikan ya Pak Made. Pak Nyoman nggih, Meratap Hati. Kayaknya belum ada nih Ki Pak Nyoman. Salsa iya. Iya, belum ada Pak Nyoman. Mohon maaf, gini kita Salsa requestkan ke MD kita Pak Nyoman ya. Iya, belum ya, ada. Mau diganti apa nih Pak Nyoman?
2: Salam-salam dulu ya.
0: Oke, salam-salam dulu.
2: Yang barusan itu siapa itu?
0: Ada Pak Maderi bawah tadi Pak Nyoman.
2: Pak Maderi bawah, selamat malam Pak Maderi. Ada Pak Widi Made di Tokyo, semoga selalu sehat di sana ya.
0: Oke.
2: Pak Supra Agus ya, yang ada di mana tuh?
0: Nah,
2: semoga selalu sehat ya.
0: Amin, astaga.
2: Apalagi Pak Manon, lagi Pak Yonan ya, Pak Mahmud ya. Ya, sebenarnya dulu ya.
0: Siap Pak Nyoman. Pak Nyoman ini lagunya, diganti apa Pak Nyoman?
2: Ya boleh.
0: Boleh apa aja lagunya nih ya?
2: Ya
0: biasa. Siap Pak Nyoman, nanti
2: malam, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Nyoman sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nggih, ditunggu lagunya. Nanti Salsa akan gabung sama pendengar yang lainnya, mungkin ada yang mau request juga Pak Nyoman nggih. Sehat selalu buat Pak Nyoman di negara. Kemudian sudah dua penelpon, Salsa sapa nggih pendengar. Saatnya Salsa masuk ke membacakan pesan-pesan yang masuk nih ya. Dari Blimade Dharma Wangsa, Dusun Batu Pulu, Panjingan Nom, Singaraja Bali hadir. Terima kasih Blimade Dharma Wangsa sudah mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Selamat istirahat dan semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Samong. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Pak Salsa. Selamat malam Pak Samong. Kirim salam aja buat Bu Ari Lastini, Bu Mini, Bu Desakredini, Bu Yeni, Mas Anwar, Pak Nyoman Nastawa, Bu Resmi, Pak Juru Maliarse, Bu Ari Semeru, Pak Juru Ribawo, Shelly, dan semua pendengar setia RRI Singaraja. Buat Mbak Salsa cuma kebagian, terima kasih, selamat tugas. Terima kasih kembali Pak Samong sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih juga salam-salamnya buat pendengar Pro 1. Semoga Pak Samong sehat selalu dan selamat beristirahat. Kemudian ada Pak Mahmud. Malam Ruang Rindu. Selamat malam Pak Mahmud. Malam Pak Salsabil. Jaluk lagune slang terlalu manis. Nggih Pak Mahmud, lagune sampun Salsa siapkan nggih niki. Salam karo Pak Ribawo, Bu Kartika, Ari S, Ari BT, Pak Banu, Pak Cip, Bu Resmi dan semuanya buat Mbak Salsa. Matur nuwun kembali Pak Mahmud. Sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu dan selamat istirahat Pak Mahmud nggih sambil mendengarkan lagu yang nanti akan Salsa putarkan di malam ini. Dan masih dua lagu yang masuk di playlistnya Salsa. Nggih pendengar Salsa akan menyapa satu lagi penelpon di sesi kedua ini di 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Mas Aca.
0: Selamat malam, dengan siapa Niki?
3: Dengan Marwati Tiga Wase.
0: Dengan Bu Marwati nggih. Marwati Tiga Wase. Gimana kabarnya Bu?
3: Kabarnya baik, baliknya bagaimana?
0: Salsa juga sehat, Bu Marwati sehat selalu nggih.
3: Nggih.
0: Minta lagu apa Niki?
3: Tiang nyalam-nyalam dumun nggih.
0: Nggih, durus-durus.
3: Tiang nyalam ajeng Pak Banu nggih, Raja Moni. Wenten caniring tembok kira ya Niki.
0: Itu Belitawan tembok.
3: Belitawan nggih. Belitawan Raja Moni, wenten Ibu Ari. Wenten Ari Semeru naler nggih. Nggih. Wenten Sir Malim Mbak Yeni. Rajang wengi. Wenten Sir Male Ibu Janura nggih. Rajang wengi sampun napi gatre demugi kenak rayu. Wenten Mas Wawan Siraja Pantun nggih. Bagaimana kabarnya Mas Wawan? Kok ndak bisa on air ya? Selamat malam juga. Semoga selalu sehat. Amin. Ya ke semuanya aja ya Ma.
0: Siap Bu Marwati. Ya. Boleh lagunya apa Niki?
3: Lagunya apa ya? Apa? Cinta tak bertepi boleh.
0: Oh cinta tak bertepinya. Oh cinta tak bertepi.
3: Dari Titik Sandora ya.
0: Oh adanya dari Widuri Niki Bu Marwati mau.
3: Mau.
0: Nggih, dari Widuri nggih, cinta tak bertepi niki. Nggih, boleh. Salsa siapkan sudah, Bu.
3: Nggih. Ajeng Mbak Salsa.
0: Nggih.
3: Semua antuk dala dumugi sehat tekenah rayu, Mbak.
0: Nggih, sukses mewali Bu Marwati nggih sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu buat Bu Marwati. Terima kasih doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Bu Marwati nggih. Dan ditunggu lagunya nggih, Bu, sudah Salsa siapkan cinta tak bertepi dari Widuri. Sehat selalu dan selamat beristirahat Bu Marwati. Baik pendengar, Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu nggih di menit 43 lepas dari pukul 22 dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, sebentar lagi Hari Kemerdekaan Indonesia. Sudah siap ikut lomba 17-an nih Mbak Novi.
1: Pasti siap dong. Tapi menurut kamu, kemerdekaan itu hanya soal lomba dan upacara aja gak sih?
0: Tentu tidak.
1: Terus?
0: Kemerdekaan adalah hasil perjuangan para pahlawan yang harus kita isi dengan hal-hal positif, Mbak Novi.
1: Nah, kalau ini betul sekali. Di zaman sekarang ya, semangat kemerdekaan bisa diwujudkan dengan belajar sungguh-sungguh, terus bekerja juga dengan jujur, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan cintailah produk-produk dalam negeri, itu yang penting.
0: Jangan lupa juga, bijak menggunakan media sosial.
1: Nah, benar.
0: Jangan mudah terprovokasi atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
1: Karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang cerdas, saling menghormati dan peduli terhadap sesama.
0: Maka dari itu, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya dan juga memberikan manfaat bagi bangsa.
2: Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka adalah semangat untuk bersatu, berkarya, dan maju bersama. Merdeka!

Baik pendengar Pro 1 dari Singaraja, satu lagu terakhir Cinta Tak Bertepi dari Widuri akan menjadi penutup di ruang Rindu Malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung, ada Bang Anwar, Pak Nyaman di Negara, Bu Marwati di Tiga Wase, Bu Mini, Bu Ari BT, Pak Paderi Bawa, Bu Ari Semeru, Blima di Darmawangsa, Dusun Batu Pulu, Panjianom, Pak Samong, Pak Mahmud, dan satu salam terakhir dari Bu Mini. Salsa Bu Mini titip salam yang sudah ngoling, ada Anwar, Bu Ari BT, Pak Samong, buat Salsa terima kasih. Terima kasih kembali Bu Mini. Dan tentunya pendengar, Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 di ruang Rindu Malam hari ini. Dan tentunya semoga lagu ini bisa menemani malam istirahat pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
4: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arjia Dharmarak Saka Paripurna Bab 4B, kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita Bab 4 Sloka 3, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

dia memunyi dia berantuk. Cekar. Dilak di bal itu kekeknya nyelak ngal nyelak pedewe kan. Ah, sama dah cekar

0: buat tengah melenung.
1: Ya kuncening sari robot padangi muliok di kaki ngawat pada rerap sampurnut.

0: wibawa parabawa.
1: Siapa dah bawa?
2: Dah jin.
0: Diam.
2: Di jangan leh yang namo ni tetabang dada ni di dipuri nian ada bani nanang kan.
0: Sik-sik kore ketok semprong kedik tingkis dan boleh ngasah pada.
2: Jagane leh nang tabang dada ni mekejang beh deh.
0: Kalah.
2: Kalah.
0: Kalah saing. Kalah ulas.
2: Wibawa bener.
0: Ingih pada bawa.
2: Sangkali dah sang Prabu sayang kan bener.
0: Aduh, dia keliwat sayang.
2: Duh.
1: Yang?
2: Yang ring segara kalaput wantung.
0: Yang ring telengeng samudera.
2: Bener.
0: Waluya sang yang baru ne palung ucuk kerigus.
1: Dewan pasih ke palung Agusti?
2: Bagus gelah dah.
0: Aduh, bimbuk ayeng.
2: Cimara dua cing ajum.

0: Dan ini tuh, dewar atuh. Medel-del ban para demas.
1: Masa si moaran tuh. Patro wayah, patro punggol moider kukir nih. Ketebalan ban parade sing ada prada nuk, prada gede mekejang.

0: dogok. Wih, dewa randuk ngulangunin pisang.
1: Nih, maro anut usaha kepunut antuk dan negusi patik tuh.
2: Dajil!
1: Ya?
2: Kengkene sing nganggu senjata kene. Mapan buka beno sing ada lantua. Prakango dini pengabeh hidone.
1: Ingin
2: Gusti Agung dini, Gusti Agung taji melele.
0: Duh,
2: Cinawang tabang dado.
0: Ingin
2: sepertinya ini Sang Prabu sing ada bani dini.
0: Dados bodyguard istilahnya keriman.
2: Nah, Dajil.
1: Ya.
2: Jani cai kengken benpang maju saja wisma mandalo ne.
1: Antuk napi yang.
2: Jadi pun seni budaya ne pangsing punah. Buka bener pihak tabang dado yang jadi penlon jag pang maju terus wisma mandalo ne.
1: Ring wisma mandalo idriki genah kirago ngelestarang seni lan budaya. Ulas sejaknya tu.
2: Ya belin sini tau anji. Kalau yuk jaran.
1: Yang yuk mantan ni. Anun ya.
2: Yil.
1: Yang.
2: Bangun.
1: Ingat.
2: Iring kelam salah.
1: Mangkin bangun.
2: Jani bangun awak. Gak berasa awak.
1: Ngiring palung gua gusti masalah.

0: 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Mungkin je 2G yang sing ngelajasa ala handil sing bakal paknya guno kayo ne bakal deke yang sing bisa nyala nang kawi gunan do beli.
2: Dua gue mulai saja ibu jeda sang madaya gelak ke kawin ya luang pesan.
1: Dan ya sapu nike mun patut ke mantan.
2: Dah?
3: Cian.
2: Ya. Matur na cahikin gelah na eh.
1: Beli. Angon pekenal lawak sing itu.
3: Man.
1: Seni budaya dini dijagat.
3: Musuh mandala.
1: Subuh melah. Subuh adung. Subuh anut. Pangus melah. Jak sing ada jelek. Alah ada kegendingan nih.

0: Asal saja ini.
1: Subuh, sekananing panco anggon dasar.
0: Ini luwong saya nyak ngadong aduh.
1: Oh, ajen sing madongannya.
0: Iya madong iya.
1: Nyak benyak, nyak benyak.
0: Sing madong,
2: ngaladek. Ladek. Sing ya benyak keadaannya.
0: Demokrasi kita nggak ada wasa.
1: Demoskrisian.
0: Apa?
1: Tahu bu demoskrisian.
0: Demokrasian.
1: Ah, tahu bu.
0: Demokrasi sumber adalah segala kepribadian manusia harus kita satu menjadi yang nasional.
1: Cara ini rago muruk bahasa Inggris punya lengut bibih ke?
0: Selot.
1: Selot ini mana kebus-kebusan dar. Allah penggitunya. Nyak belumu. Aduh.
0: Lian
1: pengen pidab-dab. Ini wartekin
0: sang. Sing tadi mau jujuk banyak negak-negak.
1: Sang merago.
0: Tangkil.
1: Sang merago guru.
0: Nah, ningin iku dibuat medal.
1: Kiring watak sisio
0: sisio. Nah, sisio-sisio mekejang sing tadi. Anu kene.
1: Asal Lian. Asal ada sisio nah. Mebaju batik.
0: Sisio.
1: Merok utawi mejalar belum.
0: Belum.
1: Atau saat maka bu ciri itu.
0: Apa buin mah kuas putih, kuas beli patuh. Dakin main putih. Aduh.
2: Nang sewa dua beli mondo-mondo. Tau.
1: Di tiang.
2: Duwag saja wijil megening.
1: Inge.
2: Gendengnya tuh misisan adat budaya ni.
1: Patut.
2: Yang tadi ben adat budaya pangtungal.
1: Inge.
0: Dan gendeng dan lu.
2: Man.
0: Ngunyi menek tuun.
1: Nak mensirup nyen ben oren yang singiraga.
2: Yang singiraga nyungkam.
1: Mau inang lan limbakan tapi nang murid-murid dia makajang sisio-sisio ni.
0: Sisio-sisio pang bakti melajah pedewe kan.
1: Anak muda sebagai generasi penerus.
0: Bila perlu madakan pratik ke lapangan, kita malik berjalan lurus.
1: Tulang punggung.
0: Tulang punggung negara.
2: Kesatuan-kesatuan itu harus.
0: Republik Indonesia.
1: Baik kita tahu apa itu BBC. Indonesia. Indonesia udah kita tahu.
0: Di mana tanah diinjak, di sana langit di
1: Jungjung.
0: Betul kan?
2: Di Jungjung.
0: Di Jungjung Tawang.
2: Tuh, apa ngapraga itu nah? Sena di nungka-nungka.
0: Mereka mau nyok masaut.
2: Ada yang mau kanji?
0: Dan Gusti Patih.
2: Gusti Patih Agung.
1: Gusti Patih de Patih de kadang.
0: Banyak aja sambal saya.
2: Gusti Patih Agung Tabang Dadel.
0: Nenenenenen.
1: Singe karatu asri pakulak.
0: Oh ingin. Wawan malih pisan sekesanti tengkulak kaleri.
2: Weh.
0: Oh, sing. Oke, okay, toh.

0: Kori Gusti Gumanti
1: Bawasan ditiang
0: Napi mangkin wenten pidab-dab pidab-dab darwini sane sandang ketiba ring pada jana sami. Durus bawasan.

Nah, paman, paman. Para kanan ni paling sayang ajak dadu. Punca kalah panang wijil. Dengan paman ngejoh-ngejoh. Ratu Gusti. Lurus mau cano. Titiang sampun siaga kemauan geng rena pangampurone wawu. Wantahan gen titiang megegonyakan.

tua sing ngadelin. Lian mekejang ado wit-witane. Ada besik, besik. Ado lantas dini. Ngangunan gelar patih pang patuh. Ngiring kadilingi kita sang neropati. Ido sang prabu wicaksana. Pekedek pekenyumi panjang ada maciri. Kemah lipah lo cinawi paman.

0: bilang wang layak. Dan beli ngerasa yang seduk.
1: Artinya?
0: Mekejang sing tian terlamat, mekejang ada sebuah ada. Kita nyen kemelah yang puri dini, kita nyen pican itu dua gung. Tekian yang benar kita masih paman ngerasa yang sing tian ada kata terlamat.

0: ragate l'anno corto roto ne saat makeyok i pemimpin nginan panjak rikalan panas pang daditis tedung pinake satuan gumi.
1: Dajil
0: yang
1: kengkene sing jok pragat liang beno jani ya namoni deka pradnya na ide sang prabu ide wicaksano
0: yeah.
1: Ya nido ngamal jagat dan jeng ayunan tuyo yen buka beno mulang antanan dan bina cara ngamal bebek muani sing yake to dong
0: siwa kepen
1: beno len liuman munyi bawang sakit
0: len uyak
1: uyak tai sing mantan lo
0: ya keranjang
1: ido nak mengandi adane sing ngede dong
2: ingin nak bebek muani je nak metalo sulah-sulah
1: nak kedo ya nak isi gumi pancin awang ya nido sang prabu nak mula meraga darmo nyenak sing ada kewana ada banyak ne kewa
0: berikan temen darmo dumeran nang sarat
1: jak dangkil kopuri ratu sang prabu didiang ring pondok nenten nunas jak prajani ida mijo yang dijo ngale pemimpin kedo
0: mawinan periode berikutnya pilih kembali dah.
2: Aduh. Ini mungkin pun api pindah-pindah perlu ngocokori dewa, Gusti.
1: Jadi kini, Jani. Cai, Jani terus saja gelah lakar ke desa-desa, Jani.
2: Ini.
1: Yang tadi benjak bang saja dia banyak ide ni. Saling asah, saling asih, salunglung sebayang takau. Jaga wala ada banyak mau yoten sebab buka benar tawang cai mapan benar tak bang dada dipuri kengkian jene nene i paman ini sing beres ngurus ke doa sana
0: sing beres berganja es alih man
1: ian subo jinawang ke wala gelas subo dipuri ido subo kayu ni becek kengkian paman banyak adi gapo sampun ido juga lah jaga lo bisa matur sampun jag ben aku do janunas
0: nak tani wang ratu tanpa wiku ratu tanpa balo ratu tanpa mantri napi atenipun sami kirang ni kemakawinan dan kantun joh palung Gusti dan icen joh jag stater kepanggil kantuk dan sesuneng titia kemakawinan jag stater nampak palung Gusti ngiring ide sesunan tu ni mungkin sapu
1: napi.

Paman, paman. Dojo ngalih kemantan sukses. Ngalih kesengkan gumi. Nak muluk liu tantangan ni paman.

0: Celekutan sih, Dodot.
1: Salah ya. Kecongin. Beli. Pak

0: kartutan kamu pitunyotan ya sowo.
1: Dajil.
0: Tiang.
1: Kewalo buka bener jani tawang cai. Apin je bener icane kepercayaan kewalo. Kewah ban pang cinawang. Mapan nih banyak ada deman kene. Nih banyak ada deman keto. Yang tadi benci jani ajak gelah pang celang cik jani. Pang senja ada laporan ke puri. Nyanan ben nurun derajat lahnya no. Kengkian dong.
2: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
3: Wontah asapun ike. Ditiang kan dados ikut wontah ngiringan mantan asapun
1: jani api. Jani Jepang manja gelah kedudukan luwung. Yan boluwung gelah mantongos. Bendan cijak. Kengken itu ngunci jag beno ngangkat jag beno lakar ngemang rongos ni luwung.
3: Inge, wanta mangkin palungu cokori gusti mepari dabda penapi antuk mangno ledang. Mana seneng ide sang prabu dah sapun ike.
1: Kebala kini, dajil.
3: Titian.
1: Ya namuni dari ini, kesugian masin dipuri. Yen gelas angkal demen tangkel ring ide sang prabu. Mapan ide nak danung. Duh pancin awang. Kewala cipang awang bener tabang dada ide ni. Awai nyen bener sing tangkel rasana bulan gitu pancin awang.
3: Nah nike.
4: Kan tadi ni sampur-sampur di tiang sering matu ring ring palungga gusti. Iyan jaga pacang tangkel ring ide wakung. Mesti kau raga siaga. Napi jaga pacang tunas. Napi ni sampun memargi ketah kering jaga ada deriki ering wiswa mendalo. Kemelahan-kemelahan kat dicara jani sini beli, perlu raga melaporkan keken aset. Aset.
3: Nah, hasil kerja.
4: Benar.
3: Perlu laporan jani.
4: Ering pertanian keken. Subuh berjalan luang.
3: Subuh berjalan.
4: Pertanian ni luang.
3: Perkebunan ni keken.
4: Perkebunan ni.
3: Pendidikan ni keken.
4: Bile-bile seni budaya sebuah man-man meratau. Keken caraan menjajaki ke pelosok-pelosok.
3: Mapan mekejang tu perlu ni madan dana.
4: Nah, sosialisasi dana keken caraan pengadil dan merata.
3: Cuk, wawangunan di desa jadi kota pangsing jojoh anu ni bedane.
4: Bedik-bedik ni panyak seimbang.
3: Pangsing nak di desa je konyol metumpiok alih ke kota. Mane. Jadi keken cara membangun lapangan kerja di desa.
4: Jajo.
3: Apa perlu gaya di desa?
4: Jajo.
3: Nah.
4: Mirip di desa kewang dan mirip.
3: Nah.
4: Manfaatkan lahan yang kita miliki. Lahan orang lain belum tentu berguna dan berjasa bagi kita kalau kita tidak bisa memanfaatkan.
3: Jajo.
4: Perlihatkanlah jati dirimu wahai engkau Arjuna.
3: Ndoknya tuh.
4: Cang. Kita begawat kita mawon.
1: Mula saja kita kewala liu cengelah pipis. Yang sing cingelah keahlian kewah cito.
3: Terutama kan SDM ini sumber daya manusianya. Keterampilan makin karyan yang ring desa-desa
4: nah.
3: Nah. Mpamane di desa bisa ngukir kita dap nih.
4: Ngukir lah sehari ya.
3: Nah.
4: Ngai togok, ngai patung. Ada pujuan di baburon, ngai komodo. Ngai kobra.
3: Oh.
4: Macang tuh bebek lais kobra ya.
3: Oh lais.
4: Kalau kejang hidang menjuang pondok.
3: Tuh
4: kan mau ngidang tuh pondok diri sing tadi gitu.
3: Sing.
4: Iyo jana.
3: Dukung.
4: Iyo makanya kalau basane kedak.
3: Nah tuh.
4: Pang sing kok gitu.
1: Sing tadi gitu yang tadi manusia. Sifat iri hati itu pada Johan.
4: Lah raga kebisaan olahraga. Kengkian caraan mengembangkan generasi pandeman yang mau olahraga.
1: Nah,
4: mengolahraga jati dirimu biar jadi sehat.
3: Yen agrowisata memungkinkan lahan tuh bangun di desa
4: seimbang kan dengan agrobisnis.
3: Nah, punya nyambung.
4: Punya
3: mapan hasil tanaman perkebunan ane ada di desa yen sing saluran jadi di apa dan penyaluran itu sing benar.
4: Saja
3: agrobisnisnya yen nyambung sejak irago memulau kan ngalap berhasilnya mudah pasti gitu.
4: Yen dani sing bodane Gusti Pati yang sing dani saja. Nangkel muat dari desa Prabu sing ke kene sih ke kanan gumi melah nebu ke jani.
1: Nah, yang nang masih.
3: Yang desa wisata umpama hijau desa nelakan memungkinkan berpotensi untuk anggota desa wisata lahan tu jajagi jani.
4: Walau dah beli sap, desa necen poloso ne berpotensi dah masih kutang.
3: Benar tu jani bang dana itu.
4: Semprot.
3: teori kan dana sing ada apa gunakan membangun?
4: Kah perlu kinerja ke lapangan.
1: Yang peternak, kelompok ternak tu patut tu lima encai.
3: Inge.
1: Aku dah ngali anggota.
3: Nah.
1: Aku dah ada dana.
3: Betul.
1: Yang sampi nyile ukut mulai yang dadwong.
3: Nah.
4: Seluk jet ne.
3: Aku dah nyeluk jet sampi ni.
1: Kamu nyeluk jet sampi.
4: Bang sehat pidan kadin gitu bersih yang.
1: Yang kucet masih pemerintah ngijen.
3: Nge.
1: Nyile bersih mulai yang dadwong.
4: Tiket cara ngubuh meri bang dadi bebek. Asing meri dadi beton yang.
3: Iya jah, dunuk meri tadi beton.
4: Lu bulang sih ngamang-ngamang, meri ini palung lagi nudi dulu.
1: Saya nak diketo.
3: Harus iraku rajin, tadi yang bos aja lakar. Iraku terjun ke daerah itu. Saya tadi nengeng-nengeng kena.
4: Benar.
1: Zaman jani kewala sebuah kreatif, cahaya jaga lo sih ngalegai.
3: Inge.
1: Do disebut.
3: Titiang nabok tuh.
1: Apapun gelah bos cahaya ini.
3: Titiang ubo godel, duang tiban, ical godel titiang itu.
1: Adilang.
3: Ampun ada sampi.
4: Sing hilang, sing itu.
1: Hilang, ada anak itu.
4: Pindah fisik.
3: Oh gitu.
1: Nak teman melencing ubo sampi, masih nak mula rajin melencing.
3: Ubo titiang sampi yang pun duang tiban hilang mungkin.
1: Mungkin aja hilang nih.
3: Dados merajan. Membangun.
1: Bawa ngai merajan, cik itu. Beluang itu. Yang sebuah tepuk pegawai, sing teman hati ya. Cik ulian ubo sampi, jerih payah cik mulung. Bawa man ngadep sampi. Angon cing ai merajan.
3: Nika madan dakin lima ratu.
4: Dakin pelu.
3: Manik asta gina.
1: Nak mula saja bawa saling seringsir dah katrok. Nanti rasa angke walau nak sakan dah mula je.
4: Tapi bawa katrok doh.
1: Ada saling seringsir pe kuno aja kedo nak cerit-cerit jadi.
4: Pidana.
1: Yang pidana saling seringsir apa aja bawa senak saja senget doh.
3: Tut.
1: Manik asta gina. Cara munyin cito.
3: Inge.
1: Saya nak lingser-lingser bawa segitu.
3: Inge.
1: Duh. Sangka si Jani. Saya nggak ada yang sapeng di pidan. Ada Jani, ada pidan.
4: Pasti ngerosa dua nak mulu ke itu, nak mulu ke itu bakal pulin tuh. Mampu puin buka Jani.
3: Keto.
4: Keto.
3: Nak ajak duo tuh pasti berhubungan dari sing palasang tuh.
4: Oh.
3: Ke jatuh nih tuh. Ke. Ke. Kawan ke.
4: Ke.
3: Gunung Krakatau. To langkir Gunung Agung. Nah mula ada hubungan itu kengken.
4: Oke to.
3: Wow.
1: Ajil.
4: Ya.
1: Kengken sing melah kene. Mapan ido sang prabu nak ido pradnya ngomong jagat ugar-ugar sepat siku ne kemargiang.
4: Nian malu ke? Mula gitu. Lanok liat. Aduh. Bibe santap ngomong. Net lanu sing man. Aduh. Dia mau ah tuh beli. Aduh aset pertanian nih perkembang maku luwung saja di nini maro dan adil nih
3: Aci mulut buat terkenal Aci adun gumenci pedagang maku
4: saya nak makok, saya nak dapat cicik di sini.
3: Makok, makok tuyang eh. Ada di Sakwati.
4: Baik Sakwati.
3: Apa dah?
4: Sukawati.
3: Sukom
4: lah.
3: Liang.
4: Ati kayun.
3: Oh, singkatnya di Sakwati.
4: Sakwati dan orang sok wadah linggo.
1: Saya nak rau singkat.
4: Cerita kemau tamu melali rumah beli le bang le padang buit-buitan. Padang lumut kan itu.
1: Dah saling cacat ngajak nyamuk sing nadi gitu.
4: Ternyacat tuh.
1: Awak menyamuk gede abu mung sing nadi.
4: Basang gitu. Tiang cerah jajah selam. Ya iwal basang tiang pun.
1: Ajak belenji.
4: Ingin.
1: Sing nadi benar gitu. Munapa lung cik ajak anak. Sing saja jika cara lung ajak belenji gede abu mung.
4: Artinya tiang sadang atuh ke yang memupuk dan bunyi kewendan anehnya dan ya
1: sing jaga itu nak tua kedo benar nak perkango ada ane jani cijo pemakasan
4: aduh.
1: Ni kengkian ane yang jani kijo ben kalak pelaku ane cian banyak ada lakar ane keberbahan ane keuangan kalau cici sebuah mana ada ngecek di desa
4: pun cek tiang pas itu do ngeh mapi nyenang bacang bawah sama le kadi kentan jaga nganyut ki lalak dulu aduh Aratu Gusti, ya nasapuniko ketel runtuh pawocano galang padang mana ditiangi. Makin ya nering puniko, sedere yang jago pacang tangkel ringi dosa ngaparabu. Kade atuh ditiang wawu, siagang dumun sapun api kewenten jagat. Sampun minap becik memargi, Mang de patut antuk titiang sarang Gusti nangkilin. Pangten kudu-kudu tangkil ten wenten. Napi jaga pacang tangkil makin rapat-rapat-rapat kat napi kada rapat anu. Napi kada sangkap anu sing munduk.
1: Tenang nan ci, rapat itu asih rapat bener benawang. Ja kengkian bener paling malu tu bang ci. Gajah ci kecewa di rapatnya sing ada lian ke bener jak bener man gitu tu bang ci.
4: Malah 10 program niki perlu kita bicarakan ni beli.
3: Apa tu?
4: Banyak nepet. Untuk tu program yang belum terlaksana berarti ben kutus program yang kudan menjalan. Tu cepat jah macam geligelan, pengkeras, lagi pengtup, lagi bon nepi yang kecang baru tu peng dalam macam. Kecun ni raga patung undang berjalan.
3: Mana ibu majak?
4: Yang ada ngali. Mau jalan raga urus pelapan indang batis dah dua gitu. Yang subuh raga subakti ni ngangon ngalih ke wigunan.
1: Jak ci sing tadi kewa-kewa sing iring gelah.
4: Nggih.
1: Jak kewa lapo ci kuang bisa ci matur ke gelah jak gelah lakar micang. Jani ya namuni teh liun ni dini jani proyek ben dasa cara ratur cai ni.
4: Nggih dulu sampah wasang dumun.
1: Kewa lepang bisa ci. Ke desa-desa ci nasane ni lakar cumpu jak maluin jak jagan. Pang sing nak len tawang ci.
4: Gumin beli kan terlambat milik pendidik nak beli. Anu jani kekan cara itu pemerataan ni proses belajar sing mengajar. Ingi, do bakat dibuta sing not kantingan. Ingi, mau bawa apa lu gusti?

0: Ada nyamo.
1: Ada brayo.
0: Ada kula.
1: Ada parakan.
0: Ada warga.
1: Warga. Nah.
2: Kancan anema ore
3: sarwa prani kitang karet mamujo sarwa pabebia
0: li man
3: ado ne kenah kang ado nyandang ne sing kenah kan ado ne weteng uli sing hidup pang dadi hidup ulian ado kekian jaran jadi memproses pang jadi terbaik.
0: Cien bacakan nyamo berayo singjai manusia dogen ane sarwo menguripane cien tu eko permana ya intik-intikan nyamo peling keliga tu
3: sarwo perani tu
0: duwi permana
3: ya ibu sarwo satu
0: nyamo nomor dua tu diraga lantas lagi manusia paling cenik ke adane tu ciduri lekan
1: saja

0: lain.
1: Iya diastu ane ngenah kelawan sing ngenah pangbenah ban irago ditenin. Ane ngenah dong suba ane tepuk landasan ban kasat mata ban peninggalane. Ane sing ngenah ane kebawas dunia lain atau dua dunia.
2: Dunia maya.
1: Maya.
0: Wire karden sang yang widi.
2: Makawinan benong ngeruntuhan bawas ke itu paman. Cengah makajang pokadin widi.
1: Makajang menuso ibu buron tik tikan gumatat gumitet apa luwiri kayang jin setan memedit tonyo gamang.
2: Walau ragu ngelah ni madan bayu sabdo kelawan hidup. Kekin caranya moto pelihara.
1: Nah.
2: Ada sarwo perani punyan punyan ajar bonsai.
1: Benar.
2: Kekin jani kemas yang pang dadi sorot yang pariwisata.
1: Do benar iraga menuso mengeploitasi.
2: Benar.
1: Gumi.
2: Jangan utawi. Menerbang hutan sembarangan.
1: Sembarangan.
2: Jani pelihara pang dadi punyan-punyan termahal terbaik di Bali. Pang mekejang tamu deman. Ada lantas sorot satu iburon. Minokadi kedes. Kedes ki bisa ngora om swastiastu.
1: Oh.
2: Tunyan ngerana imanuso. Masih yang luang ban menyamun.

Astu. Om Anubhadrah Kratawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun sedang berada, berjumpa lagi bersama kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dalam acara Renungan Dharma. Semoga astungkare umat sedharma kami jumpai selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera bersama keluarganya. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan renungan dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 4 sloka 3, yang berbunyi,

yang artinya ilmu pengetahuan yang abadi tersebut mengenai hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Hari ini ku sampaikan kepadamu, sebab engkau adalah penyembah dan kawanku. Karena itulah engkau dapat mengerti rahasia rohani ilmu pengetahuan ini. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, ada dua golongan manusia, yaitu penyembah dan orang yang tidak baik. Awatara Wisnu, dalam hal ini berwujud Krishna, memilih Arjuna untuk menerima ilmu pengetahuan yang mulia ini karena Arjuna adalah penyembah Krishna. Tetapi orang yang tidak baik mungkin tidak mengerti ilmu pengetahuan yang gaib dan mulia ini. Ada banyak edisi buku ilmu pengetahuan yang mulia ini. Beberapa di antara edisi-edisi tersebut berisi ulasan oleh para penyembah, dan di antaranya berisi ulasan orang yang tidak baik. Ulasan bagi para penyembah adalah sejati, sedangkan ulasan orang yang tidak baik mungkin tidak berguna. Arjuna mengikuti Sri Krishna sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, dan ulasan Bhagavad Gita manapun yang mengikuti langkah-langkah Arjuna adalah bakti yang sejati demi kepentingan ilmu pengetahuan yang mulia ini. Akan tetapi, di lain sisi, orang yang tidak baik tidak mengakui Sri Krishna sebagai Awatara Wisnu menurut kedudukan beliau yang sebenarnya, melainkan mereka menafsirkan sesuatu tentang Krishna dan menyesatkan dia sendiri. Inilah peringatan tentang jalan-jalan yang menyesatkan seperti itu. Hendaknya orang harus mengikuti garis dan berusaha untuk mengikuti perguruan dari Arjuna. Dan dengan demikian ia akan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, yaitu Bhagavad Gita yang mulia ini. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, demikian secara singkat renungan Dharma yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap rangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1. Mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan semangat pagi pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menemani Anda hari ini di hari Selasa 18 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda pagi ini yang sudah membuka mata, mulai beraktivitas atau bahkan pagi-pagi ini sudah mulai jualan apapun aktivitas hari ini. Semoga selalu dilancarkan dan bersyukur kita bisa bersua kembali, bisa terbangun dalam keadaan sehat dan pastinya bisa melaksanakan apa yang akan kita lakukan hari ini dan semoga diberi kelancaran ya. Dan pendengar, beragam acara dengan berbagai informasi akan kami hadirkan juga untuk Anda. Sesaat lagi renungan pagi kami hadirkan diisi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan ulasan Kitab Menawa Dharma Sastra bab 5 sloka 85. Dan tentu nanti Mutiara Pagi juga akan hadir bersama RRI Denpasar sesaat lagi.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 85 sebagai berikut.

Artinya, kalau ia menyentuh seorang candala, wanita yang datang bulan, orang tanpa kasta, wanita yang sedang melahirkan, mayat, atau menyentuh orang yang baru menyentuh mayat, ia menjadi suci dengan cara mandi. Umat Sedharma yang kami hormati, dijelaskan dalam kutipan sloka tersebut bahwa bukan sekedar tentang kotoran fisik, melainkan ketidaksucian ritual. Ini bertujuan membatasi paparan terhadap energi kematian, darah dari menstruasi dan melahirkan, atau individu yang pekerjaannya berurusan dengan kotoran, demi menjaga kesucian diri sebelum melakukan puja atau ritual ibadah. Tindakan yang diperlukan hanyalah mandi, tidak perlu melakukan upacara berat. Ini menunjukkan bahwa ketidaksucian tersebut yang bersifat sementara. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Paramesanti.

0: Hingga pendengar Prosat RRI Singa Raja, Winter Monica Tirani niki surga di telapak kaki ibu. Selamat pagi untuk para ibu-ibu niki pagi-pagi sampun mulai beraktivitas nggih. Ini pagi-pagi niki sampun dapat WhatsApp di Prosat RRI Singa Raja. Bu Janura Rajeng Semeng niki, Bu Ari juga sudah mulai jualan pagi-pagi, Bu Ari nggih. Rahayu-rahayu sarang sami, Winter Pak Jero Maliarsa juga dan semua pendengar Prosat RRI Singa Raja. Pagi ini mari kita ikuti bersama pendengar Mutiara Pagi dari RRI Denpasar yang akan membahas Merdeka Rohani Membebaskan Diri dari Sadripu. Kita akan berbincang bersama narasumber Anak Agung Gede Mahadinata Putra Esos, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Sesaat lagi, tetap di Persatu. Kembali pendengar Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, pagi hari ini akan membahas tentang Merdeka Rohani, masih berkaitan dengan peringatan Hari Jadi Indonesia, Hari Jadi Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Dan bagaimana kita memerdekakan kentangnya rohani, membebaskan diri dari satripu. Kita sudah tersambung kembali dengan Bapak Anak Agung Gede Mahadinata Putra Esos. Om Swastiastu, selamat pagi. Inggi, Om Swastiastu. Baik, belum terdengar suara dari Bapak Agung. Kita akan coba menghubungi beliau kembali, pendengar Pro 1. Dan sekali lagi, siaran untuk pagi hari ini disiarkan oleh Pro 1 RRI Singa Raja. Kita akan jeda sejenak dengan yang satu ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
0: Baik, pendengar, kita coba tersambung kembali bersama dengan Bapak Anak Agung Gede Mahadinata Putra Esos, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Agung.
4: Om Swastiastu.
0: Inggi, sampun terdengar suaranya Bapak?
4: Sampun-sampun.
0: Inggi, matur suksema Pak Agung Pundak Pigatra niki.
4: Becik nih kau.
0: Becik, inggi. Nah, untuk pagi hari ini Bapak Mutiara Pagi akan mengulas tentang Merdeka Rohani Membebaskan Diri dari Satripu. Silakan disampaikan niki, sampun api. Kita sebagai individu umat Hindu Sedharma harus merdeka rohani niki, terbebas dari satripu. Silakan Pak Agung penjelasannya.
4: Sebelumnya Om Swastiastu, pendengar Prosat RRI Denpasar dimanapun berada, ya mungkin pada hari ini atau pagi hari ini mungkin baru akan memulai aktivitasnya. Kemarin mungkin kita semua baru saja melaksanakan atau merayakan peringatan Hari Kemerdekaan. Mungkin di antara kita Niki banyak yang mengisi kegiatan perayaan Niki dengan berbagai kegiatan yang penuh dengan sukacita. Mungkin di lingkungan bayarnya atau di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Seperti yang kemarin atau lusa Niki yang mengisi kegiatan Hari Kemerdekaan Niki dengan mengikuti kegiatan jalan santai di Bali Banjar. Dan kemarin dengan mengikuti upacara bendera di kantor. Mungkin Bapak Ibu pendengar lainnya mungkin juga sama kemarin merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh sukacita, karena kemarin juga yang melihat di beberapa wilayah, beberapa tempat itu merayakan kemerdekaan itu dengan berbagai kegiatan yang sangat meriah. Sebenarnya kan pelaksanaan kegiatan kemerdekaan yang penuh sukacita ini sebagai bentuk ungkapan syukur kita, sebagai bentuk ungkapan rasa kebebasan kita dari belenggu penjajahan yang kalau dalam sesuai dengan catatan buku sejarah itu kurang lebih 350 tahun kita dalam berada di bawah penjajahan. Maka dari itu mungkin tidak salah atau tidak heran mungkin perayaan kemerdekaan saat ini itu kita bisa rayakan dengan berbagai kegiatan yang penuh sukacita dan penuh dengan kemeriahan. Namun sesuai dengan ajaran agama Hindu Niki kan sebenarnya pertempuran terbesar kita Niko bukanlah menundukkan musuh yang ada di luar. Mungkin bukan hanya ajaran agama Hindu saja, mungkin berbagai seluruh ajaran, hampir semua ajaran agama Niko mengajarkan bahwa hakikat kehidupan ini sebenarnya bukanlah menundukkan musuh yang ada di luar sana, melainkan Nike adalah memenangkan pertempuran melawan musuh yang bersemayam di dalam diri kita sendiri. Karena seperti kata beberapa pahlawan kita Nike, mungkin dulu pahlawan kita Nike melawan penjajah yang berasal dari luar, sedangkan di zaman kemerdekaan saat ini penjajah Nike adalah sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri atau berasal dari dalam diri kita sendiri, seperti Nike. Seperti yang kita ketahui mungkin sesuai dengan ajaran agama Hindu Nike, mungkin banyak dijelaskan berbagai macam konsep ajaran yang menjelaskan terkait dengan musuh atau hal-hal negatif yang ada di dalam diri ini. Salah satunya adalah ajaran Satripu. Satripu ini adalah 6 musuh yang ada di dalam diri setiap manusia. Setiap manusia pasti memiliki setidaknya salah satu musuh di dalam dirinya yang merupakan yang menjadi bagian dari Satripu Niki. Dimana seperti yang kita ketahui Niki, Satripu Niki terdiri dari kama. Niki adalah keinginan atau nafsu yang mungkin sulit untuk terkendali. Kemudian ada loba, Niki keserakahan ya, dan merasakan sesuatu yang selalu kurang. Kemudian ada keroda, Niko artinya emosi atau kemarahan. Kemudian ada moha, Niko kebingungan atau kegelapan pikiran. Kemudian ada mada, Niko kemabukan atau kesombongan. Dan matsarya, Niko adalah

secara tidak langsung dengan kita bisa mengendalikan atau menghilangkan musuh ini, selain bermanfaat untuk diri kita, itu juga bisa bermanfaat untuk menjaga keutuhan atau menjaga kemerdekaan bangsa kita sendiri. Tentunya jika kita belum bisa mengendalikan keenam musuh ini, seperti yang Tiang katakan tadi, itu akan menjadi sebuah ancaman terhadap kehidupan berbangsa. Seperti contohnya loba atau keserakahan. Ini akan melahirkan yang namanya korupsi, kemudian melahirkan kecurangan, dan eksploitasi yang dapat merusak alam maupun keadilan demi ego pribadi. Kemudian contohnya lagi ada di saat di dalam sifat kroda atau moha yang dapat membuat masyarakat mudah terprovokasi apabila kita sendiri nih ke belum bisa mengendalikan atau menghilangkan sifat kroda dan moha ini. Itu sebagai bukti bahwa selain dapat merugikan diri kita sendiri, ajaran Satipu ini sudah barang tentu akan merugikan masyarakat atau hal yang lebih luas lainnya. Seperti ini, Niko. Seperti yang dikatakan juga dalam kitab Bhagavad Gita di ayat 16, Niko sloka 21. Kalau yang tidak salah, Niko, Bhagawan Sri Krishna menegaskan bahwa nafsu, kemarahan, dan keserakahan Niko adalah gerbang menuju kehancuran. Maka dari Niko, ketiga hal ini, bukan hanya ketiganya, bahwa keenam hal ini wajib ditinggalkan untuk mencapai sebuah kebebasan sejati. Apa-apa saja langkah untuk bisa mengendalikan atau bahkan menghilangkan atau meninggalkan musuh yang ada di dalam diri kita ini. Yang pertama tentunya dengan cara menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha, yakni menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tentunya hal ini menjadi pondasi awal agar kita bisa menghilangkan atau meninggalkan atau minimal mengendalikanlah satripu yang ada di dalam diri kita dengan mengendalikan pikiran, karena pikiran ini adalah awal atau pusat dari segala tindakan dan ucapan kita. Kemudian langkah kedua dengan melaksanakan disiplin spiritual atau indriya nigraha. Mungkin di zaman saat Niki, orang-orang Niki lebih mengedepankan rasionalitas dibanding dengan spiritualitas. Mungkin hal tersebut tidak salah. Namun langkah lebih baiknya jika spiritualitas dan rasionalitas Niko bisa kita imbangi, karena rasionalitas tanpa spiritualitas Niko akan menciptakan sebuah egoisme. Tentunya egoisme ini akan menimbulkan dampak negatif bagi diri kita dan bagi lingkungan di sekitar kita, dan jika lebih luas Niko akan berdampak negatif bagi bangsa dan negara. Tentunya dengan cara apa kita bisa melatih disiplin spiritual ini? Yang pertama Niko, bisa dilakukan dengan cara meditasi atau dilakukan dengan cara dhyana. Dan kedua, bisa dilakukan dengan cara pranayama atau pengolahan nafas secara teratur. Nah, ini adalah cara-cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Dengan kita bisa menyeimbangkan antara spiritualitas dan rasionalitas ini, tentunya kita akan bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, kemudian lebih tenang dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, yang akan kita hadapi. Kemudian juga kita tidak akan mudah tersulut oleh amarah, dan lebih jauh mungkin kita akan bisa selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian ada juga langkah untuk dapat mengendalikan atau meninggalkan satipu ini dengan cara langkah pelayanan yang tulus, atau dalam bahasa Sanskerta ini dengan cara sewanam, yakni dengan cara mengubah energi negatif yang ada di dalam diri kita menjadi dengan cara melakukan pelayanan kemanusiaan. Niko, seperti

0: Jadi contohnya dengan cara berdana punya, gitu, secara tidak langsung dengan kita belajar untuk berdana punya, baik di pura maupun di tempat-tempat sosial lainnya, Mika secara tidak langsung akan mengendalikan atau dapat menurunkan sifat serakah yang ada di dalam diri kita. Selain itu juga dapat menurunkan sifat iri hati yang ada di dalam diri kita. Selain itu juga dengan cara mengamalkan ilmu yang kita peroleh di bangku sekolah maupun di bangku kuliah yang bisa kita amalkan di masyarakat, di lingkungan tempat kita tinggal. Tentunya ini merupakan salah satu kunci untuk kita agar bisa terbebas dari belenggu yang bernama egoisme. Mungkin jika zaman dulu, kita tarik kembali ke depan, jika zaman dulu Niki, pahlawan Nike berperang secara fisik Nike melawan penjajahan di lu dari luar. Jika di zaman saat ini, di zaman saat kita sudah merdeka, sudah bebas menentukan arah hidup bangsa kita sendiri, tentunya penjajah Nike tidak lagi berasal dari luar, melainkan dari dalam diri kita. Adapun mungkin pahlawan masalah zaman dulu Nike menggunakan senjata bambu runcing, menggunakan senjata pistol dan keberanian fisik Nike untuk mengorbankan darah dan bahkan jiwanya. Sedangkan untuk saat ini kita sebagai pejuang bisa menggunakan senjata seperti yang Tian sampaikan tadi, dengan cara disiplin, menerapkan disiplin spiritual, kemudian menerapkan kejujuran dan pelayanan tulus atau sewanam. Sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai hasil akhir menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan yang bisa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Tentu dengan hal ini, selain berdampak positif kepada diri kita sendiri, dengan menerapkan ketiga langkah tersebut untuk dapat mengendalikan dan meninggalkan satripu yang ada di dalam diri kita, mungkin bukan dengan hanya tiga langkah saja, mungkin ada banyak-banyak langkah yang bisa kita terapkan untuk dapat mengendalikan dan meninggalkan satripu ini. Tentunya dengan begitu tidak hanya berdampak terhadap diri kita sendiri, namun secara tidak langsung kita dengan mengendalikan atau meninggalkan satripu ini, secara tidak langsung kita juga sudah ikut dalam menjaga keutuhan dan meninggalkan ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus kita juga sudah terlibat langsung dalam hal mempertahankan kemerdekaan. Seperti ini, Kak, mungkin.
1: Oke, matur suwun sama Pak Agung yang disampaikan tadi. Pada intinya adalah menurunkan kenten nggih napi yang disebut dengan keserakahan, dan cara-cara untuk membebaskan diri nike juga caranya sangat sederhana kenten nggih, meditasi, bernafas, kembali menyadari bahwa diri kita ini memang dibekali satribu kenten nggih Pak Agung, dan kita masih punya waktu juga untuk bisa mempelajari supaya merdeka rohani. Nggih, untuk pendengar Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun berada, Niki bisa langsung ikut bersama kami untuk berdiskusi pagi hari ini, merdeka rohani membebaskan diri dari satripu, di 0896781238330. Nggih, bisa langsung disampaikan pesannya melalui WhatsApp atau telepon langsung, sekali lagi 0896781238330. Selamat pagi untuk Ibu Janura Reng Bangli, matur suksu semua Niki sudah menyapa pagi hari ini. Ada juga Pak Ketut Maliarsa Reng Bondalem, ngiring biar sayang pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, dados disampaikan. Nggih, wentan Pak Ketut Maliarsa sampun tersambung Niki. Om Swastiastu, selamat pagi. Inggi, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inggi. Berapa ikatan Niki Pak Ketut?
2: Baca. Niki sini Niki anunya Niki. Yang kok Sire narasumber.
1: Narasumbernya Bapak Ana Agung Gede Mahadinata Putra, saking Kemenag Gianyar nih Kak, Pak Ketut.
2: Oh, Om Swastiastu Pak Agung.
0: Iya, Om Swastiastu Pak Ketut.
2: Iya. Nggih, yang sareng Bu Dayu.
1: Nggih, patut nih Kak.
2: Nggih, Bu Dayu luar biasa suaranya, wih, enak dari Singaraja.
1: Nggih, matur suksema, nggih. Ini ki membahas yeah. tentang merdeka rohani, membebaskan diri dari satripu. Wenten yang ingin disampaikan iki wenten komentar kenten Pak Ketut Durusa.
2: Dalam pikiran kita kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gung, satripu itu harus dihilangkan. Nah, tidak, kalau menghilangkan sama sekali sih tidak. Tapi mungkin kita ngeret indriya. Panca indera kita itu. Dan yang paling utama adalah pikiran. Karena ada ucapan suci, mesah tan madoh ring awak, ring hati keungguannya. Jadi musuh itu tidak jauh dari diri, di hati tempatnya, kemudian juga mungkin melalui pikiran. Maka dari itu, nah menurut yang becek sekali tadi Pak Agung itu sudah menjelaskan, termasuk kemerdekaan, kemudian merdeka rohani, luar biasa. Pikiran ini kalau tidak dikendalikan, maka dia akan liar. Mengapa demikian? Karena pikiran ini boleh dikatakan kemana-mana. Maka inilah yang harus dikendalikan. Makanya tiang ada istilah tri utama atau triber. Jadi ada disebut dengan istilah bersyukur. Bersyukurlah kita dilahirkan sebagai manusia. Itu menurut Sarasa Mocaya bahwa sebagai manusia itu utama. Dapat menolong diri kita dari hal-hal yang baik. Supaya menjadi hal yang baik. Dari yang tidak baik supaya dikendalikan. Kemudian bersabar karena hidup ini samsara. Penderitaan. Coba kita pikirkan dari 4 bekal yang kita miliki. Suka, duka, lara, pati, ana besek dana nih lo, 25% disuka nih. Siapa yang mau lara? Takut mati, mendan malu cucunya penggedenan deh. Ah, kalau gitu umpamanya. Nah itu, kemudian yang punya istilah tri utama. Pak Agung tadi sudah menjelaskan dengan kemerdekaan kerohanian, yaitu dengan doa, meditasi, kemudian juga usaha. Karena ada ucapan, usaha te larapan te, berarti kita harus berusaha untuk memperoleh sesuatu. Dan kemudian juga ada istilah yang disebut dengan yakin. Makanya kalau kita tidak yakin, doa dan usaha tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Sama tadi seperti triber, bersyukur, bersabar, berpikir positif, positive thinking. Karena apa? Hidup ini memang sudah susah sekali. Maka itu jangan dipersusah lagi. Perjuangkanlah hidup ini agar bisa hidup layak, damai, bahagia. Bahkan kita punya tujuan agama Hindu, moksa tam jagatita ya caiti dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di atas dunia maupun di akhirat. Nah kemudian, apa yang disampaikan Pak Agung itu yang apresiasi positif sekali, karena menyangkut masalah kemerdekaan. Lebih-lebih tadi merdeka rohani. Memang negara kita adalah untuk ke-81-nya sedang merayakan waktu ini hari kemerdekaan. Jadi mudah-mudahan Indonesia tetap jaya. Nggih, wonten sapunika matur, wonten kaos ring taliwang dumas mana sering manggu pura, wonten raos cicang iwang cicang nunas gang sinampura budayu. Om Santi.
1: Oh. Inge matur suksema Om Santi Santi Santi Om Pak Ketut Malearse ring bondalem matur suksema sampun menyampaikan tanggapannya niki Pak Agung dados ditanggapi dumun niki ada triber kenten nggih bersyukur bersabar berpikir kalau bersyukurnya bisa disampaikan kenten nggih Pak Agung setiap hari tapi bersabar berpikir nah nika kita sering tidak jernih dalam berpikir setiap hari niki nah sampun api Pak Agung dados ditanggapi dumun.
0: Iya, yeah. Semua untuk tanggapannya dari Pak Ketut ini juga tanggapan yang sangat bagus dan mungkin melengkapi apa yang tiang sampaikan tadi. Tentunya Poin utamanya di sini seperti yang Tiang tangkap dari penjelasan Pak Ketunika adalah bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita terlebih dahulu nih ke. Nih ke yang menjadi poin utamanya. Karena apapun segala bentuk tindakan yang kita lakukan nih ke dimulai dari pikiran. Apabila pikiran kita nih ke sudah bisa kita kendalikan, sudah bisa berpikir jernih, sudah bisa berpikir yang positif, tentunya kita akan bisa dengan mudah melakukan tindakan, kemudian berucap, dan seperti yang dikatakan Pak Dur tadi, ada triber, bersyukur, apa nih tadi, malih?
1: Dan berpikir, berpikir, bersyukur, bersabar.
0: Ya, nah, ini sudah. Berarti berpikir itu adalah fondasi awalnya, di mana kita harus bisa mengendalikan yang namanya pikiran terlebih dahulu, baru kita bisa mengendalikan tindakan kita, mengendalikan ucapan kita untuk selalu bersyukur seperti ini, Kak.
1: Inggih, siap. Artinya kita juga mengarungi kehidupan ini yang tidak mudah, kita tetap bersyukur apa yang sudah kita peroleh hari ini, bisa kembali bersua, kita bisa kembali menjalani hari ditambah dengan bersabar. Walaupun 365 hari ini kita tidak bisa 100% bersabar, kita Pak Agung, tapi setidaknya kita bisa memulai menginisiasi bahwa hidup itu harus penuh dengan kesabaran dan juga dibekali dengan kita sebagai manusia untuk berpikir. Nge. Bu Janura Reng Bangli sambung tersambung Om Sosiastu. Selamat pagi.
3: Om Sosiastu, Rajeng Semang.
1: Rajeng. Nggih, Bu Janura sampun api gatra niki.
3: Nggih, sehat segar segar.
1: Sehat.
3: Nggih. Dayang bersua sareng Dayu Ari. Dayu Indah.
1: Nggih.
3: Ambar mangken nggih. Sukses sareng Bagong
1: nggih. Nggih, dulu sang Bu Janura.
3: Nggih, beti ampun niki. Nika penampilan dari Pak Agung Nika, jadi merdeka rohani yang mengalah kita atau membebaskan diri dari satripu mungkin dengan bagi Pak Tut Mariarto juga becek Nika kita namain dan ada yang triber Nika dengan bersabar, bersyukur, berpikir kita yang gih Nika dari darah mungkin yang ini sampun kita sudah merdeka dengan kita kan itu melawan musuh dengan untuk memenangkan diri kita semua, memenangkan seluruh yang ada di luar diri kita juga, teman-teman. Makin ini mengolah kita untuk membebaskan diri kita dari musuh diri kita, punapi ini kecaran supaya tidak terjadinya sekali, makin sekali korup. Si ini ke sekarang macam ada pembebasan melawan lingkungan-lingkungnya yang ada kita sekali terjadinya banjir pun api. Nah ini pun kan adanya kesombongan kita cara bahwa minta kita sari pun ini ke bagaimana kamalo berkroda ini ke kita mohamada masyarakat ini ke pun melawan musuh ini ke pun untuk melawan kita pun api ini ke melawan musuh diri kita supaya kita bebas dan dengan jalan hidup kita menjadi tentram. Nah pun api cara ini ke Agung, di kemantan ayo indah, ngiri sukses banget yang matur. Om Santi, Santi, Santi, Rayu, Rajeng ngiri.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om Rayu, Rajeng, Bu Janura Reng Bangli. Sapun napi niki Pak Agung untuk melawan napi yang kita sebut dengan ego dalam diri atau napi hal-hal yang buruk, entan ya di satripu nika. Sapun napi Pak Agung.
0: Iya. Tadi yang dengar juga untuk mengendalikan diri terkait dengan kalau nggak salah yang dengar kerusakan alam yang ada saat ini. Tentunya itu bisa kita lakukan itu dengan cara yang pastinya mengendalikan. Yang pertama adalah mengendalikan kama atau keinginan. Kemudian dapat mengendalikan loba atau keserakahan dan mengatasi keroda atau kemarahan ke dengan cara napi nike yang pertama dengan cara menerapkan gaya hidup berkesadaran atau dengan cara mindful living nike dalam bahasa Inggrisnya. Seperti contoh nike kita bisa mengambil hasil alam nike hanya sebatas kebutuhan nyata nike bukan menuruti pemanjaan tren atau nafsu materi saja seperti ini ke selain itu juga kita jika makin kita dihadapi dengan masalah persampahan gitu nih. Hmm. Seperti di daerah Tiang niki pengolahan sampah, penanganan sampah niki mungkin makin agak ketat. Nah, niki salahnya dengan kita bisa lakukan dengan cara menerapkan gaya hidup berkesadaran niki, dengan cara bisa menerapkan pemilahan sampah berbasis sumber. Kita mulai bisa memilah sampah dari tempat kita tinggal sebelum kita serahkan kepada dinas-dinas terkait yang menangani sampah niki. Dengan membiasakan kebiasaan niki, bukan tidak mungkin kita akan menjadi sebuah apa namanya kebiasaan yang baik, yang bisa seperti yang dikatakan tadi, yang bisa menjaga keutuhan bangsa dari sudut pandang pelestarian alam seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, Kak. Ya, seperti ini, Kak.
1: Inggi. Berarti apa yang kita kendalikan dalam diri ini kan sebenarnya berdampak sangat luas, kenten nggih Pak Agung, sehingga kita mulai menginisiasi. Nah, niki menarik tentang melakukan setiap aktivitas dengan penuh kesadaran. Mindful living, menarik sekali. Nah, mungkin terakhir niki Pak Agung yang ingin Tiang tanyakan adalah bagaimana kita mulai menerapkan mindful living Nike, artinya semua dalam berkesadaran. Nah, karena sekarang hidup semua serba cepat, kita ingin semuanya cepat-cepat, termasuk mendapatkan uang dengan cepat, melakukan aktivitas juga dengan cepat-cepat. Nah, sapunapi Niki, kita menikmati setiap detik, setiap waktu yang kita miliki hari ini, supaya bisa betul-betul merasakan bahwa kita memiliki kehidupan dan merasakan kehidupan niki kenten. Nah, sapunapi Pak Agung, silakan.
0: Nggih. Cara kita menerapkan mindful living niki nggih, mungkin di tengah zaman yang saat ini yang cepat, bahkan mungkin kecepatan berbagai hal di zaman saat ini lebih cepat dari kecepatan cahaya nih kang. Juga mungkin bisa kita lakukan Nike dengan cara yang pertama, Nike mungkin bisa praktik menjeda kegiatan yang mungkin kita lakukan setiap hari yang begitu cepat Niki, mungkin sebelum kita memulai sebuah pekerjaan, kemudian sebelum kita mulai kegiatan Niki, kita mungkin bisa mengatur seperti yang kita Tiang katakan tadi Niki, mengatur napas atau menerapkan meditasi pranayama Niki, dengan cara sadar Niki. Secara tidak langsung dengan kita mengatur nafas, melaksanakan pranayama Nike, itu sebenarnya agar kita bisa menyelaraskan pikiran sebelum memulai aktivitas dan kegiatan kita. Kemudian juga bisa menerapkan vipassana dengan belajar untuk fokus kepada satu hal. Mungkin tidak bisa kita pikiri untuk saat ini kita niki dituntut untuk bisa bekerja multitasking atau bekerja mengerjakan atau menyelesaikan banyak pekerjaan di waktu yang bersamaan. Namun halnya nih ke kita bisa memilih aktivitas atau memfokuskan diri kepada satu aktivitas yang menurut kita atau bisa mungkin bisa kita jadikan sebagai rutinitas yang bisa kita gunakan sebagai rutinitas penjeda Nika, seperti atau rutinitas refresh rutinitas yang bisa kita lakukan, karena melaksanakan banyak rutinitas secara bersamaan tentunya membuat pikiran kita ini menjadi penat, menjadi kalut atau menjadi berat Nike. Maka dari itu menerapkan single tasking pada rutinitas. Seperti contohnya pilih satu aktivitas harian seperti minum kopi, mandi atau makan siang, Nike, sebagai salah satu rutinitas refreshing. Menumbuhkan fokus kita, untuk memperbaiki fokus kita dalam melaksanakan pekerjaan multitasking yang akan kita laksanakan, seperti ini, Kak.
1: Tinggi. Sehingga dengan cara hidup dengan penuh kesadaran, Nika, bernafas, kita menyadari, dengan menyadari nafas yang masuk ke dalam tubuh kita, dan kita berusaha untuk menenangkan diri serta berfokus pada aktivitas-aktivitas sebagai jeda dari rutinitas yang mungkin sudah cukup penat, kenten nggih, Pak Agung. Sehingga merdeka rohani adalah bagaimana kita bisa memegang kontrol lebih banyak terhadap diri kita sendiri, kenten nggih, Pak Agung. Dan semoga juga pagi hari ini pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada mendapatkan banyak inspirasi tentang merdeka rohani, membebaskan diri dari satripu. Matur suksuma, Pak Agung sempat menyampaikan inspirasi yang sangat luar biasa niki di hari kemerdekaan kita kenten nggih, dan merdeka sebuah negara akan dibantu dengan sangat banyak kenten nggih dari manusia-manusia atau sumber daya manusia yang merdeka secara rohani nggih. Dan juga untuk Pak Ketut Maliarso sareng Bu Janura, matur suksuma sampun nyarengin ngiring Mutiara pagi hari ini, ngiring Pak Agung untuk Mutiara hari Mutiara pagi hari ini. Kita tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Angge pendengar prosat RRI singaraja wenten anggis devaki niki Bali masikian ngiring ngiraga sarang sami masikian gitu nanas ija mandara hayu rajang sarang sami gitu nge. Dan pendengar prosatu setelah tadi kita ikuti bersama Mutiara Pagi bersama RRI Denpasar, tentu selanjutnya beragam informasi akan kami hadirkan juga sesaat lagi dalam Warta Pagi produksi RRI singaraja. Namun sebelum itu tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk pendengar umat Hindu Sedharma, mari kita hening sejenak untuk menghaturkan puja Trisandya.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Sudah barang tentu kedepannya kita berharap ya, kedaulatan, kesejahteraan, kemudian kemandirian lebih baik lagi.
2: Kepada warga binaan pemasyarakatan agar senantiasa berkelakuan baik dan lebih proaktif dalam mengikuti seluruh program pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Selasa 18 Agustus 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Henny Batalia, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 di Lapangan Ngurah Rai Buleleng. Upacara berlangsung hikmat dengan diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, pelajar, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen masyarakat sebagai wujud penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan.
1: Mengadakan upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sudah barang tentu kedepannya kita...
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 di lapangan Taman Kota Ngurah Rai. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, pelajar, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat. Rangkaian upacara diisi dengan penghormatan kepada Sang Merah Putih. Momentum tersebut menjadi penghormatan atas perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat semangat nasionalisme dan kebersamaan masyarakat Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah turut mengikuti upacara. Usai upacara, Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengatakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia harus menjadi momentum untuk terus meningkat kedaulatan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan.
1: Sudah barang tentu kedepannya kita berharap ya, kedaulatan, kesejahteraan, kemudian kemandirian lebih baik lagi nanti. Itu kan lebih berdaulat sekarang. Sekarang udah mulai besok ini ya, lebih berdaulat lagi, kemudian lebih mandiri lagi, kemudian lebih sejahtera lagi.
4: Rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng juga diisi dengan penyerahan penghargaan kepada pemenang berbagai lomba. Kegiatan tersebut melengkapi rangkaian peringatan setelah pelaksanaan upacara di Lapangan Ngurah Rai. Komandan Kodim 1609 Buleleng, Letkol Infantri Ahmad Setiawan Syah juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, menjadikan momentum peringatan kemerdekaan sebagai pengingat untuk menjaga persatuan. Ia meminta generasi muda tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar dan tetap menghargai perjuangan para pahlawan.
5: Nah, saya berpesan kepada generasi muda untuk selalu cintailah negaramu. Jangan terprovokasi, apalagi di saat ini yang banyak sekali dari berita-berita yang tidak benar, hoax, yang menimbulkan jadi kerusuhan. Untuk itu saya menghimbau bagi anak-anak muda sekalian, konsentrasi belajar aja, selalu membela, cintailah bangsamu dan hargailah dari jasa-jasa pahlawan yang sudah memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Kita tinggal meneruskannya ya dengan apa? Ya dengan belajar yang baik, raihlah citamu sehingga bisa membanggakan dari negaramu sendiri.
4: Upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di lapangan Taman Kota Ngurah Rai menjadi momentum penghormatan atas perjuangan bangsa sekaligus memperkuat persatuan dan nasionalisme masyarakat Buleleng. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat terus menjaga kebersamaan dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif untuk mendukung pembangunan daerah. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Sementara itu, semangat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Buleleng turut diwarnai capaian masyarakat dan pelajar melalui berbagai kegiatan. Prestasi tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga dinilai sebagai hasil kerja keras, disiplin, dan kebersamaan.
6: Ini menjadi sebagai motivasi buat kami gitu, semoga di tahun depan.
7: Semangat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Buleleng turut diwarnai capaian masyarakat dan pelajar melalui berbagai kegiatan. Berbagai capaian dalam rangkaian peringatan kemerdekaan menunjukkan bahwa semangat perjuangan dapat diwujudkan melalui kerja keras dan tanggung jawab. Desa Kubu Tambahan meraih juara pertama dalam lomba pengarsipan desa, sementara SMP Negeri 3 Singaraja juga mencatat prestasi melalui kegiatan gerak jalan. Pembekal Desa Kubu Tambahan Gede Pariatnyana menilai pengarsipan menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses kegiatan desa terdokumentasi dengan baik. Sementara Kepala SMP Negeri 3 Singaraja Niluh Rediti menyebut gerak jalan menjadi momentum membangun disiplin dan karakter siswa. Pembekal Desa Kubu Tambahan Gede Pariatnyana mengatakan lomba pengarsipan menilai proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban yang seluruhnya harus terdokumentasi. Ia menilai pengarsipan yang baik juga menjadi bagian dari pencegahan korupsi karena setiap kegiatan memiliki bukti administrasi yang jelas.
8: Tentang pengarsipan awal dari proses bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban semua terarsip dengan baik. Astu karena kerjasama tim, karena staf kami, perangkat desa kami juga semuanya rajin dan semangat untuk pengarsipan karena itu awal daripada pencegahan adanya korupsi. Bagaimanapun kegiatannya baik, tetapi kalau arsipnya yang tidak baik itu akan menjadi indikasi.
7: Kepala SMP Negeri 3 Singaraja Niluh Rediti mengatakan prestasi yang diraih menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan. Menurutnya kegiatan gerak jalan juga menjadi momentum mendidik siswa agar memiliki disiplin dan karakter selain mengejar prestasi.
6: Perasaannya ya senang banget ya pastinya, senang dan ini menjadi sebagai motivasi buat kami gitu. Semoga di tahun depan kami bisa meningkatkan lagi ke yang lebih baik lagi seperti itu. Ini juga menjadi motivasi bagi anak-anak kami untuk terus semangat berlatih seperti itu. Ini adalah hasil kerja keras dari mereka, anak-anak kami, didampingi oleh pembina dan juga panitia, kami semua bekerja sama untuk mendapatkan juara ini. Tapi terlepas dari juara, kami sebenarnya ajang ini, gerak jalan ini juga sebagai momentum bagi kami gitu, terutama untuk anak-anak kami, untuk mendidik mereka disiplin seperti itu.
7: Semangat kompetisi dalam rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga membangun karakter, tanggung jawab, dan budaya kerja yang baik. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari semangat kemerdekaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pendengar, sebanyak 237 warga binaan lapas kelas 2B Singaraja menerima remisi dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Remisi diberikan sebagai penghargaan atas perilaku baik dan kepatuhan warga binaan selama menjalani pembinaan.
2: Pemberian remisi ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan stimulus.
9: Sebanyak 237 warga binaan pemasyarakatan WBP Lapas Kelas 2B Singaraja menerima remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati Buleleng Inyoman Sujidre di Aula Lapas Singaraja pada Senin 17 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja Iskandar Jamil mengatakan pemberian remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan pemasyarakatan. Remisi juga menjadi bentuk penghargaan atas perilaku baik dan kepatuhan mengikuti program pembinaan.
2: Pemberian remisi ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan stimulus dan motivasi kepada warga binaan pemasyarakatan agar senantiasa berkelakuan baik dan lebih proaktif dalam mengikuti seluruh program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, mempercepat proses reintegrasi sosial sehingga warga binaan dapat segera kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat sebagai individu yang mandiri dan taat kepada hukum.
9: Dari total 237 penerima, sebanyak 236 warga binaan mendapatkan remisi umum 1 atau pengurangan sebagian masa pidana. Rinciannya 35 orang menerima remisi 1 bulan, 65 orang 2 bulan, 83 orang 3 bulan, 25 orang 4 bulan, 24 orang 5 bulan, dan 3 orang 6 bulan. Sementara itu 1 warga binaan menerima remisi umum 2. Remisi tersebut diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh pengurangan masa pidana sekaligus berstatus bebas. Iskandar menjelaskan pemberian remisi merupakan bagian dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan sekaligus upaya mempercepat proses reintegrasi sosial warga binaan. Karena itu penerima remisi diharapkan mempertahankan perilaku baik dan terus mengikuti pembinaan selama menjalani masa pidana. Sementara itu Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan remisi merupakan penghargaan negara atas keberhasilan warga binaan menjalani proses pembinaan. Menurutnya pengurangan masa pidana juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke tengah masyarakat.
10: Karena itu, remisi dan pengurangan masa pidana merupakan bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan sekaligus bagian dari reintegrasi sosial.
9: Di Lapas Kelas 2B Singaraja sendiri, tercatat sebanyak 403 warga binaan yang saat ini menjalani masa pembinaan. Pemberian remisi diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk menjaga perilaku dan memenuhi ketentuan sehingga dapat memperoleh hak sesuai aturan pemasyarakatan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
11: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
12: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
13: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
12: Apakah itu kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
13: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
12: Bilang saja kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
13: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa mi.
12: Sama gitu kak, kau cerdas hanya kau kurang pintar.
14: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Pagi Produksi RRI Singaraja. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat persatuan di tengah kemajemukan masyarakat Buleleng.
1: Berkaitan dengan peringatan proklamasi kemerdekaan.
2: Seperti yang kita tahu, untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tentunya dimulai dari saya.
3: Kemajemukan Indonesia menjadi kekuatan yang harus terus dirawat untuk menjaga persatuan dan mencegah potensi perpecahan di tengah masyarakat. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Buleleng, Dr. Gede Mademetera, mengatakan keberagaman asal daerah, suku, dan bahasa merupakan bagian dari identitas bangsa yang harus diterima sebagai kekuatan bersama. Menurutnya, tantangan dapat muncul ketika masyarakat terlalu fanatik terhadap identitas lokal dan menempatkannya di atas kepentingan persatuan. Gede Mademetera menekankan kerukunan tidak cukup hanya dibicarakan, tetapi harus diwariskan melalui keluarga, lembaga pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Nilai Bhinneka Tunggal Ika yang telah diwariskan leluhur juga perlu terus ditanamkan kepada generasi muda sebagai fondasi menjaga persatuan di tengah keberagaman.
1: Ya, berkaitan dengan peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 2026 ini, kita sebagai bangsa, memang kita bangsa yang majemuk, baik dari sisi asal daerah, karena kita memiliki lebih dari 17.000 pulau, juga ada berbagai suku bangsa memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, tetapi dalam kemajemukan itu kita harus tetap menjaga kerukunan, dan kemajemukan itu di satu sisi akan merupakan tantangan.
3: Sementara itu, istri Bupati Buleleng Nyonya Dr. Ida Ayu Wardani Sujidre menilai pembangunan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur juga membutuhkan peran aktif masyarakat, khususnya perempuan. Pemberdayaan perempuan dinilai penting karena keluarga menjadi salah satu ruang awal untuk membangun masyarakat yang kuat dan mampu memberikan sumbangsih bagi lingkungan serta pemerintah.
2: Seperti yang kita tahu, untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tentunya dimulai dari saya sebagai istri, dan juga tugas saya sebagai ketua PKK atau ketua Dekranas dan ketua itu adalah memberdayakan masyarakat, khususnya ibu-ibu. Bagaimana ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang berdaulat itu akan bisa memberikan sumbangsih kepada keluarganya khususnya, dan masyarakat serta pemerintah, untuk bisa yang dikatakan tadi adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ya, jadi selamat dalam kemerdekaan kita, kita bertambah maju, bertambah kuat, dan bisa berdaulat penuh.
3: Penguatan kerukunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Semangat persatuan perlu dijaga dari lingkungan keluarga, pendidikan, hingga masyarakat, sehingga kemajemukan tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi kekuatan untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju, kuat, berdaulat, adil, dan makmur. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga mengajak generasi muda memahami sejarah dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Rista Mei Saputri melaporkan.
4: Kecamatan Sukesade, khususnya salah satu desa Panji, itulah bagian dari sejarah Buleleng.
5: Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, berlangsung di lapangan Monumen Buanekerte, Desa Panji. PLT Camat Sukesade, Nyoman Agustri Kartika Yuda, selaku Inspektur Upacara, mengatakan pemilihan lokasi tersebut memiliki makna khusus karena Monumen Buanekerte merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Buleleng dalam mempertahankan kemerdekaan. Ia mengajak generasi muda untuk mengenang perjuangan para pahlawan dan mengisi kemerdekaan melalui kegiatan positif, terutama dengan meningkatkan semangat belajar.
4: Generasi muda, khususnya di Sukesade ini, mengenal bahwa Monumen Buanekerte inilah bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Oleh sebab itu, di momen yang sangat spesial ini, kami mengajak semua generasi muda di Kecamatan Sukesade ini untuk senantiasa mengenang perjuangan para pahlawan, kemudian mengisi kemerdekaan ini dengan semangat belajar, kemudian semangat-semangat kegiatan-kegiatan yang positif.
5: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur juga diisi berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, mulai dari karnaval anak-anak TK, gerak jalan tingkat SD dan SMP, jalan sehat, hingga kegiatan bersama desa adat. Lomba Tamyang turut digelar sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi tradisi dan budaya Bali. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Buleleng Dapil Sukesade, Iwa Wayanteren mengajak masyarakat untuk tidak melupakan sejarah perjuangan para pendahulu. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa.
6: Kita itu mengingatkan kepada sejarah dulu gitu ya, bahwa bangsa ini tidak begitu saja diraih gitu ya, melalui perjuangan yang sangat-sangat luar biasa oleh senior-senior kita yang telah mendahului kita ya.
5: Wayanteren berharap masyarakat terus berpartisipasi dalam berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan, baik di desa maupun lingkungan keluarga. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Sukesade diharapkan menjadi momentum memperkuat kebersamaan, menjaga sejarah dan budaya, serta mendorong generasi muda mengisi kemerdekaan dengan belajar dan kegiatan positif. Ita Saputri melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, di tengah derasnya arus teknologi dan informasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng memperkuat penyuluhan lintas agama untuk menjaga kualitas kehidupan beragama masyarakat. Penguatan pembinaan ini dinilai penting agar masyarakat memiliki pondasi nilai agama yang kuat dalam menyikapi berbagai perubahan dan informasi di era digital.
7: Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi serta informasi ya, jadi bagaimana informasi-informasi yang berkembang.
8: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng memperkuat penyuluhan lintas agama untuk menjaga kualitas kehidupan beragama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Penyuluh dari berbagai agama dilibatkan untuk memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng IGD Sumarawan mengatakan, kemajuan teknologi dan informasi membutuhkan pondasi agama yang kuat agar masyarakat mampu menyikapi berbagai perubahan secara bijak. Menurutnya penyuluhan menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman dan kualitas kehidupan beragama.
7: Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi serta informasi ya, jadi bagaimana informasi-informasi yang berkembang, kemajuan-kemajuan teknologi yang juga berkembang semakin pesat ya, tentu agama itulah satu pondasi ataupun satu benteng yang memang harus dikedepankan.
8: Penguatan penyuluhan Kemenag Buleleng melibatkan penyuluh lintas agama untuk memberikan pembinaan dan pencerahan kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan memperkuat pemahaman keagamaan sekaligus menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Sumarawan menilai perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi menjadi tantangan yang perlu diimbangi dengan penguatan nilai agama serta kesadaran masyarakat.
7: Kita sudah senantiasa merawat

0: Kehidupan beragama dan kerukunan di Buleleng, reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Sebanyak 100 tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung, Banyu Asri, sebagai langkah awal konservasi penyu di Buleleng. Aksi ini digerakkan komunitas Kurma Segar Raksa.
2: Harapannya sih langkah kecil yang kami lakukan sekarang ini bisa berdampak kepada langkah-langkah besar selanjutnya.
3: Sebanyak 100 ekor tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung, Kelurahan Banyu Asri pada Minggu kemarin. Aksi perdana komunitas Kurma Segar Raksa ini menjadi langkah awal masyarakat dalam menggerakkan konservasi penyu di pesisir Buleleng. Kegiatan yang digelar menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dihadiri Bupati Buleleng Inyoman Sujidre, Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Buleleng Igede Melandrat, serta masyarakat dan anggota komunitas. Komunitas Kurma Segar Raksa merupakan komunitas yang beranggotakan nelayan dan relawan di bawah naungan Desa Adat Banyu Asri. Komunitas ini terbentuk pada 10 Mei 2026 dan sejak awal berdiri telah melakukan penyelamatan serta penetasan telur penyu yang ditemukan di kawasan pesisir. Ketua Komunitas Kurma Segar Raksa Inyoman Satwika mengatakan 100 tukik yang dilepas liarkan merupakan hasil penetasan mandiri para nelayan dan relawan komunitas.
2: Harapannya sih langkah kecil yang kami lakukan sekarang ini bisa berdampak kepada langkah-langkah besar selanjutnya. Karena Banyu Asri mengagendakan rencana membuat grand design untuk di kawasan ini, di kawasan Pantai Camplung. Jadi wisata bahari dengan wisata selain tukik, kita juga ada kuliner, ada water sportnya, ada spiritualnya. Itu grand design kita. Nah, sekarang kita memulai dengan pelepasan tukik.
3: Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengapresiasi inisiatif masyarakat Desa Adat Banyu Asri dan komunitas Kurma Segar Raksa yang secara swadaya membangun penangkaran sederhana untuk menyelamatkan telur-telur penyu. Menurut Sujidre, kawasan Pantai Camplung hingga Pantai Penimbangan merupakan salah satu wilayah pesisir Buleleng yang rutin menjadi lokasi pendaratan penyu untuk bertelur, terutama pada periode Mei hingga Agustus. Namun telur penyu di alam menghadapi berbagai ancaman termasuk predator seperti anjing dan biawak.
4: Kita menyambut baik ya, ternyata di perairan ini, di Pantai Camplung, di Desa Adat Banyu Asri, tempatnya banyak tukik, penyu yang bertelur. Tapi karena ada predator atas inisiatif dari salah satu krama di sini, Desa Adat, mereka membuat penangkaran yang sederhana. Sehingga pada hari ini kita bisa melepas tukik anak penyu-penyu ini sekitar 100 ekor.
3: Pemkab Buleleng, kata Sujidre, siap berkolaborasi dengan desa adat dan masyarakat dalam memperkuat upaya pelestarian penyu. Dukungan juga akan melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk sektor lingkungan hidup, serta pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan. Selain konservasi, pemerintah daerah melihat potensi pengembangan kawasan pesisir Banyu Asri sebagai destinasi wisata bahari berkelanjutan. Konsep tersebut nantinya memadukan konservasi penyu dengan berbagai potensi wisata lainnya. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, PMK Buleleng bersama Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa bersinergi meningkatkan kualitas hidup warga melalui program rehabilitasi rumah layak huni. Bantuan menyasar keluarga kurang mampu di Kelurahan Banjar Tegal dan diserahkan langsung Bupati Buleleng Inyoman Sucitra.
0: Program rehabilitasi rumah diberikan kepada keluarga Ahmadun Susanto sebagai bentuk perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Perbaikan hunian diharapkan menciptakan tempat tinggal yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi keluarga penerima manfaat. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi dengan Undiksa dinilai dapat memperluas jangkauan program sosial sekaligus menghadirkan manfaat langsung bagi warga yang membutuhkan. Sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam memperkuat program sosial di Buleleng. Dukungan sumber daya dan keilmuan dari perguruan tinggi dapat dipadukan dengan program pemerintah untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Rehabilitasi rumah di Kelurahan Banjar Tegal diharapkan tidak berhenti sebagai bantuan bagi satu keluarga. Kolaborasi serupa berpeluang dikembangkan ke wilayah lain sehingga semakin banyak keluarga kurang mampu memperoleh hunian yang lebih layak. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka tinggal. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Informasi dan inspirasi.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Aku ingin jadi dokter.
1: Aku ingin jadi guru.
0: Aku ingin membangun Indonesia.
2: Di balik cita-cita mereka, ada peran kita semua. Memberikan perhatian, pendidikan, perlindungan, dan lingkungan yang baik bagi generasi penerus bangsa.
3: Karena anak-anak bukan hanya harapan keluarga. Mereka adalah harapan Indonesia.
2: Di Hari Kebangkitan Nasional, mari bangkit bersama menjaga tunas bangsa. Karena menjaga mereka hari ini berarti menjaga masa depan Indonesia.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM, 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan semangat pagi pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Semoga semangat dan energi positif menemani langkah kita hari ini ya. Dan kemarin kita bersama merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun semangat kemerdekaan tidak berhenti setelah upacara dan perayaan saja ya kan pendengar. Jadi kemerdekaan adalah semangat untuk terus bergerak, berkarya, belajar, memberikan yang terbaik. Dan pagi ini Hani hadir menemani Anda di Singaraja pagi ini, tentu menghadirkan beragam acara dengan berbagai informasi juga untuk Anda. Jadi kemerdekaan tentu bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan saja ya, tapi juga bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Nah untuk yang masih sekolah, belajar gitu ya, mengisi kemerdekaan tentu diwujudkan dengan semangat belajar pastinya. Yang lagi kerja, kerjanya penuh tanggung jawab, yang lagi buka usaha gitu ya, yang jualan, terus berinovasi tentunya. Dan semua masyarakat tentu kita, mari kita menjaga persatuan, gotong royong dan kepedulian juga terhadap sesama pendengar. Karena negara kita Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya bangga menjadi Indonesia, tapi juga mau berbuat untuk Indonesia begitu ya. Apa yang sudah kita perbuat hari ini untuk Indonesia? Dan ternyata memang banyak hal yang dilakukan kemarin dalam merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya pendengar. Seperti yang dilakukan oleh kepolisian Polres Buleleng yang mengibarkan bendera merah putih itu di bawah laut. Wow. Jadi ini banyak liburan juga di media sosial kemarin. Dan Hani kutip informasinya di laman rri.co.id, perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng ini berlangsung dengan cara berbeda ya pendengar. Jadi bendera merah putih dikibarkan di bawah laut di kawasan Pantai Kalibukbuk Lovina, Desa Kalibukbuk, Buleleng pada 17 Agustus 2026 kemarin. Jadi aksi tersebut digelar Polres Buleleng bersama Yayasan Banyu Milir sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan. Jadi selain menjadi bagian simbolis, pengibaran bendera di bawah laut ini juga membawa pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan bahari sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Nah, Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman SIK MSI MT MSC juga mengatakan jika kegiatan tersebut menjadi salah satu cara untuk memaknai kemerdekaan melalui kepedulian terhadap lingkungan. Karena menurutnya semangat kebangsaan ini tidak hanya diwujudkan melalui upacara, tetapi juga dapat dilakukan dengan menjaga alam Indonesia termasuk kawasan laut. Selengkapnya informasinya Anda bisa membacanya juga melalui portal kami di rri.co.id.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selamat.

0: 101, karena informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, semangat beraktivitas dan pagi ini cuaca sudah mulai terang ya. Jadi apakah sehari ini akan cerah juga pendengar? Kami akan update informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan cuaca Ibu Kadek Setia yang sudah tersambung di line telepon pagi ini. Selamat pagi Ibu Kadek.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bukannya bisa disampaikan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Bali yang berlaku hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dengan variasi arah dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat mencapai 38 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 18 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 60 hingga 95%. Perkiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 1 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar 0,5 hingga 2,5 meter. Kami masih menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi kenaikan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih informasinya Bu Kadek Setia. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Ya, pendengar cerah berawan ya hari ini. Jadi semangat beraktivitas untuk Anda apapun caranya, rencananya hari ini semoga selalu dilancarkan. Informasi lain masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: It's always about you.

dengan Prosatu RRI Singaraja, masih di suasana kemerdekaan Republik Indonesia dan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga dimanfaatkan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Bali Utara untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, pada Senin 17 Agustus 2026, melalui program Light Up the Dream, sebanyak 25 keluarga menerima penyambungan listrik gratis yang dilaksanakan serentak di wilayah kerja PLN UP3 Bali Utara. Jadi dari 25 penerima manfaat tersebut, 16 keluarga itu berada di Kabupaten Buleleng, 8 keluarga berada di Kabupaten Jembrana, dan 1 keluarga di Desa Pupuan, Kabupaten Tabanan. Jadi program ini menyasar masyarakat kurang mampu yang belum memiliki akses listrik dan membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Dan pendengar, momentum kemerdekaan tahun ini juga sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkuat kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Jadi melalui program Light Up the Dream, PLN UP3 Bali Utara juga berupaya memastikan manfaat layanan kelistrikan ini dapat dirasakan lebih luas, khususnya oleh keluarga yang masih membutuhkan akses listrik. Selengkapnya Anda juga bisa membacanya melalui portal kami di rri.co.id.

0: Kok jongkok sih? Merah, suruh putih. Hormat kok.
1: Duh, rupakin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Padin. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, hari ini 18 Agustus 2026 ini menjadi awal Buleleng Festival Bulfest 2026 ya, karena Bulfest ini akan diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 23 Agustus 2026 di sekitar kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja Singa Raja. Jadi untuk tahun ini mengusung tema filosofis Uriping Rase untuk menghidupkan kembali nuansa Buleleng tempo dulu. Jadi Buleleng Festival Bulfest ini berlangsung dari siang hingga malam hari pendengar. Jadi aktivitas tinen dan UMKM ini mulai buka sejak pagi hari seiring pembukaan resmi. Jadi zona acara itu dibagi menjadi 3 zona tematik yang mengangkat budaya, panggung kesenian, dan serta pusat kreativitas lokal. Jadi kuliner dan UMKM di Bulfest ini menyajikan berbagai kuliner legendaris serta pameran produk kreatif lokal Buleleng. Dan untuk hari ini di hari Selasa 18 Agustus 2026 nanti untuk di zona A itu ada Buleleng Tempo Dulu, yaitu akan ada penampilan tari masal, kesenian tradisi Sanggar Seni Manik Utara, kemudian ada opening ceremony penampilan kesenian tradisi Sanggar Seni Santi Budaya, 4 detik sebelum tidur, ada club project juga mendengar, dan nanti juga akan ada pemutaran film Kereta Api Terakhir, film yang dulu pernah hits itu di tahun 1981 ya. Kemudian ada film Surabaya 45, itu film yang hitsnya di tahun 90-an juga. Kemudian di zona B ada modern kreatif, nanti ada penampil dari Double D, Heavenly, Joy Rabbit, ada DJ Man. Kemudian di zona C ada budaya berkelanjutan, itu akan ada penampil dari Sekegong Sambadre Zing Gitepade Sawan. Kemudian ada tabu kreasi Kebiar Susun, ada tari Palawakie, tari Trunajaya, tari Margepati, kemudian ada Bontres Rarikual juga. Wah, nanti dicatat pendengar mau di zona yang mana atau mau semua zona juga didatangi, ayo aja ya.

setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuat bahagia adalah saat mampu menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Di sisi lain, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk, meski belum ada jaminan esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatannya dengan kerabat atau teman dekatnya, cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita. Dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif, maka kebahagiaan akan mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakanlah apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki, karena bahagia itu sederhana.

Radio Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Bali. Bangunan yang kini dijadikan monumen merupakan markas rahasia perjuangan bawah tanah Perang Kemerdekaan Republik Indonesia di Bali dalam mengatur strategi perlawanan terhadap penjajahan Jepang dan Nika. Rumah Bangsal didirikan tahun 1937 secara bertahap sampai tahun 1942. Semasa Perang Kemerdekaan, rumah ini dijadikan sebagai markas pergerakan bawah tanah pemuda-pemuda pejuang Bali. Di bagian bawah rumah ini dilengkapi gua yang dibuat sedemikian rupa sehingga tak diketahui musuh. Sehari menjelang proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945, para pemuda pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di Bali melakukan pertemuan rahasia di Bangsal. Mengatur strategi menyerang Jepang sekaligus mengambil alih pemerintahan dari Jepang. Kini, gedung bernilai historis dan sangat dikenal kalangan veteran ini dimanfaatkan sebagai perpustakaan, radio komunitas, dan berbagai kegiatan sosial. Monumen Perjuangan Bangsal merupakan saksi bisu perjuangan bawah tanah dari masyarakat Bali. Tokoh yang berperan dalam pergerakan bawah tanah tersebut diantaranya Made Wijakusuma, Bagus Madewena, dan Subroto Aryo Mataram. Para pemuda pejuang sangat rapi menyimpan rahasia sehingga keberadaan Bangsal tidak diketahui Jepang atau

0: Mendengar Pro 1 RRI Singaraja Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia, dan tentu beragam acara, beragam kegiatan juga dilaksanakan hari ini. Bahkan lomba-lomba di desa, di tempat-tempat usaha itu semarak ya pendengar, merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentu bukan hanya di Indonesia saja, ternyata di luar negeri ada salah satu di KBRI Tokyo begitu ya, itu juga menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung hebat. Nah, pendengar kita ada juga nih di Tokyo. Ada Bli Widi di Tokyo ya, yang sering ikut gabung juga di acara-acara Pro 1 RRI Singaraja. Nah, dari informasi yang hanya kutip di laman rri.co.id, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo juga menyelenggarakan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia secara hikmat. Jadi, kegiatan tersebut berlangsung di Sekolah Indonesia Tokyo pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Jadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Nurmala Kartini Syahril juga memimpin upacara bendera tersebut. Jadi komandan upacara dipercayakan kepada Mayor Penerbang Dimaski dari Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara. Dan pasukan pengibar bendera, Paskibra, itu siswa SIT yang berhasil mengibarkan bendera merah putih di lapangan tempat upacara. Jadi para siswa itu telah dilatih oleh Taruna Tentara Nasional Indonesia di National Defense Academy Yokosuka ya pendengar. Dan rangkaian peringatan kemerdekaan juga turut dimeriahkan dengan lomba karaoke WNI se-Jepang serta aneka perlombaan bagi siswa SIT. Jadi para tamu undangan juga menikmati ya sajian hidangan kuliner Nusantara seperti sate padang, mie, bakso, dan sup buah. Wah, luar biasa keindonesiaannya ya. Dan informasinya Anda bisa bacanya kembali melalui portal kami di rri.co.id. Dan informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Indonesia Tengah, informasi dalam Warta Berita kami hadirkan bersama Pro 3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.